0: langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu, dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta-Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta-Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
6: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17,500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17,512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17,414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Selamat pagi yang baru bergabung. Tipis-tipis ya, saya mau kasih tahu lagu berikutnya akan hadir di Pro 1 RRI Jakarta apa sambil dengerin. Saya juga punya informasi untuk Anda yang nungguin. Kira-kira apa nih 3 tema yang bakalan saya sampaikan yang bisa Anda pilih pagi hari ini. Yang pertama pendengar, penangkapan massal judol di Hayam Wuruk Jakarta. Yang kedua, Muhajirin minta pedagang hewan kurban tidak gunakan fasilitas publik. Yang ketiga, marak begal, legislator DKI minta Pemkot lebih peduli keamanan warga. Silakan Anda pilih tema mana yang ingin dibahas di pagi hari ini. Yang paling banyak seperti biasa kita akan bahas nanti di jam 8.15 ya bersama narasumber terkait. 0213440696 atau di 3441499. WhatsApp kami di 0811797279712. Untuk yang dalam perjalanan, selamat pagi. Apakah Anda sudah sampai di tempat Anda bekerja? Tetap semangat yang masih berjibaku dengan kemacetan Jakarta ya. Informasi untuk Anda yang akan menggunakan transportasi Jakarta nih pendengar. Koridor 2 dan rute 2A di halte Sumur Batu arah Monumen Nasional saat ini sudah beroperasi kembali normal, melayani pelanggan tanpa pengalihan. Dan ini adalah lagu berikutnya yang akan saya putarkan untuk Anda. Ada Wanita dari Rio Febrian, tapi sebelum itu kita dengerin dulu ada 10 to 5 ya.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

Selamat pagi untuk Anda yang baru pertama mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Bam Sari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah lama sekali mendengarkan kita siaran, seperti Bu Is Jati Waringin yang selalu memberikan informasi, katanya pagi hari ini cuacanya panas nih. Bisa berjemur, Bu, artinya pakaiannya yang dicuci bisa cepat kering, mudah-mudahan ya. Dan untuk Anda yang berada di perjalanan, hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, tetap semangat untuk menaklukkan ibu kota di hari ini ya. Dan yang lagi libur hari ini, selamat berlibur. Tentunya sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Pagi-pagi sambil ngopi mungkin ya, sambil ditemenin sama Bam Sari. Dan seperti biasa pendengar, kita ada 3 tema yang sudah disiapkan untuk Anda pilih di pagi hari ini yang akan kita bahas ya. Yang paling banyak seperti biasa. Yang pertama adalah mengenai penangkapan massal judi online di Hayam Wuruk, Jakarta. Oke. Kemudian yang kedua adalah Muhajirin minta pedagang hewan kurban tidak gunakan fasilitas publik. Yang ketiga, marak begal, legislator DKI minta Pemkot lebih peduli keamanan warga. Silakan Anda bisa pilih tema polling yang ingin Anda bahas di pagi hari ini. Yang paling banyak seperti biasa akan kami bahas bersama narasumber terkait. Anda boleh telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Tapi pendengar ya, kalau bicara mengenai fenomena judi online atau judol di Indonesia, ini kan memang sangat mengkhawatirkan ya, termasuk di kota besar seperti Jakarta. Bahkan pemainnya bukan cuma orang dewasa, tapi juga ada remaja sampai dengan kalangan pekerja yang kayaknya awalnya cuma coba-coba deh, karena iklan di media sosial akhirnya ngeklik, gak taunya kecanduan, akhirnya terus-terus gak bisa hilang. Susah deh, susah sendiri, menyusahkan orang lain juga, keluarga terutama ya. Nah, fakta menariknya nih pendengar, banyak pelaku judi online ini tergiur karena iming-iming cuan yang cepat dalam tanda kutip ya. Padahal kenyataannya lebih banyak yang justru mengalami kerugian finansial. Terlebih lagi bisa ikutan stres, bahkan hubungan keluarga jadi renggang. Nah, modusnya ini sebetulnya beragam. Mulai dari game berkedok hadiah, kemudian link yang palsu, sampai dengan promosi lewat influencer dan grup chat. Nah, kalau di Jakarta sendiri, tingginya akses internet dan penggunaan smartphone ini bisa menyebarkan judi online semakin masif. Karena itu, penting banget ya buat kita untuk lebih bijak menggunakan teknologi dan jangan mudah tergoda yang namanya keuntungan instan. Ingat nih, uang yang datang terlalu mudah, sering kali pergi lebih cepat. Aduh, makanya waktunya mendingan diisi dengan aktivitas yang lebih positif, produktif, dan sehat untuk masa depan. Jadi ya, tetap cerdas bermedia digital bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
2: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
2: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
2: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
2: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
3: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
4: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
5: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
6: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
5: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
6: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
5: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
6: Abang kok bawa utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
6: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
7: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
8: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi pertama. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UUIKN. Hakim Konstitusi Adi Kadir mengatakan, status Ibu Kota Negara masih tetap berada di Jakarta sampai Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Menurut Mahkamah Konstitusi, waktu pemindahan Ibu Kota Negara bergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden. Karena itu, Mahkamah menilai tidak ada kekosongan status konstitusional Ibu Kota Negara seperti yang didalilkan pemohon. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mendalami dugaan parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Justinus Prastowo mengatakan bahwa Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah sedang memeriksa status izin dan pajak lahan parkir tersebut. Menurut Prastowo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mentoleransi praktik parkir ilegal. Pemerintah juga akan menyiapkan kantong parkir yang lebih tertata, sekaligus memperkuat sistem digitalisasi parkir. Pemprov DKI memastikan hasil pendalaman kasus ini akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sekian kilas berita.
8: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prestasi yang luar biasa dicatatkan oleh ilmuwan asal Indonesia yang berhasil memecahkan rumus matematika yang dapat membantu mempermudah penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat. Dia adalah matematikawan Indonesia, Yogi Ahmad Erlangga. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Penelitian PhD-nya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan minyak berhasil setelah dikerjakan sekira 4 tahun. Metodenya yang dikenal dengan ekuasi Helmholtz kemudian menjadi pembicaraan di kalangan ilmuwan dunia karena hasil kerja kerasnya ini berhasil memecahkan masalah yang bertahan selama 30 tahun. Selain mempercepat penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat, apa yang berhasil dipecahkan oleh Yogi Ahmad Erlangga ini dapat diterapkan pada industri radar, kapal selam, dan penerbangan. Selain itu, penemuannya juga dapat mengembangkan kapasitas penyimpanan Blu-ray disc. Yogi Ahmad Erlangga adalah alumni Teknik Penerbangan ITB tahun 1993 yang saat ini terdaftar sebagai dosen di Zayed University, Abu Dhabi.
1: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
2: Halo, bisa dengar saya?
1: Hah? Siapa itu?
2: Saya dari masa depan.
1: Masa depan?
2: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
2: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku nggak mau itu terjadi.
3: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI

0: Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Tiga tema pilihan yang sudah siapkan, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama adalah penangkapan massa judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Yang kedua, muhajirin minta pedagang hewan kurban tidak gunakan fasilitas publik. Dan yang ketiga, marak begal. Legislator DKI minta Pemkot lebih peduli keamanan warga. Saya ke Ibu Iren di Tangerang yang pilih tema nomor 1 katanya ya. Kemudian Pak Sutama pilih tema nomor 3. Katanya petugas keamanan lebih waspada, ada insik scamling katanya. Oke. Kemudian berikutnya ini saya ke Salsa di Bekasi. Pilih tema nomor 1, katanya banyak orang berpikir judi online cuma hiburan. Padahal dampak besar banget. Edukasi dan penindakannya harus jalan bareng nih katanya gitu ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ibu Tari, selamat pagi Ibu Tari. Ibu Tari ini ada di, Ibu Tari lagi di mana nih sekarang nih? Terakhir di Lampung apa di Pontianak, saya lupa nih. Ibu Tari pilih tema nomor 2. Insya Allah yang mau merayakan bisa merayakannya, katanya di setiap tahun seharusnya pedagang itu hafal bagaimana caranya supaya bisa tertib dan rapi, nyaman, aman, sama-sama saling menjaga baik kedua belah pihak. Usahakanlah tidak merugikan banyak pihak, pejalan kaki dan fasilitas umum. Tidak usah takut rugi, rezeki selalu ada aja apabila kita semuanya harus, apa tuh namanya, tetap mau berusaha, bekerja keras plus rajin pastinya. Orang tua dulu sering bilang, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut memang tidak mau berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik katanya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu Tari. Cuacanya di sini belum ada matahari terbit katanya. Tidak ada potensi hujan juga. Bagaimana di Jakarta? Oh iya Bu Tari di Pontianak. Makasih Bu Tari untuk informasinya ya. Dan pendengar pagi hari ini bilang petugas. Pendengar, untuk Anda yang mau ikutan tema, kita masih tunggu nih. Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, kita ulang lagi ya biar lebih ingat nih. Yang pertama ini mengenai penangkapan massal judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Kemudian yang kedua, muhajirin minta pedagang hewan kurban tidak gunakan fasilitas publik. Yang ketiga, marak begal. Legislator DKI minta Pemkot lebih peduli keamanan warga. 0213440696 atau di 3441499, WhatsApp-nya di 0811797279912.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM. Pro 1, RRI Jakarta.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada 3 tema nih yang akan saya bacakan lagi untuk Anda. Yang pertama, penangkapan massal judol di Hayam Wuruk Jakarta. Yang kedua, muhajirin minta pedagang hewan kurban tidak gunakan fasilitas publik. Yang ketiga, marak begal, legislator DKI minta Pemkot lebih peduli keamanan warga. Coba kita cek lagi ya, siapa aja nih yang pilih tema lagi ya. Ada Rizky di Jakarta Barat, saya pilih tema nomor 1 tentang penangkapan massal judol di Hayam Wuruk. Soalnya sekarang judi online ini semakin dekat nih sama kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak teman saya yang awalnya iseng malah jadi kecanduan. Menurut saya penindakan seperti ini penting supaya ada efek jera. Ada Bu Maya yang pilih tema nomor 3. Kemudian juga ada Dian dari Depok yang pilih tema nomor 1. Ini menarik katanya buat saya, judi online sekarang bukan cuma soal uang hilang, tapi juga bisa merusak keluarga. Saya punya tetangga yang sampai terlilit utang gara-gara judol katanya. Kemudian ada Lina yang juga pilih tema nomor 1 ya. Katanya banyak orang berpikir judi online cuma hiburan, padahal dampaknya besar banget. Edukasi dan penindakan ini memang harus berjalan berbarengan katanya. Dan pendengar, dari 3 tema yang sudah disampaikan, yang paling banyak memang yang dipilih adalah tema nomor 1, yaitu mengenai penangkapan massal judol di Hayam Wuruk Jakarta. Silakan untuk Anda yang mau ikutan gabung di tema terpilih pagi hari ini, bisa ikutan berkomentar ya di 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Nanti kami akan bahas dengan narasumber terkait.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan tema kita yang sudah terpilih adalah mengenai penangkapan massal judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Dan kali ini kita akan berbincang di pagi hari ini bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, ada Pak Luki Nur Hadianto. Selamat pagi Pak Luki.
1: Pagi Mas Bam.
0: Pagi, sehat Pak?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Pak, kita ngobrolin mengenai penangkapan ini judol ya di Hayam Wuruk nih, penangkapan massal nih. Ya. Tapi sebelum ke sana, kenapa sih Pak di Indonesia ini kayaknya marak sekali kalau dari sudut pandang kriminologi, kenapa nih praktek judi online masih terus berkembang meskipun kayaknya penindakannya sudah sering dilakukan ya?
1: Ya, sebelumnya juga kita perlu mengapresiasi ya pihak kepolisian dan juga Komdigi bahwa telah terungkap gitu ya praktik yang justru menjadikan ini keresahan bagi masyarakat. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Mas Bams, kenapa kemudian menjadi marak? Yang pertama, kita juga perlu sadari bahwa Indonesia dengan penduduk 270 juta orang, faktanya adalah 90% kita sudah terpapar internet. Tapi kemudian ironisnya dari angka itu hanya 30% paling maksimal gitu ya yang sudah memiliki kemampuan untuk bisa memilah gitu dalam konteks literasi digital, sejauh mana mereka memiliki kemampuan untuk bisa menjaring informasi, bahkan kemudian tidak sadar juga bahwa seringkali mereka terjerat dalam aktivitas judol. Yang kedua yang kemudian bisa dipahami adalah dalam konteks kriminologis ini yang kita kenal sebagai salah satu bentuk netralitas, Mas Bams. Okay. Jadi seringkali dalam konteks judul mereka menganggap siapa sih korbannya. Jangan-jangan memang korbannya itu karena terkategorisasi sebagai victimless crime, di mereka sendiri korbannya. Yang kedua adalah siapa sih yang dirugikan, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan terus kemudian upaya untuk bisa memenuhi hasrat mereka untuk judul itu adalah aktivitas yang mereka lakukan secara mandiri. Yang ketiga adalah siapa kemudian yang dicederai di sini, karena mereka menganggap bahwa aktivitas kejahatan ini atau kemudian saat mereka terjebak di aktivitas ini, mereka tidak sadar juga bahwa di sisi lain ada dampak yang lebih serius lagi. Dalam hal ini apakah kemudian keluarga, apakah dalam hal ini karir, atau kemudian masyarakat sekitar. Yang ketiga yang kemudian bisa dipahami bahwa seringkali mereka menganggap ini sebagai suatu yang bersifat rekreasional. Jadi alih-alih hiburan, mereka nggak sadar juga atau kemudian saking ediknya gitu ya bahwa di pikiran mereka sudah sangat brain rot gitu ya, mereka menjadikan ini sebagai satu subkultur. Jadi ketiga aspek inilah yang seringkali menjadikan tidak hanya kemudian di Indonesia gitu, tapi bahkan secara umum akhirnya para pelaku pun memindahkan aktivitasnya di beberapa negara ASEAN yang sempat kemudian mengalami eskalasi peningkatan dan bahkan ditutup secara lebih represif, mereka menempatkan ini di Indonesia. Kurang lebih itu, Mas.
0: Oke. Tapi dari mungkin ada banyak alasan yang mereka pikirkan ketika memainkan judi online itu. Salah satunya karena mendapatkan uang yang lebih begitu cepat gitu ya, atau instan. Selain itu ada lagi mungkin alasan yang kayaknya ini menarik banyak masyarakat untuk gitu loh, untuk ya sekedar coba-coba akhirnya ternyata kecanduan gitu.
1: Ya, inilah efek yang sebenarnya. Kalau saya ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa judi online ini bukan judi, karena mereka itu sudah pasti kalah gitu ya. Jadi efek semu, camouflage effect, atau bahkan yang kita kenal dalam konteks ini mungkin differential reinforcement untuk penguatan bahwa ini bagian dari manipulasi sosial, itu yang ditanamkan. Jadi orang-orang ini termanipulasi bahwa apa yang mereka dapatkan dengan apa yang mereka spending itu seringkali tidak terkalkulasi secara rasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kemudian ini dikemas dalam konteks permainan, maka mereka seringkali mudah teredik. Tadi juga disampaikan Mas Bam, mereka akan mudah secara endorfin misalnya seperti itu dalam konteks psikologis, mereka akan menjadi senang di sana. Mereka akan berupaya untuk banyak menghabiskan waktu di sana. Bahkan kesenangan-kesenangan yang kemudian diberikan melalui efek penang yang ada dalam aplikasi tersebut itu seringkali bersifat semu. Yang ketiga adalah dalam konteks ini pula, masyarakat yang sering memiliki kesenangan untuk bertaruh, probabilitasnya kemudian dianggap tinggi, mereka akan berupaya untuk menjadikan ini sebagai aktivitasnya. Jadi dalam beberapa hal akhirnya secara tidak langsung gitu mereka akan mengalami ketidakmampuan literasi rasional. Yang kedua adalah mereka akan terjebak brain rot bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah satu kebenaran. Jadi saat kemudian mereka menggadaikan, mereka kemudian berupaya untuk bisa mendapatkan kesenangan melalui judi online, sebenarnya mereka sudah masuk ke jurang yang lebih dalam lagi. Jadi pilihannya memang ada hanya dua aspek. berhenti atau tidak mencoba sama sekali. Kurang lebih itu, Mas Bang.
0: Oke. Bisa disebut sebagai kejahatan sosial nggak sih fenomena judi online ini? Karena kan ini udah sudah memasyarakat sekali di tengah-tengah kita, udah marak banget nih.
1: Ya tentu, bahkan saya pikir kalau kita kultuskan ini sebagai kejahatan, mungkin bagi saya bahkan sudah menjadi satu hal yang terrealisir, Mas Bams. Jadi saya bisa kategorisasi bahwa ini ada akhirnya menjadi penyakit sosial. Alih-alih kemudian kejahatan bisa kemudian dikendalikan, karena ini penyakit bersifat ediktif, bahkan cenderung toksik gitu ya. Jadi dari satu orang bisa mudah untuk terjadi ke orang-orang lainnya. Jadi pendekatannya pun tidak hanya sekedar pendekatan represif gitu ya, jika memang mengarah ke para pelaku utamanya. Tapi dalam konteks ini pula dibutuhkan satu upaya dari pemerintah atau kemudian dari aparat penegak hukum untuk bisa menumbuhkan lagi kesadaran bahwa saat kemudian mereka bertaruh, mereka terlibat, atau kemudian mereka berpikir untuk mencoba-coba, bahayanya lebih bahaya jangan-jangan gitu ya dari adiksi dari benda-benda terlarang lainnya. Karena ini sudah kemudian orang-orang ini keluarnya juga sulit gitu ya, masuknya akan sangat mudah. Yang kedua adalah saat kemudian kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk kejahatan, mungkin bisa juga kita kategorisasi ini adalah kejahatan yang terstruktur di sana. Karena seringkali kejahatan ini melakukan berbagai duplikasinya secara rapi, terus kemudian mereka mudah kemudian untuk mengemasnya, bahkan dalam beberapa kesempatan, mohon maaf, ada beberapa public figure atau influencer yang justru mempromosikan, meskipun dengan dalih tidak tahu, tapi di sisi lain dampak yang mereka berikan gitu ya, untuk bisa meng-engage orang-orang yang mungkin tidak tahu, atau kemudian netizen-netizen yang mungkin belum terpahami dengan bahaya dari judi online ini, itu mudah untuk mendapatkan atensinya. Yang ketiga, dalam konteks kejahatan yang lebih serius lagi, maka yang bisa dilakukan adalah menemukan barrier, karena dalam konteks yang lebih serius gitu ya, keberadaan untuk pembatasan VPN atau kemudian menutup jejaring akses itu seringkali kurang efektif. Maka pendekatan yang bisa dilakukan dalam konteks kejahatan yang struktur adalah follow the money. Sejauh mana uang-uang ini didistribusikan, di-placement, atau kemudian diintegrasikan ke titik-titik yang seharusnya bisa diketahui atau kemudian diidentifikasi aktor intelektual di balik ini semua. Kurang lebih itu, Mas.
0: Okay. Nah, kalau bicara mengenai kejadian judol yang di Hayamuruk yang beberapa hari waktu lalu, sebetulnya seberapa sulit sih mengungkap aktor intelektual di dalamnya?
1: Ya, sulit atau tidaknya, pertama memang harus diidentifikasi ya, sejauh mana keterlibatan dari orang-orang yang berada di bisnis tersebut, karena ini terkategorisasi sebagai salah satu bentuk organized crime. Nah, organized crime itu mereka memiliki, pertama adalah strukturnya, apakah memang orang-orang yang tertangkap ini sebatas eksekutor atau pelaku di lapangan. Dugaan saya bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik gitu ya, sehingga saat mereka datang ke Indonesia, mereka bisa dengan mendapatkan izin dari keimigrasian misalnya untuk masuk, bahkan kemudian belum jelas juga pekerjaannya seperti apa, dan di sini pun bisa berkamuflase sebagai aktivitas yang legal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ada pihak-pihak yang seharusnya bisa menjadi kuncinya nih, yang memberikan legitimasi, yang memberikan perizinan bahwa keberadaan aktivitas itu adalah sesuatu yang ilegal tapi dikamuflas menjadi sesuatu yang bersifat legal. Yang ketiga, tentu ada aktor-aktor juga yang bertugas untuk mengaburkan, karena ini dalam konteks kejahatan transnasional harus ada pihak yang memang lihai untuk memanfaatkan bahan bakar, dalam hal ini adalah aliran dananya. Jadi saat kemudian aliran dana ini dalam konteks money laundering itu, kita mengenal tiga aspek ya. Yang pertama adalah placement. Jadi mereka akan menempatkan ke titik-titik sejauh mana uang-uang tersebut tidak mudah untuk di-tracing. Yang kedua, mereka akan menempatkan secara layering. Mereka akan memisah-misah ke berbagai rekening yang memang itu mereka anggap sebagai rekening-rekening tadahan, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah integration. Seharusnya mereka akan mengintegrasikan lagi. Jadi dalam konteks ini pula, jika memang ada transaksi-transaksi atau kemudian dengan valuta asing yang mencurigakan gitu ya, lonjakan-lonjakannya atau bahkan penurunan, seharusnya pihak PPATK, tidak hanya pihak kepolisian gitu ya, bisa melakukan pelacakan secara lebih mendalam dan melaporkan ini kepada pihak kepolisian, bahkan kemudian kepada kementerian. Jadi ketiga aspek ini bisa menjadi upaya untuk bisa mulai dari awal gitu ya, men-tracingnya sampai kemudian sanksi tegas seperti apa, apakah memang hanya deportasi gitu atau ada penahanan di negara kita ini. Kurang lebih itu, Mas.
0: Oke. Kalau bicara mengenai aktor nih, Pak Luki, tadi kan disampaikan ada aktor-aktor yang bekerja sesuai dengan apa yang mungkin ditugaskan oleh mereka gitu ya. Tapi kenapa aktor-aktor intelektual atau bandar besar dari judi online ini kayaknya seringkali sulit terungkap kalau dibandingkan dengan operator yang ada di lapangan?
1: Ya, karena memang ini adalah satu bentuk ya, tadi saya sampaikan juga Mas Bams, bahwa kejahatan terstruktur seringkali untuk mencapai aktor intelektual itu berada di puncak pimpinan yang paling tinggi. Mm-hmm. Jadi sering mereka akan memanfaatkan celah-celah hukum di berbagai negara gitu, atau dalam konteks tertentu di apa namanya, di dalam bentuk kejahatannya, untuk menjadikan bahwa saat kemudian ini terendus atau kemudian terdapati, ya orang-orang tersebutlah yang harus mengakui dan menjadi dalam tanda kutip gitu, okay, ya orang-orang yang akan dihukum di negara tersebut. Yang kedua, untuk bisa mencapai titik tertinggi ini, maka jika memang pendekatannya bersifat represif untuk orang-orang yang ada di lapangan, maka perlu diperlukan upaya-upaya untuk men-tracing pendanaan-pendanaan sejauh mana pendanaan ini akan apa namanya bermuara ke satu titik gitu ya. Inilah kemudian aktor intelektual tersebut bisa diketahui. Yang ketiga, seringkali keberadaan aktor intelektual bisa jadi di negara-negara yang memang yang kita kenal sebagai safe haven. Jadi negara-negara yang tidak memiliki perjanjian jurisdiksi hukum, sehingga orang-orang atau kemudian pemerintah pun atau kepolisian internasional pun sulit untuk bisa menjangkau orang tersebut. Nah, mungkin bisa secara bertahap gitu ya, sehingga okay, paling tidak para eksekutor ini tidak berani juga untuk mengoperasikannya di Indonesia. Terus yang kedua adalah kita bisa memberikan sanksi tegas, karena ini cukup banyak ya, kurang lebih ada 300 lebih gitu ya warga negara asing dengan kemampuan yang justru seringkali bahkan bisa diduplikasi, bahkan bisa ditransfernalis ke penduduk di Indonesia. Jangan-jangan gitu ya, mereka tidak hanya berupaya untuk menjalankan bisnis ini secara mandiri, tapi bisa mentransfer ini dan dijalankan dari orang-orang yang justru adalah warga negara Indonesia.
0: Oke, okay, kalau dari pengalaman dan kajian kriminolog mungkin ya Pak Lugi, apakah penangkapan massal ini efektif menekan angka perjudian online atau hanya memutus jaringan sementara?
1: Ya, jika memang pendekatannya represif, saya pikir ini salah satu bentuk pencapaian yang patut diapresiasi. Tadi saya juga sampaikan, Mas, dan kita juga patut acung jempol bahwa cukup besar dan cukup berani untuk segera mengamankan bisnis tersebut, dan perlu di-tracing juga apakah memang ini sudah berlangsung lama atau dalam jangka waktu yang temporer atau baru sebentar. Yang kedua adalah yang perlu ditekankan, tadi juga mungkin pertanyaan Mas Bams di awal, saat kemudian kita berbicara mengenai judi online, pendekatannya tidak hanya represif, tapi jangan-jangan kita membutuhkan pendekatan yang bisa preemptif. Jadi upaya-upaya untuk bisa memberikan stimulus kepada masyarakat kita untuk tidak terjebak, atau kemudian terutama adalah di usia dini dan usia produktif, yang seringkali dalam konteks dampak dari judi online atau pinjaman online ini sangat berpengaruh gitu ya, dalam konteks sosial, dalam konteks keluargaan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Jadi kedua aspek ini bisa menjadi salah satu pendekatan, sehingga pihak kepolisian di tingkat yang represif, pihak komdigi meskipun bisa juga dalam konteks yang apa namanya preventif, seharusnya juga bisa melakukan pendekatan yang bersifat apa namanya preventif.
0: Oke, baik. Ada pesan nggak Pak Lucky untuk masyarakat, terutama mungkin anak muda, supaya nggak mudah tergoda sama judi online yang kayaknya sekarang promosinya benar-benar masif ya di internet ya? Sekali ya, klik ya, kayaknya langsung gitu.
1: Ya, yang pertama tentu judi online bukan gaya hidup ya, jadi tidak untuk gaya-gayaan, karena ini adalah bagian, tadi juga disampaikan Mas Bams, kesehatan sosial, bahkan kemudian penyakit sosial yang harus dihindari. Yang kedua, bahaya judi online bisa lebih adiktif daripada mungkin penggunaan zat-zat terlarang lainnya, karena ini sudah apa namanya menjangkiti, terus kemudian menjadikan ini sebagai upaya untuk membebas masyarakat kita. Yang ketiga, dalam bentuk aktivitas lainnya, interaksi fisik seharusnya dikedepankan, sehingga kita tidak terlena dalam interaksi secara daring, interaksi secara online yang seringkali akhirnya menjadikan itu sebagai hal-hal yang bersifat rekreatif, tapi di sisi lain menciptakan peluang untuk kita terjebak pada kejahatan yang lebih serius lagi. Kurang lebih itu, Mas Bams.
0: Baik. Pak Lucky, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Pak Lucky. Selamat pagi.
1: Terima kasih Mas Bang, salam beraktivitas, salam hangat.
0: Salam hangat kembali. Lucky Nur Hadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pak, kenapa sih jalan di trotoar itu sering dipenuhi mobil dan motor? Kan itu buat pejalan kaki seperti kita.
1: Iya, betul. Emang seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak peduli dengan hak orang lain. Termasuk hak kita ini sebagai pejalan kaki.
0: Terus kan bisa berbahaya, Pak, kalau kita harus turun ke jalan.
1: Iya, padahal pejalan kaki juga punya hak untuk berjalan dengan nyaman tanpa takut terganggu kendaraan.
0: Makanya kita nggak boleh egois ya, Pak.
1: Benar, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak parkir sembarangan dan selalu menghormati hak pejalan kaki. Dengan begitu, kita ikut menciptakan kota yang lebih ramah untuk semua orang.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Bams hari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 ya temeninnya ya. Kita masih dengan tema pagi hari ini adalah mengenai penangkapan massal judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Jadi kalau berkaitan dengan hal ini, pendengar, tadi saya sudah sempat bilang nih bahwa jangan main-main deh sama yang namanya judol, jangan suka yang ikut-ikutan atau bahkan mau coba-coba gitu ya, karena sekalinya coba ada bisa menjadi salah satu pecandu yang susah untuk lepas gitu ya. Karena fakta menariknya memang banyak pelaku judol ini tergiur karena cuan yang cepat gitu, seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga nih, banyak orang yang terlihat mulai main game tapi berkedok hadiah, kemudian ada link palsu sampai dengan promosi lewat influencer dan juga grup chat. Ini banyak banget ini kejadian. Kalau buka handphone aja pasti ada yang kayak pop up yang muncul tiba-tiba kalau misalnya lagi klik, ah udah deh kena tuh apa sih nih, terus coba, terus kayak apa tuh ya, saya nggak begitu paham namanya, roulette atau apa gitu yang kalau dipencet itu kayak muter terus habis itu berhenti terus dapat jackpot langsung. Awalnya mungkin menang tapi kesini sini ya kalah, seperti yang tadi juga disampaikan sama kriminolog kita yang menjadi narasumber pagi hari ini, bahwa itu ya sudah permainan, orang udah tahu begitu main ya merugi gitu, nggak ada untungnya gitu. Dan yang memang harus Anda ingat, uang yang datang terlalu mudah atau lebih cepat ini ya cepat perginya juga sama, lebih cepat gitu. Nah kalau bicara lagi mengenai tema kita di pagi hari ini mengenai Hayam Wuruk ya, kejadian yang di Hayam Wuruk nih pendengar. Ini kan memang aparat kepolisian ya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital yang memang terus bergerak memberantas judi online di Indonesia, salah satunya lewat pengungkapan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Di mana dalam kasus ini ada ratusan orang yang diamankan dan juga aparat yang juga menyita uang miliaran rupiah yang diduga terkait aktivitas judi online. Dan pemerintah juga menegaskan pemberantasan judi online ini tidak dilakukan sendiri, tapi memang perlu kerjasama lintas lembaga karena jaringan yang digunakan semakin luas dan juga canggih. Komdigi sendiri sudah mengakui bahwa banyak sekali memblokir jutaan konten dan situs judi online untuk menjaga ruang digitalnya tetap aman, khususnya bagi generasi muda yang rentan nih terpapar lewat media sosial dan internet. Jadi judi online yang sering terlihat menggiurkan di awal, tapi banyak yang akhirnya justru kehilangan uang, kehilangan waktu, bahkan hubungan dengan keluarga. Lebih bijak ya untuk menggunakan gadget Anda, pendengar. Dan tentunya pendengar, kita juga nanti akan ada Halo RRI di jam 9. Seperti biasa kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri kalau misalnya Anda punya keluhan-keluhan seputar fasilitas publik di pagi hari ini.

0: Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang pagi hari ini baru memonitor ruang dengar Anda di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Bang Sari lagi siaran nih, sekarang sudah masuk di segmen Halo RRI. Selamat beraktivitas untuk yang lagi di jalan, lagi di kantor, di rumah, ataupun yang masih menikmati secangkir kopi atau teh atau susu atau air putih dan mendengarkan siaran kami ya. Seperti biasa di program Halo RRI, kita mau jadi ruang curhat, ruang ngobrol, sekaligus juga ruang penyambung suara masyarakat. Karena kami percaya kota yang nyaman itu lahir dari warga yang peduli dan berani menyampaikan kondisi di sekitarnya. Jadi pendengar, pagi hari ini kami membuka pengaduan dan seperti biasa obrolan seputar fasilitas publik di sekitaran Anda. Trotoar rusak, lampu jalanan mati, taman yang kurang terawat, halte yang tidak nyaman, jalanan berlubang, saluran air mampet, parkir liar, sampai dengan fasilitas umum yang justru dipakai tidak semestinya. Karena kadang masalah yang kecil yang kita anggap biasa ternyata berdampak besar untuk banyak orang. Seperti trotoar gitu yang misalnya tertutup gitu ya untuk pejalan kaki. Yang pasti akan kesulitan kan, bahkan kayaknya bikin macet kalau misalnya ada apa ya penumpukan orang di sekitaran situ yang akhirnya nggak bisa melintas di situ ya karena tertutup ya. Kemudian juga bisa lampu jalan yang mati ini memicu rasa yang tidak aman atau fasilitas publik yang dipakai sembarangan akhirnya mengganggu kenyamanan bersama. Nah, melalui Halo RRI, ayo sama-sama jadi warga yang peduli sama lingkungan sekitar. Anda boleh menyampaikan keluhan, pengalaman, harapan, bahkan apresiasi deh boleh kalau misalnya ada fasilitas publik di wilayah Anda yang ini udah keren banget loh dan kayaknya enak banget nih digunakan. Jadi langsung saja kirim WhatsApp-nya ke 0811-79-727-912. Boleh dikasih nama, asal Anda dari mana, foto juga boleh ya, atau tempat yang mungkin Anda mau keluhkan atau fasilitas yang Anda mau keluhkan. Atau boleh telepon juga ngobrol sama Bams di 0213440696 atau di

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang lebih

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI pendengar, masih bersama Bamsari sampai jam 10 nanti. Sekedar mengingatkan, Halo RRI ini kalau pengaduannya bisa setiap hari ya pendengar ya, kita akan terima baik di jam pagi, siang, sore atau malam. Tapi untuk pembahasannya di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 9 ke jam 10 pagi. 0213440696 atau di 3441499 WhatsApp kami di 0811797279712. Saya dapat informasi arus lalu lintas pagi hari ini dari Pak Sutama. Selamat pagi Pak Sutama. Flyover arah bandara dari TSI Semanan macet, ada kontainer mogok patah as yang bawa kendaraan. Sabar ya, kata Pak Sutama. Sutama, terima kasih. Sabar-sabar juga Pak Sutama untuk melintas di sana ya, kalau kondisinya macet ya. Mudah-mudahan segera teratasi. Ada satu lagi nih pengaduan Halo RRI dari Arif di BSD. Selamat pagi Mas Arif. Depan pasar Minggu Mas Bams ada papan reklamenya, ngeri banget nih. Jangan sampai makan korban dulu baru dirapihkan. Jadi Mas Arif ini kirim foto ada sebuah papan reklame yang saya nggak tahu ini mengelupasnya nih. Materialnya apa nih, seng kah ataukah hanya baliho dengan material yang biasa atau seperti apa, karena terlihatnya ini mengelupas ya dan mengerikan kalau jatuh. Kalau misalnya itu seng itu bisa mengenai orang dan mencelakakan orang lain. Jadi nanti kita akan coba infokan ke stakeholder terkait ya. Terima kasih untuk informasinya Mas Arif. Pasar Minggu arah Mampang padat merayat, cuacanya panas tipis-tipis. Semangat long-long weekend nih katanya. Oke, selamat long weekend juga Mas Arif ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau menginformasikan seputar dengan fasilitas publik ya, seperti Mas Arif barusan ya, atau mungkin mau informasi pagi hari ini mengenai arus lalu lintas juga boleh ya. Jalanan rusak itu masih kita tunggu di Halo RRI. Fasilitas publik lainnya kita masih tunggu juga. Silakan sebelum jam 9 nanti akan kami udarakan, dan nanti kalau seandainya terdengar dengan stakeholder terkait kita akan coba update kembali ya. Dan pendengar, informasi mengenai Halo RRI, ini Anda juga bisa dapatkan di rri.co.id ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu seperti apa informasi-informasi yang mungkin ternyata sebetulnya sudah pernah ditindaklanjuti, ini mungkin Anda bisa cek juga ya informasi selengkapnya di rri.co.id. Dan kita masih lanjutkan kebersamaan di Halo RRI pagi hari ini pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan fasilitas-fasilitas publik gitu ya pagi hari ini, jalanan rusak, kemudian lampu mati, ada fasilitas publik lainnya yang tidak teratasi, pelayanan publik juga boleh di dalamnya ya. Anda bisa sampaikan ke Halo RRI di 0213440696 atau 3441499. WhatsApp kami di 0811797279712.

0: Bagaimana orang zaman dulu membersihkan gigi? Diketahui bahwa sikat gigi modern baru ditemukan dan diproduksi secara massal pada tahun 1780 oleh William Edis. Sikat gigi dengan bulu yang banyak kita gunakan saat ini ternyata baru muncul sekitar tahun 1400-an. Meski demikian, ternyata manusia telah merawat giginya dalam waktu yang lama. Teknik pembersihan gigi dan mulut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan gambar dan ukiran dalam gua yang menunjukkan bahwa tusuk gigi dan tulang dari zaman batu. Nah, kemungkinan tusuk gigi kayu dan tulang ini digunakan untuk menghilangkan buah beri, daging, dan biji dari sela-sela gigi. Penggunaan sikat gigi oleh manusia telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring waktu. Sementara pasta gigi digunakan untuk membersihkan gigi pada 5000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah mempercayai bahwa Mesir dan Babilonia kuno merupakan bangsa pertama yang mulai menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi.
1: Setiap pagi

0: Sematkan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
2: Astagfirullah, kenapa Bu?
1: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
2: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
1: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
2: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
1: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
2: Betul.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI, masih bersama Bamsari sampai jam 10 nanti pendengar. Kita tadi punya satu tema nih pendengar yang mengenai kekhawatiran ya. Ini ada yang tadi kita sempat sampaikan di salah satu pilihan tema kita di pagi hari ini mengenai Idul Adha. Ini ada aktivitas penjualan hewan kurban yang mulai ramai terlihat di sejumlah titik di Jakarta. Tapi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengingatkan nih para pedagang supaya tidak menggunakan fasilitas publik seperti trotoar, taman gitu ya, ataupun bahu jalan untuk berjualan hewan kurban. Karena selain mengganggu kenyamanan warga, penggunaan fasilitas umum juga bisa memicu kemacetan sampai dengan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar nih pendengar ya. Dan pemerintah juga meminta para pedagang memanfaatkan lokasi yang memang diperuntukkan untuk aktivitas jual beli hewan kurban. Nah pendengar, kalau di lingkungan Anda ini masih ada lapak hewan kurban yang berdirinya kayaknya di trotoar atau fasilitas umum deh, sampai dengan mengganggu aktivitas warga, Anda bisa sampaikan ya laporan Anda atau keluhan Anda melalui Halo RRI. Karena lewat Halo RRI, suara masyarakat ini bisa ikut menjadi perhatian bersama untuk menjaga kenyamanan dan lingkungan menjelang di Hari Raya Idul Adha. Jadi kalau misalnya ada yang jualannya di trotoar, mengganggu ketertiban umum gitu ya, silakan Anda bisa sampaikan, kita masih akan bahas sampai sebelum jam 10 ya. 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811797279912.
0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rri Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Bamsari di Jakarta pagi ini. Tapi sekarang waktunya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena akan berganti dengan Jakarta siang ini bersama Seliana Jamil. Terima kasih ya yang sudah memberikan atensinya di pagi hari ini, termasuk juga di Halo RRI. Sehat-sehat untuk semuanya, selamat beraktivitas. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro produser, dibantu Hugo, dan di gatekeeper ada Ano, saya Bamsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa lagi.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Radio Jakarta. Selena Jamil kembali hadir menemani Anda di Jakarta siang ini yang pastinya ya. Dan semoga Anda dalam senantiasa dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Hari ini pendengar, di hari yang cerah ini pastinya dalam beranda Astacita dalam program Sanksi. Tema kita adalah akan membahas terkait dengan sinergi generasi bersinar, generasi tanpa narkoba. Bersama dengan narasumber kita, nanti akan ada Kombes Pol Almas B. Arasuli Eskom selaku Kepala BNN Kota Jakarta Timur. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang hari ini bersama kami, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 0213440693441499.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkuk ini disebut diciptakan oleh para

0: pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Jakarta siang ini pendengar, masih bersama Sally ya pendengar ya, dan dalam beranda Asta Cita dalam program Sangsi. Siang hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Sobat Ananda Bersinar, generasi tanpa narkoba. Dan siang hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Kombes Pol Almas B. Arasuli, Eskom, selaku Kepala BNN Kota Jakarta Timur. Langsung saja kita sapa. Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, semuanya. Apa kabar Pak? Gimana tadi perjalanan ke sini Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gak macet ya Pak ya?
1: Lancar-lancar aja.
0: Alhamdulillah.
1: Artinya Allah merestui.
0: Iya betul. Topik kita Pak siang hari ini adalah membahas terkait generasi bersinar, generasi tanpa narkoba. Tapi sebelum jauh kita membahas terkait dengan tema kita, sebenarnya edukasi, kenapa sih edukasi soal bahaya narkoba ini penting banget dikenalin ke anak-anak muda Pak?
1: Ya karena dimulai kan dari anak ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak, bahkan dari TK kita sudah mengedukasi. Karena ya anak-anak ini kan generasi.
0: Yeah.
1: Kalau generasi kita kuat, insya Allah seterusnya akan kuat. Okay. Tapi kalau dari mulai anak sudah rusak, kita akan mendapatkan generasi yang rusak juga.
0: Gitu ya Pak ya. Oke, okay. Yeah. Jadi justru dimulai dari dini ya Pak ya. Maka yeah, kita mengedukasinya mulai dari anak-anak nih, mulai dari anak sekolah, bahkan usia dini pun sudah dikenalkan ya Pak bahaya narkoba. Oke, langsung aja menurut Bapak sebenarnya seberapa serius sih Pak ancaman narkoba ini untuk generasi muda sekarang nih yang Bapak lihat?
1: Sangat, sangat, sangat dahsyat ya untuk daya rusaknya, terutama untuk anak-anak muda.
0: Okay.
1: Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ya terbukti dengan kita melaksanakan deteksi dini melalui pemeriksaan urin.
0: Okay.
1: Di tahun 2025 kemarin sekitar 19.000 lebih pelajar SMP dan SMA sederajat dari 75 sekolah kita ambil sampel.
0: Wow.
1: Di situ 37 siswa pernah meminum alkohol.
0: Wow.
1: Kemudian 544 pelajar mengaku pernah menggunakan vape. Kemudian 1847 pelajar mengaku telah merokok. Dan ada 132 pelajar pernah menyalahgunakan narkoba. Artinya 0,8% dari sampel yang kita ambil.
0: Lumayan. Jadi, termasuk tinggi ya Pak ya?
1: Sangat dahsyat.
0: Wow.
1: Daya ganggunya, daya rusaknya narkoba ini kepada anak-anak muda kita.
0: Oke, yang saya penasaran modusnya biasanya apa sih Pak yang dipakai si pengedar ini untuk mengincar anak-anak muda ini loh Pak? Modusnya mereka
1: sekarang ya, sekarang ini boleh kita katakan vape ini menjadi pintu untuk merusak anak-anak muda kita. Karena vape ini awalnya ya bagus.
0: Oke.
1: Mungkin rasa-rasa buah, bau-baunya jadi anak-anak muda seneng. Nah, disinilah oknum-oknum bandar-bandar narkoba ini berkreasi dia.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya dengan cara tidak resmi, ilegal, memasukkan
0: narkoba,
1: narkoba ke liquid-liquid tersebut.
0: Ya, Pak, ya. Okay.
1: Di situ caranya bagus tuh, smooth dan tidak terasa. Padahal sudah masuk narkoba di situ.
0: Dan gak mencurigakan ya Bapak?
1: Tidak mencurigakan.
0: Oke. Okay. Karena mungkin kan liquid dan vape ini sudah familiar gitu ya dipakai.
1: Sangat-sangat
0: ya.
1: Sangat.
0: Jadi
1: familiar.
0: Kita gak bisa ngebedain ya Pak.
1: Bahkan menjadi tren dengan cara digantungan dengan lanyard yang bagus-bagus, warna-warni. Ya, akhirnya jadi tren dia, jadi gaya hidup.
0: Oke, jadi sekarang ini yang sering beredar lagi tinggi-tingginya adalah menggunakan vape itu ya Pak ya, cairan vape itu ya.
1: Iya, maksudnya disalahgunakan
0: cara mereka
1: oleh
0: modus mereka gitu.
1: Modus mereka nih, bandar-bandar narkoba ini.
0: Oke, nah ini kan Pak Almas sudah menangani berbagai macam peristiwa narkoba seperti ini. Biasanya tanda-tanda awal anak yang mulai terpengaruh oleh narkoba itu seperti apa aja sih Pak?
1: Anak ya, mulai. Biasanya mulai bohong, kemudian menutup diri. Contoh, misalnya pergi, nggak bilang-bilang, terus kita telepon, kita WA itu nggak ngasih tahu. Ya di rumah suka berbohong, kemudian suka tidur siang, itu ciri-ciri itu. Tapi ya nggak juga, tapi itu ciri-ciri yang sering ada di anak-anak kalau sudah menggunakan narkoba.
0: Oke, untuk di wilayah Jakarta Timur sendiri seperti apa, Pak, untuk kasus narkobanya? Sudah tinggi kah, angkanya tinggi kah, atau seperti apa?
1: Lumayan.
0: Untuk wilayah Jakarta Timur, lumayan ya, Pak, ya?
1: Iya, lumayan, Pak Marta, ya.
0: Oke,
1: ya,
0: untuk anak-anak sekolah berarti itu ya, Pak, ya?
2: Ya, anak sekolah dan remaja. Fenomena gunung es memang selama ini yang terlihat mungkin baru yang melapor, yang ke program rehab, tetapi sebenarnya masih banyak yang di bawah sana yang belum berani melapor. Padahal kan, padahal kami dari BNN diharapkan bisa melaporkan diri.
0: Legowo lah gitu ya, Pak. Maksudnya welcome aja gitu ya, sukarela. Nah,
2: untuk apa? Untuk direhabilitasi. Karena mungkin masyarakat selama ini khawatir menjadi
1: takut
0: di penjara mungkin ya.
1: Tapi alhamdulillah sih, Jakarta Timur udah mulai ada.
0: Ada yang datang gitu.
1: Datang dengan sukarela, udah mulai pelajar-pelajar.
0: Mungkin dari takutkan mereka nanti, aduh datang nanti diapain gitu ya. Padahal nggak diapa-apain ya, Pak, ya.
1: Malah kita diobatin.
0: Oke. Jadi itu pendengar ya, mungkin ada yang beberapa masih takut nih ya untuk menyetorkan diri gitu ya ke BNN. Padahal nggak diapa-apain gitu ya, nggak dikasih
1: justru
0: sanksi.
1: Justru kita tangani dengan baik, profesional ya, kita.
0: Nah, gimana sih, Pak, sebenarnya cara orang tua supaya lebih dekat sama anak-anak dan mungkin anaknya juga nggak gampang nih untuk salah pergaulan ya, terus kena narkoba. Sebenarnya tipsnya seperti apa sih, Pak, sebagai orang tua, Pak?
1: Jangan memanjakan. Artinya cinta itu kan nggak harus manja. Iya. Manja ini kan suka kadang-kadang anak salah terima, akhirnya jadi ya terlalu manja dia. Dikasih apa aja, minta apa aja dikasih. Itu yang sangat bahaya buat anak. Jadi kalau bagi saya nih dari BNN, yang pertama untuk anak-anak ini dasar ya, fondasi agama ya, agama apapun,
0: nomor satu ya, Pak, ya?
1: Agama nomor satu. Kalau udah iman dan takwa kita sudah kuat, insya Allah anak kita akan terbentengi. Nah yang kedua, edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba kan sudah banyak di internet, nggak sangat gampang dicari tentang gambar-gambarnya, tulisan-tulisannya, bahaya itu banyak sekali. Jadi udah mudah lah sekarang untuk sebenarnya ya untuk mencari supaya tidak terkena narkoba.
0: Ini kan kita berbicara di kalangan pelajar ya, Pak, ya. Sebenarnya kan berarti sekolah ini punya peran penting. Nah, seberapa penting sih, Pak, peran sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ini?
1: Sangat, sangat, sangat penting perannya sekolah ini. Karena kan kalau melihat waktu ya, waktu bukan tidur ya, waktu aktif seorang pelajar itu kan lamanya di sekolah. Bisa dibilang sekitar 8 sampai 10 jam mungkin berada di sekolah anak ini. Nah, artinya pihak sekolah itu sangat berperan penting untuk mengedukasi pelajar-pelajar kita supaya tidak terkena narkoba. Makanya harus nih pihak sekolah ini harus punya kurikulum. Dan alhamdulillah sekarang udah ada
0: kurikulum. Ada kurikulum ya, Pak? Ya.
1: Jadi untuk pelajaran lah tentang bahaya narkoba ini harus ada.
0: Berarti sekarang udah ada kurikulum untuk mencegah gitu
1: dari
0: ya, Pak,
1: BNN
0: ya?
1: Sudah ada.
0: Dari BNN yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang tentunya ya pastinya. Pak, sekarang kan ini zamannya media sosial yang nggak bisa kita hindari ya. Nah, apakah ini juga bisa menjadi celah sebagai penyebaran narkoba selama ini?
2: Kalau berbicara media sosial ini sangat dekat dengan remaja. Ini dari dua sisi, makanya kami melihat media sosial itu sebagai peluang untuk melakukan pencegahan. Makanya kenapa dibentuk Sobat Ananda Bersinar ini, Kak. Kami Ananda Bersinar itu menyasar kepada remaja. Untuk saat ini kami menyasar ke siswa SMA, dimana kami ingin pelajar-pelajar itu menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi melalui khususnya media sosial yang sangat dekat dengan remaja. Maka dari itu kemarin kami dari BNNP DKI Jakarta dan jajaran telah melantik seluruh DKI perwakilannya semua sekolah baik itu SMA, SMK, dan MA untuk menjadi Sobat Ananda Bersinar. Ananda sendiri itu sebenarnya sebuah akronim kak. Ananda, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak.
0: Emang singkatan ternyata itu ya.
2: Ini merupakan inovasi dari Bapak Kepala BNRI, Bapak Komjen Pol Suyudi Ariseto, bahwasanya beliau sangat concern, sangat intens terhadap remaja. Maka dari itu kami selaku PNK Jajaran mendukung penuh program beliau karena memang inilah yang menjadi fokus utama intervensi adalah remaja. Ya, waktu itu kami sudah baru seminggu kemarin pas hari Rabu juga tanggal 6 Mei kami melantik sebelum Sobat Anda Bersinar karena pada dasarnya kalau kami masuk ke ranah-ranah SMA itu dianggapnya anak orang tua nih, jauh nih, kuno nih pasti pada katanya. Maka dari itu kami menggunakan kendaraan-kendaraan teman sebaya itu untuk menyebarluaskan informasi. Makanya media sosial ini kan seperti dua sisi ya kak. Kalau kita bisa menggunakan secara positif, pasti amplifiernya, glorifikasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba pasti juga akan sangat masif seperti itu. Maka dari itu kami Sobat Anda Bersinar memang ini perdana di wilayah DKI Jakarta dan seluruh Indonesia baru wilayah DKI. Semoga ini menjadi role model untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di mana sasarannya adalah remaja.
0: Remaja.
2: Gitu kan.
0: Nah, untuk Sobat Ananda Bersinar ini berarti ada berapa sekolah di Jakarta Timur sendiri?
2: Jakarta Timur sendiri dari
1: 300
2: ya.
0: 343
2: ya. Ya,
0: 300. Wow, lumayan banyak ya. Dan
1: kita wilayah Jakarta yang paling luas.
0: Oh, Jakarta Timur paling banyak ya, paling luas
1: dan,
0: ya jatuhnya
1: dan banyak sekolahnya.
0: Berarti itu perwakilannya satu sekolah itu berapa siswa Pak untuk sobat ini?
2: Empat siswa, dua perempuan, dua laki-laki. Di mana kami menyasar kelas 10, di mana dengan tujuannya supaya di sekolah itu kelas 10 kan masih panjang masa studinya, belum fokus ke ujian akhir atau tapi maka bisa menjadi resonansi terkait dengan info-info penyalahgunaan narkoba yang kita laksanakan di sekolah-sekolah. Dan tujuannya, goal utamanya adalah membuat sekolah itu sekolah bersinar, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
0: Wow, ternyata bersinar itu singkatan, Ananda itu singkatan ya. Nggak kepikiran saya tadi Pak. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita harus break sebentar ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan, tapi saya sambil undang pendengar boleh ya. Siapa tahu ada pendengar yang mau nanya nih ya. Langsung aja pendengar ya, Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912.

Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Jakarta siang ini pendengar masih dalam beranda Astacita dan pembahasan dalam segmen sanksi siang hari ini adalah Sobat Ananda bersinar, generasi tanpa narkoba. Narasumber kita siang hari ini ada Kombes Pol Almas B. Arasuli Eskom selaku Kepala BNN Kota Jakarta Timur dan didampingi juga oleh Pak Marta selaku Ketua Tim Pencegahan dari BNN Jakarta Timur. Selamat siang Bapak, masih semangat ya Pak siang hari ini?
1: Ya masih.
0: Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Tadi kan sudah berbincang banyak ya Pak terkait dengan ternyata ada 343 SLTA ya yang ada di Jakarta Timur. Tapi tadi yang tergabung atau yang sudah mendaftarkan diri dalam program Sobat Ananda Bersinar ini sekitar ada berapa sekolah berarti Pak?
2: 250-an lah. Sekitar segitu
0: 250-an. Oke, berarti sisanya itu enggak tergabung, biasanya alasannya apa, Pak?
2: Karena mungkin itu kemarin ada beberapa sekolah yang siswanya tidak ada atau mungkin sekolahnya sudah tutup tapi masih tercatat di Dinas Pendidikan. Tetapi semua sekolah sebagian besar menunjukkan atensinya. Cuma karena tidak ada siswanya jadi tidak bisa mengirim perwakilan.
0: Oke, Pak, ini kan jenis narkoba yang beredar di kalangan remaja pastinya banyak banget. Tapi yang paling sering ditemukan tuh apa sih, Pak, sebenarnya?
3: Yang sering ditemukan ya selain sabu ganja, ya sekarang ini di liquidnya vape juga banyak ditemukan. Juga yang sekarang yang sedang beredar ini yang nggak kalah ini ya, nggak kalah dahsyatnya, dia daya hancurnya dahsyat banget untuk anak-anak muda, yaitu tembakau gorila. Yang disebut tembakau gorila, terus kita banyak anak-anak muda yang nyebutnya sinte.
0: Oh, itu yang paling sering. Sintetis
3: kanabinoid. Ya, ya, jadi tembakau dicampur oleh cairan-cairan kimia, lalu dihisap oleh anak-anak muda. Itu,
0: itu
3: hancur, segala-galanya hancur itu kalau menggunakan itu terus.
0: Wow, itu jatuhnya berarti ganja ya, Pak ya?
3: Atau sintetis kanabinoid. Dia sudah alhamdulillah sudah masuk ke undang-undang, ke undang-undang 35. Jadi kalau kita mendapatkan dalam kegiatan penangkapan umpamanya, ya kita langsung tes ke laboratorium barangnya ini. Jadi ya sekarang ini oknum-oknum bandar ini selalu berinovatif.
0: Mereka cari cara ya. Kita cari semakin cara. Ketat, mereka juga nyari cara gitu ya.
3: Jadi harus kita bangsa Indonesia ini ya. Jangan BNN, jangan Polri, jangan TNI, jangan Kemenkes, Kemenkumham, jangan instansi itu aja yang kita semua berperan. Harus berperang melawan narkoba ini. Nah, salah satunya ini ya kita ke remaja, pelajar. Ini boleh dibilang pasukan ini. Pasukan untuk pemberantasan narkoba di kalangan remaja. Ya, makanya Pak Kepala kita BNN RI, Pak Komjen Suyudi Arseto membuat program ini, Ananda Bersinar ini. Mudah-mudahan tercapai.
0: Jadi butuhnya kita kerjasama ya Pak ya, nggak hanya instansi terkait aja, tapi masyarakat juga kita ajak kerjasama gitu ya. Kalau ada sesekali mungkin ada tetangga yang mencurigakan, mungkin bisa dibantu, dirayu ya, lebih baik menyetorkan diri aja gitu ya ke BNN ya Pak ya. Tenang aja nggak diapa-apain pendengar ya, tapi justru diobatin, disembuhin ya Pak ya, tidak dihukum sebenarnya ya Pak ya, nggak dihukum ya. Ini kan banyak banget pelajar itu rata-rata yang ngomong cuma nyoba sekali. Sebenarnya persepsi seperti itu atau mindset seperti itu sebahaya apa sih Pak?
3: Ya yang namanya coba-coba ya nggak boleh.
0: Justru itu pertama
3: itu
0: yang bikin ketagihan.
3: Justru awal.
0: Awal jalannya masuk.
3: Ya kalau saya sih mudah-mudahan berharap kalau pelajar atau siapapun yang coba-coba langsung nggak enak, langsung muntah kayak langsung apa gitu misalnya.
0: Semoga supaya langsung gitu, kayak gitu ya Pak ya.
3: Tapi janganlah, jangan coba-coba lah. Nggak usah.
0: Ngeri ya.
3: Iya, Pak Marta ya.
2: Iya, jadi bagi pelajar, tahapan dari seorang yang kecanduan narkotika, adisi narkotika, sebagian besar pintu gerbangnya adalah ingin coba. Awalnya mesti coba pakai. Awal masih ini sudah ilmiah bahwa coba pakai, teratur pakai, akhirnya ketergantungan. Lah itulah menjadi awal coba pakai, rasa penasaran itu yang makanya dari itu kami menyasar ke remaja ini juga memberikan materi terkait ketahanan diri remaja. Gimana remaja-remaja ini mempunyai sikap yang asertif, menolak. Inilah yang kadang-kadang menjadi kendala di remaja kita. Ketika circle-nya, insya Allah kalau circle-nya positif, insya Allah bagus. Tapi kalau ada circle yang mengajak ke arah negatif, biasanya remaja ini susah untuk mengatakan tidak. Maka dari itu kami dari BNN, program, salah satu program unggulannya adalah menciptakan ketahanan diri remaja. Gimana remaja itu mengenali kekuatan dan kekurangan dirinya dan mempunyai daya komunikasi asertif terhadap, contohnya iming-iming terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Sebagian besar dari survei BNN dengan BRIN, dengan survei-survei data menunjukkan bahwa remaja itu kenal pertama kali dengan narkoba dari siapa? Dari pertemanan. Nah, maka dari itu inilah dasar munculnya program Ananda Bersinar.
0: Oke, jadi berani katakan tidak ya, Pak.
3: Harus berani.
0: Aduh, susah sekali emang ya kalau remaja ini emang sulitnya mungkin di pergaulan ya, Pak ya. Tapi menurut Bapak-bapak sendiri nih, apa sih yang bikin remaja sekarang tuh gampang banget terpengaruh sama narkoba? Gampang iya, gampang mau, gampang nyoba gitu loh, Pak.
3: Ya itu tadi yang rasa penasaran itu.
0: Penasaran yang pertama ya.
3: Di itu kan sudah kodrat ya, namanya anak muda.
0: Iya.
3: Rasa penasaran kan kuat.
0: Betul.
3: Disitulah yang harus benar-benar dijaga ya, dengan cara ya introspeksi diri, kekurangan-kekurangannya apa, kemudian banyak belajar yang baik-baik dan harus berada di circle yang baik.
0: Tapi saya penasaran, Pak, dari SMP, kalau SD nggak mungkin lah ya, mungkin belum belum nggak banyak kali ya, Pak ya. Kalau SD ada.
3: Ada tapi nggak banyak.
0: Tapi nggak banyak ya, Pak. Oke lah, dari SD, SMP, SMA, kalangan remaja paling banyak yang terpengaruh narkoba itu dari mana, Pak?
3: SMA ya.
2: Iya, sebenarnya
0: SMA.
2: SMA, SMP, SMA, SMP transisi ke SMA, SMA itu juga, makanya kami sebenarnya SMP, SMA ini yang transisi ini menjadi fokus lokus utamanya. Seperti itu.
0: Karena paling banyak di situ ya, Pak ya.
2: Sebenarnya juga kita harus menyadari bahwa narkoba itu sebenarnya kan dari akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Lah kadang-kala kita lupa intervensi bahan adiktifnya. Bahan adiktifnya apa? Salah satu alkohol dan tembakau. Lah, tembakau ini yang menjadi, bukan kata BNN, tapi kata penelitiannya menyebutkan demikian. Jadi kalau nanti para pendengar, ya ini kami semua yang kami obrolkan di sini berdasarkan data ya. Kami bahwa rokok merupakan pintu gerbang untuk menyalahgunakan narkotika. Maka dari itu kami, walaupun rokok, alkohol, tembakau itu bukan domain dari BNN, domain dari kesehatan, Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, menjadi salah satu rangkaiannya. Seperti, maka dari itu kami BNN selalu sinergi dengan kesehatan, dengan Polri, dengan apa ya, untuk itu. Dan kami pun, saya ditugaskan Bapak Almas sebagai pencegahan, selalu safari ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan hal ini. Kita kadang-kadang membahas hal yang selama ini beredar di media, ganja, sabu. Itu memang narkotika, memang secara hukum dilarang. Tapi kadang-kadang hal ini, yang rokok, memang secara hukum legal-legal saja. Tetapi secara dimensi kesehatan ada efek adiksinya. Itulah, makanya berbicara narkoba itu sesuatu yang kompleksnya sangat tinggi.
0: Negatifnya banyak ya, Pak, dari sisi manapun
2: tidak
0: ya.
2: Tidak hanya berbicara hukum, tapi juga kesehatan. Hukumnya nggak masalah secara hukum, tapi secara kesehatan ada efek adiksinya, demikian. Jadi kan, rokok kan dijual bebas kan, di negara kita legal. Tetapi secara efek kesehatan, dari dimensi kesehatan, itu ada efek adiksinya. Maka dari itu, kita harus memang menedukasi teman-teman remaja ini benar-benar harus secara holistik integratif sehingga pemahamannya pun utuh seperti itu.
0: Mungkin ini sebagai segmen terakhir, ini nggak pertanyaan terakhir saya karena masih ada satu lagi pertanyaan saya, tapi mungkin Pak Marta dan juga Pak Almas ya, kalau misalkan mungkin Bapak dikasih kesempatan untuk mengajak masyarakat dan juga lingkungan sekitar nih untuk memberantas narkoba, silahkan Pak, mungkin sepatah dua kata.
3: Ya, dalam hal ini kami membahas masalah Sobat Ananda Bersinar ya. Jadi Ananda Bersinar ini adalah cara kita memberikan kesempatan kepada remaja untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika ke teman sebaya. Jadi akan lebih masuk karena pertemanan itu. Nah, kita jadikan sebagai agent of prevention, agen perubahan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Sobat Ananda Bio Center ini, kehidupan mereka akan lebih baik dan kita bisa mencapai target Indonesia Emas 2045.
0: Oke. Mungkin terakhir Pak, pesan yang bisa Pak Bapak sampaikan gitu ya untuk generasi muda nih supaya jadi generasi bersinar tanpa narkoba deh, silakan mungkin dari Pak Almas dulu.
3: Pesan. Jalani muda. Hidup sebagai perannya ya. Artinya kalau kita peran sebagai pelajar, jalani hidup sebagai pelajar dengan ketentuan-ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan harus berani mengatakan tidak untuk narkoba.
0: Dari saya. Itu ya, siap. Pak Marta mungkin mau menambahkan, silakan Pak
2: Marta. Sejalan dengan Bapak Kepala Penkota Jakarta Timur, itulah himbauan kita kepada remaja bahwasanya penyalahgunaan narkoba itu ibaratnya sekali kaki melangkah, hampir nol, mustahil kembali seperti sekala. Maka dari itu, masa depan teman-teman sudah terlihat di depan mata, jangan sampai rusak gara-gara penyalahgunaan narkoba. Itu saja, karena mimpi-mimpi yang kita bangun ini jangan sampai rusak gara-gara setitik penyalahgunaan narkoba. Teman-teman masa depan panjang, harus jaga. Karena apa? Syarat utama untuk mencapai cita-cita adalah harus mempunyai jiwa mental yang kuat. Jangan sampai jiwa mental kita rusak gara-gara penyalahgunaan narkoba.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini ada Pak Kombes Pol Almas B. Arasuli Eskom ya, selaku Kepala BNN Kota Jakarta Timur, dan juga Pak Marta selaku Ketua Tim Pencegahan BNN Jakarta Timur. Kami dari Prosatur RI mengucapkan terima kasih banyak sudah berbincang, meluangkan waktunya ke sini. Semoga dengan adanya perbincangan kita atau dialog kita di hari ini, masyarakat semakin sadar ya Pak ya, ini bukan hanya tugas aparat-aparat dari kepolisian ya, dari BNN, dari TNI, tapi kita butuh kerjasama dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Almas dan juga Pak Marta ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kita, ada Kombes Pol Almas Arasuli Eskom selaku Kepala BNN Kota Jakarta Timur, dan juga Pak Marta selaku Ketua Tim Pencegahan BNN Jakarta Timur, dengan pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini. Sobat Ananda Bersinar, generasi tanpa narkoba.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay en juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segala.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan

0: ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berhak. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama direksi dan perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020. Silakan.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak-Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana? Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979712.

0: Bu Syafa, aku lihat jualan kue ibu udah masuk Instagram ya. Wih, keren Bu.
1: Iya Bu Ani, sekarang pesanan bisa lewat online. Alhamdulillah, makin banyak yang order.
0: Wah, saya juga jadi kepikiran nih Bu, untuk jual sambal rumahan saya Bu. Tapi, kayaknya takut ribet deh.
1: Gak usah takut, sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah buat UMKM loh. Modal kecil asal tekun bisa jalan.
2: UMKM naik kelas bersama digital.
1: Yuk, manfaatkan teknologi untuk memperluas usaha dan capai lebih banyak pelanggan.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini. Dan tentunya masih bersama Sally pendengar ya. Jadi siang hari ini yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda, di kawasan Anda, Anda boleh sampaikan ya pendengar ya, di 0811-7972-7912. Kalau dari Sally sendiri di Jakarta Pusat ya pendengar ya, siang hari ini nampak cerah ya. Jadi cuacanya lumayan bersahabat. Tapi kalau kata dari BMKG pendengar ya, perkiraan dari BMKG di hari Rabu ini untuk sebagian besar wilayah Jabodetabek ya, ini diperkirakan akan didominasi dalam status hujan ringan. Jadi salah satunya di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di kota Jakarta Pusat ya pendengar ya, menunjukkan suhu udara berkisar di angka 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi antara 62 sampai dengan 89%. Hal tersebut juga membuat udara di kota Jakarta Pusat hari ini akan cenderung lebih lembab, khususnya di pagi hari dan juga malam hari yang berpotensi akan turun hujan, sehingga bagi warga Jakarta diharapkan mengantisipasi sebelum terjadi hujan dengan membawa payung dan juga jas hujan jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Dari BMKG sendiri pendengar, ini juga memprediksi cuaca untuk besok hari pendengar ya, dan juga beberapa hari ke depan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi informasi tersebut juga bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan persiapan jika sudah mengetahui perkiraan cuaca di daerah masing-masing, termasuk di area Jabodetabek. Jadi untuk Anda pendengar siang hari ini, bagaimana cuaca di wilayah Anda? Anda mungkin boleh sampaikan pendengar ya via telepon di 0213440696, 3441499, atau bisa juga di WhatsApp kami pendengar ya, 0811-7972-7912.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 4 orang tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Agung Perkasa, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Berdasarkan dari keterangan saksi mata, tetangga korban terlihat ada asap hitam di lantai 2 rumah pada pukul 4 pagi tadi. Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan meminta bantuan tim pemadam kebakaran. Kemudian Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengarahkan 9 unit mobil pemadam dengan 45 personel untuk memadamkan api. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yang saat ini masih dalam pembahasan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Evi Lisa, mengatakan Ranperda terdiri dari 13 bab dan juga 49 pasal. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, ini juga mengatakan berbagai masukan diberikan terhadap substansi Raperda, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, hingga unsur kementerian. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya.

0: Mungkin kamu yang lupa pendengarnya lagu dari Icha dan juga Badai. Siang hari ini pendengar di Maxi kali ini, Sally gak sendirian, yang pasti Sally bersama dengan penyanyi lagu ini ya, yang barusan banget Sally puterin, Mungkin Kamu Yang Lupa. Dan siang hari ini kita akan berbincang santai dengan Icha yang pendengar ya, penyanyi Mandarin asal Indonesia. Wow, dari mana nih Indonesianya? Nanti kita tanya-tanya ya pendengar ya. Dan kebetulan Icha di sini juga mau ngenalin lagu barunya yang judulnya Mungkin Kamu Lupa yang tadi sudah Sally putarkan. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja, sudah ada Icha yang. Halo, selamat siang cantik.
1: Halo, siang semuanya.
0: Aduh, siang seger pendengar ya. Tadi jam 10 Icha, aku habis bahas soal BNN ya. Narkoba. Serius gitu ya baunya ya. Yeah. Kalau sekarang
1: tegang ya.
0: Bintang tamunya seger ya, cewek cantik di studio siang hari ini. Pendengar ini kalau yang enggak tahu ya, jadi Icha yang ini penyanyi Mandarin tapi asal Indonesia, betul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Indonesianya mana?
1: Jember.
0: Tapi enggak ada medok-medoknya pendengar. Icha sehat ya Icha ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kabar gimana?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain berarti sekarang?
1: Kalau sekarang Icha lagi sibuk bikin cover-cover lagu khusus untuk Mandarin karena memang kan peminat lagu Mandarin di follower Icha itu rata-rata kebanyakan bukan hanya dari keturunan tapi dari teman-teman Icha sendiri juga banyak yang bukan keturunan.
0: Oh gitu.
1: Jadi Icha mau kasih putar terus tiap hari ke mereka dan sekarang mereka juga udah mulai terbiasa denger lagu-lagu Icha, lagu Mandarin.
0: Lagu Mandarin.
1: Jadi
0: itu
1: sekarang
0: ya?
1: Lagi sibuk konsisten bikin lagu Mandarin terus.
0: Icha gitu. Yang bikin.
1: Ada yang kalau bikin sendiri sih enggak sih, ada dari guru sama ada juga cover-cover lagu Mandarin gitu.
0: Okay, tapi pendengar ini walaupun Icha adalah penyanyi Mandarin asal Indonesia, tapi Icha juga sempat nyanyiin lagu bahasa Indonesia ya.
1: Sempat.
0: Dan sudah aktif di dunia musik tahun berapa berarti?
1: Dari tahun 2022 mungkin.
0: Okay, berarti
1: di Jakartanya ya, yang profesionalnya ya.
0: Di Jakarta dari tahun 2022.
1: Iya.
0: Tapi terjun pertama kali dari dunia musik sebelum ke Jakarta berarti tahun berapa?
1: Oh, dari kecil udah hobi nyanyi.
0: Oh gitu, tapi seriusnya memang di tahun 2022 ketika di Jakarta.
1: Iya, buat nah, yang profesional.
0: Mungkin banyak pendengar yang nggak tahu kalau Icha ini ternyata sudah pernah berkolaborasi dengan beberapa artis Indonesia dong ya, pastinya. Siapa aja?
1: Wah, yang pertama itu ada Kak Ressa Herlambang. Terus yang kedua itu ada Bang Andika Kangen Band. Itu full sama sama Bang Tama juga. Terus ada Kak Badai.
0: Okay, Chris Patty ya.
1: Iya,
0: Okay.
1: Piano Man sekarang katanya.
0: Piano Man katanya ya sekarang. Tapi tetap aja ya, suaranya juga tetap aja keluar ya di musik Indonesia. Okay, ini ngomong-ngomong soal musik Mandarin. Yang unik itu kan karena Icha juga menyanyikan lagu Mandarin gitu ya. Pertama kali tertarik sama musik Mandarin itu kenapa?
1: Pertama kali tertarik itu karena mungkin yang biasanya Icha nyanyi lagu pop, bahkan nyanyi lagu dangdut juga. Karena kan Icha kan dari Jawa ya. Jadi gak mungkin gak nyanyi dangdut.
0: Iya ya.
1: Tapi Icha gak dapet feel atau kayak karakter suara Icha tuh gak keluar. Biasanya kan kalau penyanyi kan udah bisa ngerasain, oh ternyata karakter suara aku ada di sini. Waktu lagi cari jati diri karakter suara aku itu baru dapet di lagu Mandarin. Jadi di situ baru keluar semuanya. Terus respon dari penonton juga beda dibanding Icha nyanyi lagu pop sama lagu dangdut. Feel-nya beda, terus Icha juga ngerasain kayak lebih nyaman kayaknya deh.
0: Lebih senang di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih
0: nyaman. Okay. Tapi memang sebelumnya kursus Mandarin kah atau gimana?
1: Otodidak sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow, keren dong malahan ya. Wow, terus kenapa akhirnya kok ya udah deh kalau gitu nyoba deh nyanyi Mandarin gitu loh, dari dangdut terus tadi pop ya. Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh?
1: Karena awal nyanyi lagu pop itu jujur agak berat sih, karena kan Icha sendiri nggak ikut audisi, jadi Icha kan indie, termasuk label yang indie. Jadi gerak sendiri, terus karena Icha dari Jawa, Icha manfaatin lah buat nyanyi dangdut. Ternyata rame nyanyi dangdut. Cuman, iya, karena tujuannya bukan cari duit dulu, tapi tujuannya mau kejar kayak karir dulu,
0: hobi,
1: cita-cita
0: juga ya.
1: Jadi kayak ternyata kalau dilanjutin di genre dangdut sampai segini aja gitu. Karena kan pesaing lagu dangdut juga
0: banyak,
1: bukan pesaing
0: ya,
1: sih penyanyi,
0: lebih tepatnya
1: pedangdut
0: ya,
1: itu banyak banget. Dan kayaknya kalau Ica dibandingin sama mereka sih kayak ya jauh lah, dari body aja udah kelihatan beda jauh. Gak cocok banget ternyata, banyak yang bilang gitu. Okay lah berarti kalau gitu harus ganti lagi nih. Kayak lagi cari-cari jati diri dulu gitu. Terakhir dapat Mandarin, oh ternyata responnya juga bagus, dari Icanya juga nyaman. Dari situ awalnya jalanin dulu aja. Tapi masih ambil kerjaan dangdut pop, masih ambil.
0: Keren ya.
1: Jadi all genre. Iya, all genre. Itu Ica dari 2 tahun yang lalu sih mulai lagu Mandarin. Terus tahun kedua akhir itu udah mulai fokus serius untuk lagu Mandarin. Aja hajar gitu.
0: Wow, dan ini pendengar, Ica sempat tampil di Hunan TV di China ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini sempat viral katanya ya, rame, dan akhirnya dilihat tadi kalau kita off air ngobrol sempat dilihat juga sama Bupati Jember.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya, betul.
0: Bupati Jember itu tempat asalnya Ica juga gitu. Itu gimana ceritanya bisa tampil di TV China?
1: Awal bisa tampil di TV China itu Ica udah ada komunikasi dari tahun lalu sebenarnya. Dari tahun lalu udah komunikasi. Malah dari Desember, akhir Desember 2024 udah ada kontrak datang. Jadi sebelumnya itu Ica itu tahun 2023 awal satu tahun nyanyi lagu Mandarin itu ada penonton yang rekam suara Ica waktu lagi manggung, lalu dikirim ke produser Cina. Dan ternyata dikirim ke pencipta lagu kasih Ica lagu untuk belajar. Langsung Ica bikin covernya. Jadi itu sebenarnya beruntung gak beruntung, aku bikin
0: rezekinya
1: aja.
0: Rezekinya memang ya ternyata ya.
1: Bikin, terus ternyata rame, dari situ mereka udah lirik, udah kita udah komunikasi bagus. Dapat sebenarnya udah 3 kali nyanyi di Cina. Yang pertama sama yang kedua itu bukan di TV studio tapi outdoor. Acara live outdoor gitu, tapi di Cina juga. Jadi tiga-tiganya itu beda kota. Yang pertama datang masih collab sama artis Cina, outdoor. Terus yang kedua kali datang itu malam tahun baru kemarin. Terus yang ketiga baru dipercayain buat nyanyi di studionya
0: di TV
1: gitu,
0: ya.
1: Di TV, perwakilan dari Indonesia.
0: Rame gitu. Tuh ya.
1: Rame sih.
0: Gimana pertama kali dapat tawaran itu?
1: Happy banget dan nggak nyangka, karena kemarin itu kebetulan pulang Lebaran Idul Fitri kemarin, Ica pulang dari Jember, udah balik Jakarta. Gak lama itu dapat kabar, oh Ica kontraknya jadi ya, bla bla bla segala macam. Wah itu beneran
0: seru
1: gitu
0: ya.
1: Iya, seru banget.
0: Rezeki banget.
1: Jadi tapi itu juga satu minggu sebelum acara Ica berangkat hari H, satu minggu itu baru dikirim lagu baru, karena kalau nyanyi di TV Cina itu kita nggak boleh nyanyiin lagu orang lain.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Memang ada aturan seperti itu. Iya, makanya harus dikasih lagu lain.
1: Iya, dari dikasih lagu sendiri.
0: Oh, dikasih lagu sendiri untuk
1: baru
0: Ica.
1: Untuk saya, iya.
0: Dan
1: jadi
0: itu seminggu?
1: Satu minggu.
0: Wow.
1: Hari Jumat dikirim lagunya, Ica pelajarin. Hari Senin Ica masih ada show di Jakarta. Terus hari Rabu Ica harus udah hafal. Kamisnya jalan. Jumat, Sabtu nyanyi. Iya.
0: Wow, keren banget ya. Tantangan tapi ya akhirnya ya. Tapi karena emang udah dapat undangan, jadi semangat ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi semangat untuk belajar dan ngapalin lagunya. Nah, ini ngomong-ngomong soal lagu Mandarin, emang ada artis yang jadi inspirasinya Ica gitu?
1: Sebenarnya awalnya itu inspirasinya tuh dari Kak Judika.
0: Emang iya kak?
1: Iya, jadi awalnya itu kan Ica all genre. Kalau lihat Bang Judika kan dia bisa ke pasar mana aja dia dangdut walaupun gak dangdut banget ya. Terus popnya juga bagus banget. Terus dia punya Mandarin itu juga bisa keterima di kalangan orang Cina. Wah, bagus banget ya, all genre ya. Iya, jadi nggak, dia nggak main ke satu ranah doang, bisa nasional gitu. Awalnya mau versi perempuannya. versi mini perempuannya gitu. Cuman ternyata semakin kesini ya tiap orang jalannya beda-beda ya, yeah. Mungkin ya Kak, oh ternyata Ica lebih responnya lebih banyak di Mandarin, makanya Ica fokusnya di Mandarin
0: gitu. Akhirnya nah Ca, ini kan Ica udah menjalani beberapa tahun ya berarti ya, mencoba menjadi seorang penyanyi Mandarin tapi asal Indonesia. Tantangan terbesarnya apa selama ini yang dijalanin?
1: Tantangan terbesarnya itu kalau di awal kan hafalin lagu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang udah dengar berapa kali udah bisa nangkep. Cuman yang bikin tantangan itu sekarang kan Ica kan bawa lagu Mandarin untuk memperkenalkan ke semua kalangan.
0: Iya.
1: Yang tadinya lagu Mandarin itu awam di telinga pribumi kayak kita, tapi sekarang semuanya udah mulai suka. Terus bahkan udah berpikiran bahwa oh bahasa Mandarin ini penting loh ya ternyata. Jadi udah bukan cuman bahasa Inggris, oh ternyata bahasa Mandarin juga oke loh. Terus lagu-lagu Mandarin juga oh bagus loh. Bahkan sekarang Ica lihat banyak banget teman-teman yang pakai hijab, dia juga mereka udah bisa nyanyi lagu Mandarin dan jago-jago.
0: Wow.
1: Indonesia.
0: Ica, tapi aku mau nanya, nyanyi lagu dengan bahasa di luar Indonesia itu kan kita berarti harus dengan menyanyikannya kan kita harus tahu maknanya ya, harus tahu artinya. Berarti Ica juga belajar dong. Tadi kan kalau Mandarin tuh autodidak kan. Berarti harus sebelum menyanyikan kayak tadi tuh dapat satu lagu gitu ya. Berarti harus tahu artinya dulu dong ya.
1: Iya, benar. Ada Mbah Google sih.
0: Jadi keren banget.
1: Awal tahun pertama jujur aja awal tahun pertama nyanyi itu karena Ica enggak bisa bahasanya dan Ica juga enggak belajar bicara kan. Buka Google dulu, lihat artinya apa. Oh kalau lagunya sedih, oke, ekspresi harus sedih.
0: Iya, karena kan feel-nya supaya dapet ya.
1: Kalau ketawa, ekspresi harus happy, fun gitu.
0: Okay.
1: Cuman kalau sekarang setahun akhir itu Ica langsung mutusin buat belajar. Tapi belajar juga pakai YouTube, belajar bahasa. Nah kebetulan Ica tinggal di daerah di Jakarta yang memang semuanya itu Cina semua, jadi ketemunya orang Cina terus.
0: Jadi ngelatih tuh ya sambil ngelatih
1: punya
0: ya.
1: Kakak, Ica punya kakak perempuan itu angkat ya. Ya kayak teman tapi udah seperti kakak. Itu dia dari Cina asli. Jadi bisa enggak bisa Ica ngobrol terus sama dia dari situ. Ica udah mulai tahu artinya dan
0: pelan-pelan
1: sekarang
0: udah
1: sekarang udah lancar banget udah. Jadi kalau nyanyi tuh udah enggak perlu ya udah bisa menghayati gitu.
0: Karena menurut aku ya penyanyi itu menyanyikan lagu bahasa Indonesia aja tantangannya banyak ya, apalagi kamu yang menyanyikan lagu dengan bahasa Mandarin yang bukan bahasa kamu sehari-hari gitu. Kan otomatis kan dengan pembawaannya kita harus PR banget, tanggung jawab nih ini lagunya enggak mungkin lagu sedikit kita bawa jadi gembira, kan harus tahu lagunya dulu ya. Ini keren banget sih, berarti kan perjuangannya juga banyak Ica ya sebenarnya ya. Tapi lagu Mandarin pertama yang bikin Ica jatuh cinta tuh lagu apa sih sebenarnya?
1: Lagu Mandarin itu In Wei Ai Soi Ai itu Cinta Karena Cinta punya Bang Judika.
0: Oh iya aku pernah denger tuh, kayaknya emang ada lagu Mandarinnya ya?
1: Iya ada.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Itu aslinya lagu Mandarin. Malah Ica taunya itu lagunya Bang Judika dulu baru lagu Mandarin.
0: Oh gitu. Tapi aslinya emang lagu Mandarin
1: aslinya
0: itu ya?
1: Aslinya lagu Mandarin. Cuman jadi satu tahun pertama karena saking sukanya lagu itu, tiap kali Ica nyanyi satu tak full satu tahun tuh pasti nggak pernah luput Ica bawa lagu itu.
0: Oke.
1: Jadi full tiap kali nyanyi pasti ada di list tuh ada lagu itu karena suka banget.
0: Oke. Ini menarik banget pendengarnya. Jadi untuk Anda pendengar yang mau bergabung mungkin ada yang mau nanya langsung nih sama Ica ya. Boleh banget sampaikan ya di 0811-7972-7912. Ica, ini kayak kita harus break sebentar ya Ica ya.
1: Okay.
0: Aku mau dengerin lagu kamu yang tadi barusan udah kita puterin tapi ini kita akan putarkan lagi. Tapi pendengar yang penasaran ya Ica seperti apa sih kalau nyanyi lagu Mandarin, nanti ya di segmen kedua kita kasih surprise buat pendengar ya. Ica bakal ditantang untuk nyanyiin lagu secara langsung ya, lagu Mandarin. Jadi Anda juga jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Pro Satu Era di Jakarta dan bergabung di 0811-7972-7912.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
9: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
10: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
9: Iya.
10: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
9: Aduh.
10: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
9: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
10: Iya Bu, sudah aman ya.
11: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta siang ini pendengar masih dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Dan kali ini teman sejatinya ada Icha Yang, pendengar ya. Penyanyi Mandarin asal Indonesia yang baru saja merilis album barunya yang berjudul Mungkin Kamu Yang Lupa. Tapi kali ini juga Icha memperkenalkan lagunya yang berbahasa Mandarin dan nanti akan dinyanyikan secara langsung pendengar ya. Icha, kita lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini ya. Sebenarnya ini asik banget pendengar ya, karena baru ini juga kita kedatangan musisi Indonesia yang ternyata juga punya bakat di musik Mandarin gitu ya. Nah Icha, kalau Icha melihat sendiri ya, perkembangan musik Mandarin di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya?
13: Perkembangannya kalau dulu itu ya seperti Icha bilang tadi, kalau dulu tuh orang lebih aware ke lagu-lagu Barat, lagu-lagu Inggris. Jadi kayak lagu Inggris tuh udah bukan hal yang awam lagi. Kayak semua orang dari daerah pun semua bisa bawain dengan bagus gitu. Cuman kalau denger lagu Mandarin ini kayak, hah? Lagu Mandarin? Pasti orang kayak gitu. Karena kan satu juga asing, terus pasti di telinga mereka tuh cuman ya Cina-Cina aja, lagu Cina aja. Tapi kalau sekarang, oh udah banyak banget, bahkan orang kayak mungkin dimulai dari ini ya, tenaga kerja kali ya. Tenaga kerja sekarang juga yang bukan nyanyi ya, jadi udah banyak banget tenaga kerja yang butuh orang yang memang pekerja yang bisa bahasa Mandarin. Dari situ aja Icha udah ngeliat, oh udah banyak banget nih ternyata. Dan itu juga menjanjikan banget, awalnya dari situ. Terus tambah lagi ke entertainnya, kayak penyanyi-penyanyi Mandarin dulu kan sedikit banget. Waktu, bahkan waktu awal Icha nyanyi tuh, ambil lagu Mandarin, di genre itu penyanyinya tuh dikit banget kak. Bahkan udah ada rata-rata senior. Dan mereka ya memang udah nyanyi dari kecil, dan mereka nyanyi juga biasa di kalangan tertentu gitu.
12: Oh, memang nah, jarang ya?
13: Iya, jarang.
12: Okay, okay.
13: Dan kan kalau penyanyi Mandarin itu hanya nggak bisa nyanyi di semua kalangan. Kayak hanya acara tertentu dan hanya beberapa
12: di momen-momen tertentu lah ya.
13: Cuman kalau sekarang tuh Ica lihat udah banyak banget penyanyi Mandarin, bahkan dari yang orang keturunannya juga yang muda-muda udah pada jadi mau jadi penyanyi Mandarin, mereka belajar, bahkan yang bukan orang keturunan pun mau belajar juga. Entah itu untuk nanti masa depan dia kerja nanti, dia siapa tahu dia pakai bahasanya, ataupun dia bisa nyanyi juga jadi penyanyi lagu Mandarin gitu.
12: Okay. Tapi Ica, kalau misalkan ya ini berangan-angan ya, kalau misalkan Ica ditawarin duet atau pengen duet sama penyanyi, kira-kira penyanyi siapa?
13: Kalau Ica sih yang pingin banget itu sebenarnya nyanyi sama artis Cina sih.
12: Langsung ya?
13: Duet.
12: Siapa?
13: Ya. Banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang perempuan sih Ica fans sama Teng Ceci. Ada artis perempuan. Dia itu inspirasi Ica banget. Jadi dia cuman dia nyanyi lagu Kantonis sama lagu Mandarin. Jadi Ica belajar lagu Kantonis juga karena dia nyanyi lagu Kantonis.
12: Yang akhirnya ngikutin ya, penyanyi Mandarin asal-asal Cina ya. Keren banget. Tapi selain musik Mandarin, kalau misalkan ditanya genre musik lain yang paling Ica suka apa sih?
13: Genre musik lain dangdut suka.
12: Dangdut juga suka ya?
13: Iya, pop juga suka.
12: Masuk lah ya semua ya kalau tanya suka ya. Oke, okay. Nah kalau dukungan keluarga sendiri ketika Ica memutuskan untuk aduh kayaknya aku fokus ke lagu Mandarin aja sekarang gitu, itu gimana keluarga akhirnya?
13: Lebih ke mama dulu ya yang biasa sama Ica. Pertama kali dia nonton Ica nyanyi lagu Mandarin, hah? Ini kamu? Ini suara kamu? Ini beneran? Belajarnya kapan gitu?
12: Oh, nggak tahu ya. Tiba-tiba ada aja gitu.
13: Iya. Wow. Karena Ica biasa latihan tuh di kantor, latihan di kantor. Jadi mama juga jarang dengar. Cuman sekali Ica undang Ica nyanyi, wah ternyata ada bakat juga di sini. Memang beda ketika nyanyi lagu pop Indonesia atau pop barat atau lagu dangdut. Kayaknya mungkin ya, auranya lebih dapat di Mandarin gitu. Kalau mama sih support banget. Yang aneh itu mungkin keluarga Ica yang di Jember kali ya, sama teman-teman Ica ya. Kok bisa?
12: Nggak kebayang gitu, gitu ya, sampai loncat ke Mandarin gitu ya. Terus mereka pas denger nih, keluarga dan teman-teman pas denger Ica tampil di salah satu TV Cina kemarin tuh gimana?
13: Nah, awalnya kan pasti mereka kayak aneh nih, mungkin karena Ica ambil buat kerjaan dia mungkin ya gitu. Atau dia mungkin gak dapat jalan di pop atau dangdut, dia milih di Mandarin. Nah setelah Ica nyanyi di Cina, baru mereka lihat, oh ternyata ini anak serius nyanyi di genre di itu, beneran gitu, dikira
12: kaget ya.
13: Iya, jadi gak, bukan cuma
12: gak sekedar iseng lah.
13: Iya,
12: ya.
13: Iseng.
12: Oke, Ica, ini kan kamu juga masih muda ya. Mungkin Ica ada pesan nih untuk anak-anak muda yang ingin berkarir ya di dunia musik, yang mungkin baru banget ngelangkah nih.
13: Pokoknya harus positif, pikiran kita harus positif, terus harus terus berjuang. Jangan terlalu toleh kanan kiri, fokus pada diri sendiri. Karena emang lawan terberat itu diri kita sendiri sebenarnya.
12: Pikiran kita sendiri ya.
13: Jadi kita harus kontrol kita punya pikiran, semuanya kita harus terus maju, pokoknya maju terus gitu.
12: Jangan takut
13: sebelum
12: coba ya.
13: Iya, kalau gagal maju lagi.
12: Maju lagi. Gagal sekali mah wajar ya, Kak ya.
13: Iya.
12: Tapi Ica punya enggak sih target atau mimpi besar yang pengen lagi banget pengen dicapai gitu? Ada enggak?
13: Lebih pingin go internasional lagi sih sebenarnya.
12: Ya.
13: Iya.
12: Pengen ya. Semoga ada undangan lagi ke TV Cina ya.
13: Mudah-mudahan.
12: Nah, ada project ke depannya? Kira-kira lagi ngerjain apa gitu? Single baru kah? Lagu baru kah?
13: Iya, lagu baru. Jadi Ica mau mau bikin rencana ada lanjut lagu Mandarin. Ya entah itu nanti akan Ica setengah Indonesia, setengah Mandarin. Jadi biar bisa Ica bawa ke Cina, siapa tahu dapat nyanyi lagi di Cina, Ica bisa bawa versi Mandarinnya, versi Indonesianya juga. Pokoknya ditunggu aja.
12: Wah, pokoknya kita tunggu ya, semoga Icha bisa lebih sukses lagi ya.
13: Amin, amin.
12: Terus juga lagu barunya kita tunggu juga, semoga bisa diperkenalkan lagi ke mendengar Pro 1 ya, kayak sekarang nih. Tapi kali ini Icha, ini kayaknya aku mau nantang kamu nyanyi. Aku pengen dengerin juga gitu ya, gak mau rekaman lagunya gitu, mau dengerin kamu nyanyi lagu Mandarin secara langsung, gimana?
13: Oke.
12: Okay. Oke, sebagai penutup ya Icha ya. Tapi kita sebelum menutup dan juga menyaksikan Icha nyanyi, ini aku mau ngucapin terima kasih banyak Icha ya sudah main ke Pro 1. Pokoknya kita doakan Icha semakin bersinar di luar sana ya.
13: Amin, amin.
12: Semoga dapat undangan lagi ke TV Cina atau mungkin TV-TV luar negeri lainnya ya.
13: Amin.
12: Dengan musik-musik Mandarinnya. Jadi terima kasih banyak Icha ya sudah berbincang di sini. Dan pendengar, kali ini kita dengarkan langsung ya, Icha akan nyanyikan lagu Mandarin yang judulnya Wu Xiang Ni Le ya, betul ya?
13: Ya.
12: Oke, kita dengarkan langsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 0879-727-912.
1: Kami langsung berkoordinasi di internal. Sekarang Bisub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman. Karena ini kan ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya.
2: Tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan yang lainnya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square. Hadapi Lebaran Idul Adha, pemerintah di Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh upaya penertiban lahan parkir yang diduga beroperasi secara ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Justinus Prastowo, mengatakan saat ini koordinasi lintas internal tengah dilakukan untuk mendalami status perizinan dan pemungutan pajak lahan parkir tersebut. Prastowo juga menyebut sejumlah instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI telah turun ke lapangan. Ia menegaskan Pemprov DKI tidak akan mentoleransi aktivitas parkir ilegal. Karena itu, Pemprov DKI akan melakukan penertiban, menyediakan lahan parkir yang layak, dan memperbaiki sistem digitalisasi. Demikian dikatakan Prastowo di Balai Kota Jakarta hari ini.
1: Terkait dengan parkir yang diduga ilegal, kami mengatakan diduga ya, karena ini kan semua masih dalam proses pansus. Jadi kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh pansus DPRD. Dan kalau teman-teman lihat kan di sub Satpol juga ikut turun ke lapangan. Maka apa yang kami lakukan, kemarin kami langsung berkoordinasi di internal. Sekarang di sub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman. Karena ini kan ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya. Nah kami sedang cek internal, nanti kalau sudah ada update tentu akan kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Prinsipnya Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal. Jadi kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar. Bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi, dan sebagainya.
4: Selain itu, pihaknya juga memberikan jalan keluar bagaimana kantong-kantong parkir dapat disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi, dan sebagainya akan menjadi concern dan arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Prastowo juga memastikan hasil dari pendalaman dugaan lahan parkir ilegal akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga ubah kebiasaan kelola sampah dari rumah. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menggencarkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya atau rumah tangga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sekaligus membangun budaya baru masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan masyarakat perlu mengubah kebiasaan lama membuang sampah bercampur dan mulai memilah sampah organik, anorganik, serta residu sejak dari rumah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga.
6: Pemilahan dan pengelolaan sampah ini harus betul-betul bisa terrealisasi, bisa berjalan di sumbernya dalam hal ini, di setiap rumah tangga masing-masing. Ini harus merubah cara kita ya, budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang pada awal sebelumnya mungkin buang sampah semua bercampur dan merasa seolah-olah itu sampah bukan tanggung jawabnya.
5: Arifin menambahkan, setelah dilakukan pemilahan dari rumah tangga, pengolahan sampah juga harus berjalan di tingkat RT dan RW. Sampah anorganik diharapkan dapat dikelola melalui bank sampah.

0: Fajar Hadi Prabowo menemui rombongan siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu yang tengah melakukan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota Cilegon ke kantor pemerintah Kota Cilegon. Fajar mengaku senang kedatangan siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cilegon. Meski demikian, lanjut Fajar, dirinya sebagai wakil wali kota Cilegon harus bisa melayani masyarakat dari unsur manapun yang datang ke kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dikatakan Fajar, dalam kesempatan itu dirinya menerima berbagai masukan dari anak-anak SD tersebut. Salah satunya, kata Fajar, menerima masukan mengenai masih banyaknya jalan yang bolong atau jalan rusak. Menerima masukan itu, Fajar mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cilegon, Dendi Rudiatna, dan disambut baik akan segera diperbaiki sejumlah titik jalan yang masih bolong-bolong atau rusak tersebut.
1: Banyak, tadi ada satu front, itu ada masukan yang hebat, sampai anak kecil umur kelas 5 SD bayangin apa yang kurang, jalanan banyak yang bolong. Oh, ini kita juga pengen terbuka, apa yang kita upayakan hari ini, itu buat masa depan mereka.
0: Sementara, salah seorang guru pendamping siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu, Lia Gatra Hanafiani, menyampaikan kegiatan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota ke kantor pemerintah Kota Cilegon ini merupakan kedua kalinya dilakukan. Kali ini, kata Lia, kegiatan outing kelas merupakan untuk memenuhi materi pendidikan Pancasila.
2: Kegiatan hari ini berjudul outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota dan kunjungan ke Pemkot Cilegon dalam rangka memenuhi materi di pendidikan Pancasila.
3: Berapa siswa yang terlibat?
2: Siswa yang mengikuti hari ini sebanyak kurang lebih 72 siswa dan juga 6 guru beserta 3 orang dari perwakilan wali murid.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Rapat Forkopimda Kabupaten Serang membahas persiapan Idul Adha, stabilitas harga pangan, hingga pengawasan hewan kurban di Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 12 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, pembahasan juga mencakup stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakia. Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga membahas kesiapan lintas sektoral menghadapi arus mobilitas masyarakat selama cuti bersama Idul Adha. Pengamanan jalur lalu lintas menjadi perhatian utama, terutama di kawasan wisata yang diprediksi mengalami kepadatan kendaraan. Selain itu, pembahasan turut menyentuh program koperasi desa, merah putih, dan penguatan pelayanan masyarakat. Unsur Forkopimda juga memberikan berbagai masukan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
6: Jadi isu strategis, terutama yang pertama adalah terkait dengan jelang Idul Adha 1447 Hijriah yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi akan kita lakukan bersama di Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Kemudian tadi juga kami membahas mengenai koperasi desa merah putih dan yang lainnya.
5: Ia menyebut secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Serang masih aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga telah menerima berbagai masukan dari unsur Forkopimda terkait pengamanan selama libur Idul Adha. Koordinasi lintas sektor disebut terus diperkuat untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal. Bupati Serang juga meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas selama masa cuti bersama. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah titik wisata di Kabupaten Serang. Pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama periode libur panjang tersebut. Dari sektor pangan, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Kabupaten Serang dinilai masih stabil. Harga beras dan daging disebut belum mengalami lonjakan signifikan menjelang Idul Adha. Namun terdapat beberapa komoditas yang masih berada di harga tinggi, seperti cabai keriting merah dan cabai rawit hijau yang mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam dilaporkan mulai mengalami penurunan. Selain membahas pangan dan keamanan, rapat Forkopimda juga menyoroti pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh sebelum didistribusi.

0: diberikan kepada masyarakat.
1: Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Diperkirakan sekitar 1.000 ekor hewan kurban akan disalurkan di wilayah Kabupaten Serang dan seluruhnya dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Ribuan pencari kerja memadati Disnaker Trans Kota Serang untuk melamar kerja di pabrik garmen baru di kawasan Sawah Luhur. Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan pencari kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada hari terakhir penerimaan berkas lowongan kerja PT Winda Industrial di kawasan industri Sawah Luhur pada Selasa siang. Hingga penutupan pendaftaran pukul 12 siang, jumlah pelamar tercatat mencapai lebih dari 4.000 orang. Posisi operator pria menjadi formasi paling diminati dalam rekrutmen tersebut. Lowongan kerja yang dibuka meliputi operator pria dan wanita, admin gudang, staf data gudang, penerjemah Mandarin, petugas keamanan hingga cleaning service.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, M. Popino Priadi, mengatakan
3: seluruh berkas lamaran nantinya akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan karena perusahaan masih dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kantor operasional di Kota Serang.
5: Prestasi di Kota Serang saat ini dikemas di kawasan Sawah Luhur melalui PT GDI, Jaya Dinasti Indonesia itu kemarin meluncurkan kegiatan rekrutan yang bagi gawai dan ini merupakan rekrutan awal 48 orang, 48 pemas. Itu pun terdiri dari macam-macam.
3: Di lokasi penerimaan berkas, antrian pelamar terlihat sejak pagi hari. Salah seorang pelamar asal Kasemen, Faijat, mengaku datang sejak pukul 7 pagi untuk melamar posisi operator produksi dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
6: Lamar bagian apa, Mbak?
7: Operator produksi.
6: Sebelumnya tahu informasi ini dari mana sih?
7: Dari sosmed.
6: Jam 7 pagi sampai sekarang?
7: Yes.
6: Berarti baru selesai di jam 10 kurang ya?
7: Semoga
3: sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Sawah Luhur diperkirakan terus bertambah seiring masuknya tenan baru di bawah kawasan PT Jaya Dinasti Indonesia atau JDI. Dalam waktu dekat, tenan baru disebut akan membuka sekitar 500 lowongan kerja tambahan di bidang garmen. Selain kawasan Sawah Luhur, investasi industri di wilayah Walantaka juga diproyeksikan membuka hampir 3.000 lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Kota Serang menargetkan peluang kerja tersebut dapat diprioritaskan bagi warga Kota Serang khususnya lulusan sekolah dan masyarakat yang belum bekerja.
8: Itu nanti dia menjadi tenan di PT JDI, cuman karena dia kebutuhannya segera mungkin dia sewa gudang dulu di perancangan kalau nggak salah ya. Nah itu akan buka 500 karyawan untuk garmen. Nah itu juga nanti jadi rebutan juga tuh, lagi persiapan sekarang dengan Disnaker. Nah kenapa saya selalu bilang bahwa investasi ini penting untuk anak kita. Kayak kumbu buka aja kayak gimana ngantrinya. Kebayang kalau yang ini 500, belum nanti Walantaka tuh hampir 3.000. Itu melakukan yang mau dengan Pemkot juga. Nah ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat, karena masyarakat ini butuh lapangan pekerjaan ya.
3: Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, Pemerintah Kota Serang menyiapkan hotline pengaduan yang akan diawasi langsung pemerintah daerah. Selain pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga disiapkan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP, terutama bagi warga putus sekolah dan pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square. Hadapi Lebaran Idul Adha, pemerintah Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuh

0: yang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini pendengar yang mau request lagu boleh banget ya. Saya tunggu di 0811 7972 7912, atau yang mau telepon boleh di 0213440694 1499. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Mas Bayu seperti biasa ya, dari Tangerang Selatan, yang katanya mau dengerin lagunya Dewa 19 yang judulnya Risalah Hati. Siap ya. Ada juga dari BSD Mas Arif ya, yang katanya mau dengerin lagunya Jamrut yang Ningrat, Kalau Nggak Ada Ganti Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Salam juga buat pendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada. BSD Kaseli, ramai lancar, cuaca juga panas cetar ya. Untuk yang bertugas, terima kasih. Terima kasih juga Mas Arif ya, sudah bergabung dan memberikan informasi ke Prosatu RRI Jakarta siang hari ini. Pendengar yang lainnya boleh ya di 0811 7972 7912.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
3: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
4: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
3: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
4: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
3: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta ya, siang hari ini. Ini berhubung menjelang ke Idul Adha pendengar ya, ada informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di Jakarta berjalan dengan lancar. Nah, terkait dengan kekhawatiran masyarakat mengenai lonjakan harga hewan kurban yang biasanya tiap tahun naik pendengar ya. Jadi Pramono sempat menyampaikan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasar. Jadi ia juga menjelaskan bahwa Perumda Dharma Jaya ini sendiri telah melakukan berbagai kesiapan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha sejak jauh-jauh hari. Jadi untuk stok hewan kurban dipastikan akan aman untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Karena itu Pramono juga meyakini jika nantinya terjadi kenaikan harga hewan kurban maka masih dalam tahap yang wajar, tidak naik semerta-merta atau sebesar di atas 50%. Pendengar, saya akan sapa dulu yang sudah bergabung siang hari ini yang mau request lagu ya. Ada Bu Eni dari Tangerang. Halo Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli. Waalaikumsalam. Mau request dong lagunya Ungu, Cinta Gila. Kalau nggak ada lagunya Ungu yang lain boleh. Semoga Mbak Seli sehat, sukses dan semangat selalu. Terima kasih, amin Bu Eni. Terima kasih banyak ya Bu Eni ya. Lanjut, ada juga dari Tangerang ya. Ada Mas Anang, katanya minta lagunya Drive ya, yang ku mau kau tak mau. Oke. Siap, terima kasih Mas Anang ya yang sudah request ya. Nanti akan saya sapa lagi pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu masih boleh ya di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di selama perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN, Doni Oskaria, mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir langsung dari salah satu media nasional melalui akun Instagram BUMN @bumn_id tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reserve image search, video yang beredar tersebut manipulatif foto Doni yang lama di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi dari EA menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan dari AI dengan probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan

0: berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar yang baru saja bergabung ya di 100% Indonesia. Anda boleh request lagu pendengar di 0811-7972-7912. Kategorinya lagu di tahun 2000 sampai dengan sekarang pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, boleh langsung sampaikan di WhatsApp mau dengerin lagu apa. Nanti saya akan bacakan satu-satu pendengar ya. Ada Pak Jalu Handoko dari Bambu Apus. Halo, selamat siang Pak Jalu. Mau request dong Mbak lagunya Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari. Terima kasih dan selamat bertugas. Salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat menikmati cuaca di Taman Mini Indonesia Indah. Panas, wow. Lagi jalan-jalan kah Pak Jalu atau lagi emang rumahnya di sana atau gimana? Boleh sampaikan Pak Jalu ya. Terima kasih Pak Jalu. Yang lainnya boleh ya pendengar ya. Ada juga yang request katanya mau dengerin siang Kak Selly, Asep Bos Kardus. Waduh, dari Tangerang ya, request lagunya Ahmad Ben, Bidadari Kesunyian. Salam buat pendengar RRI semua, semangat terus dilancarkan dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih. Mungkin Bang Asep ini lagunya lagu tahun berapa ya, coba nanti saya putarkan ya. Tapi saya putarkan kalau lagunya di tahun 2000 sampai dengan sekarang ya. Kalau di atas tahun 2000 nanti boleh request lagunya malam ya di Ruang Rindu ya. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Nanti saya akan sapa lagi. Jadi untuk Anda yang mau request lagu boleh ya 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 3440696-3441499. Ada Mbak Cika dari Banda Aceh. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya. Siang menjelang sore Mbak Cika.
1: Halo juga Mbak Selly.
0: Halo.
1: Makan, ya.
0: Iya. Aduh, enggak fokus ya, ternyata sudah mau sore. Silakan Mbak Cika, ada yang mau disampaikan atau mau request lagu nih?
1: Ya, kalau Banda Aceh si mendung ini ya, mendung berat nih, tunggu hujan aja deh.
0: Okay.
1: Mungkin ada sebagian udah hujan deh.
0: Kayaknya sebagian udah hujan memang ini.
1: Iya, Jakarta gimana Mbak?
0: Jakarta baru mendung nih kayaknya nih, tapi udah gak panas terik nih, udah mulai mendung-mendung syahdu nih.
1: Oh gitu ya. Ini gak informasi di seputaran Pondok Indah, macet gak ya?
0: Di Pondok Indah, emang Mbak Cika mau ke Pondok Indah atau gimana?
1: Ya saudara sih mau keluar ya, mungkin ada jalan yang seputaran situ deh, ada yang macet.
0: Oke, okay. Ya semoga ada pendengar Pro 1 nih yang ngasih info ya di sana gimana ya kondisinya ya. Oke, okay. Mbak Cika mau dengerin lagu apa? Mungkin ada yang mau didengerin?
1: Lagu dari ini aja, dari NMES aja deh.
0: NMES, judulnya?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, siap nanti kita putarkan ya Mbak Cika ya. Terima kasih banyak Mbak Cika.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Cika tadi ya dari Banda Aceh, katanya mau dengerin lagunya NMES deh, Cinta Luar Biasa. Oke deh, nanti saya putarkan Mbak Cika ya. Ini kali ini kita mau dengerin lagu requestannya dari Pak Jalu Handoko dulu ya, yang judulnya Mengejar Matahari dari Ari Lasso.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
2: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
3: Bu Siska, Bu Rani, tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
1: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
3: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
2: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
1: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
3: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
4: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Manusia biasa dari UVN Uno, pendengar sudah saling putarkan di 100% Indonesia ya. Dan siang hari ini pendengar, momennya sepertinya sudah menanti-menanti kebahagiaan libur panjang ya. Karena besok sudah mulai libur panjang nih, 4 hari berturut-turut. Kira-kira Anda punya rencana kemana? Bahkan hari ini kayaknya udah banyak yang cuti deh. Karena tadi saya naik kereta tuh udah mulai yang sepi gitu. Kayaknya udah beberapa orang tuh udah memilih untuk cuti karena mau pergi gitu ya, mau pulang kampung, mau mudik, atau entah mau kemana ya, pergi jalan-jalan yang sudah start dari hari ini karena besok sudah mulai libur panjang. Nah, untuk Anda yang ingin berpergian, pendengar, ini PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta ternyata sudah menyediakan 242.169 tiket kereta pada masa libur panjang kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2026. Hingga saat ini masih tersedia sekitar 123.325 kursi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan pada masa libur lebaran libur panjang tersebut. Kok jadi lebaran ya pendengar ya. Nah, kalau dari manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta ya, Franoto Wibowo, ini mengatakan bahwa tiket yang tersedia masih cukup banyak untuk berbagai kota tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Malang, Bandung, Jember, bahkan Banyuwangi. Jadi siap-siap aja nih yang belum kedapatan tiket, langsung order, pesan tiket keretanya, kira-kira mau kemana tujuannya ya. Adapun volume keberangkatan tertinggi sementara tercatat di tanggal 13 Mei ya pendengar, tuh kan bener, sudah banyak yang start di hari ini ternyata ya. Ini sudah terjual sebanyak 35.718 penumpang. Disusul pada besok ya di tanggal 14 Mei sebanyak 33.555 penumpang. Sedangkan untuk puncak kedatangan akan diproyeksikan pada tanggal 17 Mei 2026 sebanyak 35.331 penumpang. Jadi kalau dari KAI Daop 1 sendiri pada masa libur kali ini mengoperasikan sebanyak totalnya 68 perjalanan kereta api reguler setiap hari. Selain itu juga terdapat tambahan 8 perjalanan kereta dari stasiun Gambir dan 1 perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Selain itu juga dari KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api selama masa libur panjang berjalan aman, lancar dan juga terkendali yang pastinya ya. Melalui kesiapan sarana dan juga prasarana optimalisasi pelayanan di stasiun maupun selama di perjalanan. Ayo semangat-semangat yang mau berlibur ya, yang mau liburan panjang nih ya. Jangan lupa kasih info ke kita nih besok kira-kira ceritanya gimana yang pada naik kereta, atau yang lagi macet-macetan di jalan nih, yang pada ke puncak biasanya macet nih ya. Jadi boleh nih ditunggu ceritanya ya. Lanjut, saya mau sapa-sapa yang sudah bergabung siang hari ini di Prosotor dari Jakarta. Ada Pak Iwan Suan. Halo Pak Iwan, terima kasih ya informasinya. Di Serang katanya panas nih, waduh panas banget ya Pak Iwan ya. Lanjut, ada juga Mbak Nadia dari Bekasi yang kabarnya mau request lagu lagunya Roni Parulian, Angin Rindu ya Mbak, boleh diputarkan. Oke, terima kasih. Dan pendengar, ini Sally juga akan putarkan satu buah lagu ya. Lagu dari Dewa 19 yang judulnya Dewi.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
9: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah menjelang jam 3 sore, nampaknya kayaknya saya harus undur diri pendengar ya. Nanti akan dilanjutkan oleh tim Jakarta sore ini dengan presenternya nanti ada Kak Binda, okay. Binda Umar yang akan melanjutkan pendengar ya, dan juga tim Jakarta sore ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu, memberikan informasi cuaca dan juga lalu lintas. Dan saya dan tim yang bertugas ada Hani sebagai tim Jakarta siang ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi aktor Sung Kang yang dikenal dengan perannya dalam film Fast and Furious menjalani kegiatan night drive di Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan exposure industri kreatif dalam negeri. Pemeran film The Fast and the Furious Tokyo Drift itu mengunjungi tempat ikonik seperti Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia dalam kegiatan Night Drive di Jakarta. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan bahwa kehadiran artis global seperti Sung Kang bisa membantu meningkatkan exposure industri kreatif di Indonesia. Informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia di Miyazaki, Jepang melalui kerjasama dengan pemerintah Prefektur Miyazaki. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kun tadi mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan perluasan peluang penempatan peserta magang teknis. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Rasa panas. Namun untuk yang hari ini siap mendengarkan juga, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Inflasi dan Investasi dengan tema Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026. Anda nanti boleh ikut bergabung ya di 0811 7972 7912, atau telepon di 0213440694 0614

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
5: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
6: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
5: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
6: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
5: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
6: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita, inflasi dan investasi. Dengan tema hari ini sosialisasi sensus ekonomi 2026, dipandu bersama saya Binda. Dan hadir di studio sudah bersama dengan statistisi ahli muda BPS Provinsi DKI Jakarta, dengan Mbak Ita Amaliah SST MBA. Selamat siang, menjelang sore Mbak Ita.
2: Selamat siang Mbak Binda dan pendengar RRI Jakarta.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, luar cerah banget ya.
2: Panas ya.
1: Panas lebih tepatnya ya. Oke, dan di sore hari ini kita akan ngobrol soal sosialisasi sensus ekonomi 2026. Nah, ini para pendengar yang sedang dalam mungkin perjalanan gitu ya, sore hari ini sedang menyimak juga khususnya di Jakarta. Coba perhatikan sejenak gitu ya suasana di sekitar kita. Di satu sisi ada pedagang kopi keliling, ada warung kecil, kurir yang lalu-lalang, sampai penjual makanan kaki lima. Nah, di sisi lain berdiri gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, sampai apartemen. Semua itu sebenarnya adalah denyut nadi perekonomian Jakarta yang bergerak setiap hari. Jadi ada usaha besar, usaha kecil, usaha rumah hingga usaha digital yang mungkin bahkan tidak memiliki toko fisik. Nah, perubahan dan pergerakan ekonomi inilah yang ingin dipotret secara utuh melalui sensus ekonomi 2026. Untuk itu saya bakal langsung ngobrol lebih dalam ya bersama Mbak Ita terkait mengenai, kalau kita merujuk lagi gini, kita flashback ya di 2025 pada Februari lalu BPS sudah menyampaikan sosialisasi sensus ekonomi 2026 di Mosaik RRI ya saat itu. Nah, apa yang berbeda dengan sosialisasi yang akan disampaikan hari ini Mbak Ita?
2: Iya, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu ya openingnya. Itu ngena banget, pas banget mengenai sensus ekonomi. Tadi perjalanan kami dari Salemba ke sini 30 menit itu gak kehitung berapa banyak usaha yang saya lihat ya, yang tadi kata Mbak Binda ada pedagang keliling atau ada gedung-gedung gitu ya. Dan semua itu akan kami data di sensus ekonomi 2026.
1: Oke.
2: Nah, sensus ekonomi seperti yang pernah kami sosialisasikan tahun lalu ya, 2025 Februari, itu merupakan kegiatan nasional di mana memang karena ini kegiatan besar, persiapannya sudah dilakukan dari tahun 2024 ya, termasuk sosialisasi yang kami lakukan pada Februari 2025 di sini.
1: Iya.
2: Nah, untuk 2026 ini adalah tahun pelaksanaannya, di mana sensus ekonomi secara resmi sudah dimulai dari 1 Mei kemarin. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan sampai dengan akhir Agustus nanti gitu. Jadi sekarang sudah mulai berjalan
1: ya
2: sensus ekonomi. Nah, mungkin merefresh ingatan pendengar sekalian gitu ya, kalau sensus ekonomi ini akan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali yang di Jakarta gitu ya. Mau itu usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha yang nampak ada di gedung-gedung pencakar langit, sampai dengan usaha yang tak kasat mata gitu.
1: Wah, tak kasat mata tuh yang kayak gimana tuh gambarannya?
2: Banyak sekarang, zaman sekarang, usaha-usaha digital yang tersembunyi influencer gitu kan.
1: Betul.
2: Gak kelihatan ya sebenarnya.
1: Gak kelihatan secara fisik gitu ya.
2: Benar, banyak-banyak banyak usaha online yang udah gak ada toko fisiknya yang tidak kasat mata ya. Itu juga akan tercakup di sensus ekonomi ini. Jadi ya, tugas kami BPS adalah memastikan bahwa semua usaha itu akan terdata. Nantinya petugas kami pelaksanaan pendataan kelapangannya itu dari pertengahan Juni ya, akan mengunjungi satu persatu bangunan untuk mengidentifikasi apakah ada usaha atau tidak di bangunan ini gitu ya. Jadi bukan hanya gedung-gedung atau usaha-usaha aja, toko-toko saja yang dikunjungi, tapi rumah penduduk juga akan dikunjungi oleh petugas kami untuk menjaring usaha-usaha khususnya yang tidak terlihat tadi, gitu ya. Jadi harapannya nanti seluruh aktivitas ekonomi bisa terdata dengan lengkap dan akurat gitu.
1: Oke, jadi berarti ini butuh kontribusi dari masyarakat juga untuk mengerti ya, karena udah siap harus disensus gitu ya.
2: Oke.
1: So, perjalanan ini gimana? Berarti kan ini sudah kurang lebih udah mau setengah bulan ya berjalannya untuk sensus. Sejauh ini seperti apa yang diketahui dari lapangan?
2: Iya, untuk mendatang lapangannya nanti dari pertengahan Juni ya. Jadi dari Mei ini kami berusaha untuk penjajakan khususnya ke usaha-usaha besar, asosiasi-asosiasi usaha itu kami dekati gitu ya, juga dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kemarin kami sudah melakukan percobaan untuk simulasi pengisian data gitu ya, kerjasama dengan Dinas PPK UKM, Disparekraf dan segala macam. Kami ingin gimana mengelola pendataan itu menjadi lebih efisien, lebih mudah dan nyaman untuk responden tentunya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau melihat kondisi yang sekarang, rasanya kan perekonomian kita tuh udah sangat berbeda begitu ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Sebenarnya perubahan apa saja sih Mbak Ita yang memang sedang terjadi di masyarakat dan juga kaitannya dengan fenomena ini ya, dengan kegiatan sensus ekonomi 2026 seperti apa?
2: Iya. Sensus sendiri, khususnya sensus ekonomi itu kan memang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ya untuk tahun yang akhiran 6. Nah, dalam periode satu dekade itu nggak kerasa sebenarnya banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Apalagi dari 2016 ke 2026 ini kita mengalami yang namanya COVID-19 gitu ya di tahun 2020. Nah, di situ tuh ada pola kehidupan masyarakat yang beradaptasi. Ya kan ya?
1: Betul.
2: Jadi tanpa disadari itu banyak perubahan. Misalkan sekarang masyarakat banyak yang memilih untuk belanja online.
1: Iya. Ya?
2: Atau terbiasa menggunakan layanan digital bahkan untuk memesan makanan.
1: Iya, jadi, udah mager nih pokoknya.
2: Benar-benar ya kan? Iya. Kopi kita pesan online.
1: Betul.
2: Semuanya ya. Itu contoh perubahan konsumsi masyarakat, gaya konsumsi masyarakat. Iya. Nah ya. Karena perubahan tersebut pasti banyak juga perubahan jenis usaha yang muncul ya kan.
1: Betul.
2: Ya. Nah, itu nanti juga akan berdampak ke struktur usaha. Nah, contohnya sekarang juga banyak sektor jasa ekonomi digital ini yang berkembang pesat ya. Kalau untuk kota besar kayak Jakarta, itu ada juga virtual office mungkin.
1: Oh, benar. Ya, sekarang udah banyak yang seperti
2: ngetren
1: itu ya.
2: Betul. Virtual office. Terus influencer, afiliator, content creator itu juga masuk ke cakupan usaha di BPS.
1: Okay.
2: Akan didata walaupun
1: siap-siap siap nih ya.
2: Benar, TikTokers.
1: Betul-betul.
2: TikTokers nah, nanti juga akan didata ya. Jadi ya kami ingin memotret perubahan-perubahan dalam satu dekade itu secara akurat dan komprehensif. Biar mengetahui tren dunia usaha sekarang itu seperti apa agar nanti kebijakan ekonomi yang disusun itu benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa memenuhi kebutuhan data masyarakat gitu.
1: Oke. Baik, jadi memang ini nanti secara bertahap sampai di bulan Agustus ya.
2: Iya,
1: nanti
2: sampai
1: ya.
2: Akhir Agustus.
1: Oke, baik. Nah, tapi memang kan kalau dilihat memang bukan hanya pola usaha ya. Sekarang tadi ya cara masyarakat bekerja juga berubah begitu ya. Perubahan seperti ini juga jadi perhatian dalam sensus ekonomi 2026. Namun seperti apa juga nih yang selain itu mungkin yang memang tidak lepas dari sorotan sensus nanti yang berjalan seperti apa?
2: Baik. Iya, kalau tadi kita ngomongin tentang usaha sekarang tentang pola masyarakat dalam mencari kerja ya. Ada fenomena yang namanya gig economy ya. Jadi sekarang banyak orang itu bekerja secara independen di mana kontrak short term atau jangka pendek gitu ya. Yang mereka mencari, terutama Gen Z nih, suka mencari lingkungan kerja yang fleksibel gitu. Contoh-contohnya misalkan freelancer digital kayak tadi, content creator itu juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu dekade ini ya. Berarti dalam satu dekade ini aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat berkembang, ya kan? Terus berkembang, makanya sensus ekonomi ini tidak hanya mendata perusahaan besar tapi juga yang ada di masyarakat ya. Tadi perubahan ekonomi yang lebih luas gitu termasuk usaha mikro, usaha rumahan sampai dengan usaha berbasis digital ya. Ya harapannya nanti datanya ini bisa memberikan kontribusi untuk menyusun kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan dunia usaha.
1: Oke, baik. Namun kalau bicara soal lapangan usaha dan sektor ekonomi, semuanya jenis usaha berarti memang akan terdata begitu ya, nggak ada yang luput dari itu ya Mbak Ita ya. Oke, kadang kan masyarakat berpikir usaha kecil ini nggak penting nih buat didata gitu ya, emang harus ya. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan BPS terkait hal ini Mbak Ita?
2: Ya, kalau kita berbicara sektor usaha, di sensus ekonomi ini BPS berkomitmen untuk bisa mencakup hampir seluruh lapangan usaha atau kita bilangnya sektor ya, hampir seluruh lapangan usaha akan kita data, termasuk di sini pertanian ya, biar nanti pengguna data bisa memanfaatkan datanya dengan maksimal untuk berbagai analisis yang mereka butuhkan ya, khususnya untuk pengusaha di sini. Okay. Namun memang ada beberapa kategori usaha yang tidak kami cakup di sensus ekonomi, misalkan aktivitas pemerintah dan juga aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja ini tidak masuk dalam sensus ekonomi ya. Nah, untuk tadi Mbak Binda itu mention tentang usaha kecil ya. Dari responden tuh kayak, ah usaha kecil aja gak perlu didata, kayaknya gak apa-apa gitu ya. Misalkan pekerjaannya cuma satu yang punya doang. Kalau para pendengar tahu sebenarnya usaha kecil itu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan usaha besar ya. Dari hasil sensus tahun 2016 kemarin saja di Jakarta itu kita terdapat 1,24 juta usaha. Usaha kecilnya itu lebih dari 93% gitu. Jadi sekitar 1,21 jutanya itu usaha mikro kecil sebenarnya gitu kan. Jadi banyak yang bilang kalau usaha kecil itu the backbone of economy sebenarnya kan. 1,21 juta itu sebanyak itu gitu. Jadi nanti tentunya akan tetap kami data dalam sensus ekonomi, termasuk usaha mikro kecil tadi ya. Dengan banyaknya usaha mikro kecil ini menggambarkan bahwa sebenarnya masyarakat kita ini banyak yang menggantungkan penghasilannya dari usaha-usaha kecil ya. Data, makanya data dari Bapak Ibu yang merasa memiliki usaha apapun itu ya skalanya, ini nanti akan sangat membantu pemerintah dalam memahami kondisi real usaha yang ada di lapangan, sehingga kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah lebih tepat sasaran sih.
1: Baik, itu dia ya. Silakan mungkin untuk Anda juga yang ingin bertanya kepada Mbak Ita, boleh ya, terkait mengenai sosialisasi sensus ekonomi 2026. Kita akan break sejenak ya Mbak Ita, sebelum melanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, di Beranda Asta Cita Inflasi dan Investasi dengan tema Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama statistisi ahli muda BPS Provinsi DKI Jakarta Mbak Ita Amalia SST MBA.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita dengan tema inflasi dan investasi dengan tema sosialisasi sensus ekonomi 2026. Masih bersama dengan statistisi ahli muda BPS Provinsi DKI Jakarta Mbak Ita Amalia SST MBA. Masih semangat ya Mbak Ita? Oke, kita lanjut lagi nih obrolan terkait mengenai tema kita. Saat ini kan kalau masyarakat cukup sensitif nih sama isu privasi gitu ya dan keamanan data. Bagaimana BPS menjamin bahwa data masyarakat ini tetap aman dan rahasia Mbak Ita?
1: Iya benar. Ya, kalau dari BPS sendiri, customer satisfaction is our top priority gitu ya. kenyamanan dari responden dan juga kerahasiaan data responden itu menjadi prioritas kami ya.
0: Yeah.
1: Di sini untuk kerahasiaan data responden sendiri itu Bapak Ibu pendengar tidak perlu khawatir karena dijamin oleh undang-undang ya. Undang-undang statistik nomor undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik ya. Khususnya pasal 21 yaitu penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Jadi jawabannya sudah dijamin oleh undang-undang yeah. gitu ya. Terus mungkin para pendengar juga tahu kalau sering buka website BPS, BPS itu tidak pernah mempublish data individu. Okay. Semua data yang dipublish oleh BPS itu dalam bentuk agregat, misalkan total usaha yang ada di Jakarta gitu atau total tenaga kerja yang ada di Jakarta. Tidak pernah menyebutkan total tenaga kerja di perusahaan X, itu nggak pernah.
0: Okay.
1: Jadi nggak pernah kita buka data individu, Bapak Ibu pendengar ya. Selain itu kalau dari sisi teknologinya, BPS juga terus berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan data ya, termasuk dari servernya atau akses datanya gitu ya. Dari segi infrastruktur sendiri, di sini BPS sudah memiliki server sendiri dan juga tersertifikasi secara internasional yaitu ISO 27001-2002 ya. Dan juga sistem manajemen keamanan informasi ya. Terus bedanya dengan 10 tahun yang lalu kalau 2016 pendataan masih menggunakan kertas kuesioner ya.
0: Yeah.
1: Sekarang sudah menggunakan aplikasi gitu. Khususnya untuk perusahaan besar dan perusahaan menengah itu mereka bisa mengisi mandiri, melakukan pengisian mandiri melalui link yang nanti dikirimkan oleh BPS. Dan tentunya ini dari sisi responden juga merasa lebih nyaman ya karena mereka bisa memastikan data yang diisikan itu aktual sesuai dengan yang mereka input sendiri. Terus
0: betul.
1: Misalkan mereka butuh koordinasi internal, misalkan data A ini ada di divisi ini, itu nggak bisa satu orang yang ngisi, itu kan bisa di-share
0: yeah.
1: secara internal perusahaan gitu. Itu salah satu juga perubahan yang terjadi dari sisi pendataan di tahun 2026 ini. Selain itu juga BPS menjalin koordinasi aktif ya dengan BSSN Badan yeah. Cyber dan Sandi Negara ya, termasuk di dalamnya adalah pelatihan SDM keamanan TI di BPS. Jadi intinya masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi baik nanti itu melalui pengisian mandiri yang dilakukan melalui link ataupun memberikan informasi kepada petugas kami karena petugas kami juga nantinya itu dikontrak ya, dimana di klausa kontraknya itu di state juga bahwa harus menjaga kerahasiaan datanya gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi mohon untuk bisa disampaikan data yang sebenar-benarnya agar nanti gambaran atau potret ekonomi yang didapat dari sensus ekonomi ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya juga di lapangan sehingga nanti kebijakannya juga tepat sasaran gitu.
0: Iya, baik. Ada juga masyarakat yang khawatir kalau data usahanya nanti digunakan begitu untuk kepentingan lain, misalnya perpajakan atau mungkin pemeriksaan tertentu. Nah ini gimana tanggapan BPS Mbak Ita?
1: Iya, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya dari roadshow kami sosialisasi selama ini ya.
0: Iya.
1: Jadi perlu kami tekankan bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan, ini pure digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
0: Okay.
1: Bahkan di surat-surat pengantar BPS, kalau Bapak Ibu melihat, di situ juga terstate bahwa pendataan ini tidak terkait dengan perpajakan, sehingga responden dimohon untuk mengisi dengan tenang, dengan sesuai dengan yang ada di kondisi di perusahaannya gitu.
0: Betul, baik. Dan selanjutnya nih Mbak Ita, kalau Jakarta kan saat ini sedang diarahkan menjadi kota global ya, yang kita tahu bersama. Nah ini apa kaitannya sensus ekonomi dengan upaya menuju kota global tersebut Mbak Ita?
1: Ya, ini kehususan Jakarta ya sebagai global city gitu. Untuk Jakarta sendiri sekarang kalau kita ambil referensi Kearney itu peringkatnya 71 dari 158 kota global ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan di tahun 2045 Jakarta bisa masuk top 20 gitu ya. Kalau kita lihat pengukuran dari Kearney tadi, salah satu dimensi untuk pemeringkatan kota global itu di sana ada business activity. Nah, di dalam business activity sendiri itu ada di dalamnya capital flow, market dynamics, sama presence of major companies,
0: okay,
1: ya, major companies. Nah, market dynamics itu misalnya ada supply demand, kompetisi, terus consumer behavior gitu ya. Di situ tuh pengukuran-pengukuran itu nanti datanya bisa didapatkan salah satunya adalah dari sensus ekonomi gitu ya. Okay. Untuk menuju ke sana kan tentunya Jakarta sendiri butuh evidence base.
0: Yeah.
1: Gitu ya, data evidence base. Nah, dari sensus ekonomi nanti bisa menyediakan data ekonomi yang lengkap untuk memetakan potensi usaha yang ada di Jakarta, daya saingnya seperti apa, sehingga nanti mendukung langkah Jakarta untuk mencapai top 20 di 2045 tadi.
0: Gitu. Oh, oke, baik. Nah, ini nanti berarti karena sudah berlangsung ya dari mulai awal bulan Mei. Ini bagaimana untuk masyarakat, artinya membedakan juga, oh ini benar ini petugas sensus nih yang datang gitu ya, mengunjungi mereka. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat seperti apa ini, Mbak Ita?
1: Iya, jadi nanti dari pertengahan Juni ya, petugas kami akan turun tadi ya door to door dari satu bangunan ke bangunan lain.
0: Iya.
1: Jadi rumah Bapak Ibu pendengar pasti akan dikunjungi oleh petugas sensus. Lalu bagaimana mengidentifikasi petugas sensus? Jadi petugas resmi atau kami menyebutnya biasanya mitra statistik ya. Untuk sensus ekonomi ini akan dilengkapi dengan identitas dan atribut resmi sensus ekonomi. Salah satunya adalah rompi. Nanti rompinya berwarna hitam gitu ya. Ada hint orange-nya karena warna sensus ekonomi orange ya. Di situ. Lalu nanti petugas juga akan dilengkapi dengan surat tugas pastinya ya. Dimana pakai kop kantor BPS, tanda tangan kepala BPS gitu ya, dan juga tanda pengenal atau name tag. Nah, sebelum pendataan dilakukan, BPS juga berkoordinasi dengan RT RW atau pengelola wilayah setempat. Jadi misalkan Bapak Ibu ragu nih ya, bisa mengkonfirmasi ke ketua RT atau ketua RW-nya dulu gitu. Atau misalkan masih belum puas, bisa juga menghubungi kantor BPS terdekat kan. Kantor BPS ada sampai dengan level kabupaten kota ya. Sangat boleh sekali menghubungi kantor BPS gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk pelaku usaha sendiri, nah sebenarnya apa nih manfaat langsung dari hasil sensus ekonomi ini, Mbak Ita?
1: Iya, kalau tadi kita bahas banyak manfaat sensus ekonomi buat pemerintah ya, untuk pengambilan kebijakan gitu ya. Tapi sebenarnya kami juga pengen data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha gitu ya. Karena dari hasil sensus ekonomi sebenarnya nanti para pelaku usaha bisa melihat kondisi pasar, bisa melihat perkembangan sektor usaha mana nih sekarang sektor usaha yang lagi ngetren gitu. Sampai juga potensi ekonomi di suatu wilayah. Misalkan saya pengen buka coffee shop di daerah X gitu ya. Nah, itu bisa dilihat apakah di sana coffee shop udah banyak gitu. Kalau sudah banyak berarti sudah jenuh. Kayaknya kurang bijak kalau saya membuka di sana.
0: Di situ, ya.
1: Saya cari potensi wilayah mana nih yang masih sedikit tapi target marketnya besar. Nah, seperti itu. Kami sangat senang sekali kalau pelaku usaha bisa memanfaatkan data-data yang dihasilkan BPS, khususnya dalam hal ini sensus ekonomi. Jadi dari sensus ekonomi ini manfaatnya bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk pelaku usaha, untuk investor, untuk masyarakat yang juga mungkin sedang studi ya, ingin menganalisis ekonomi.
0: Oke, jadi memang sangat membantu untuk bisa, ya itu dia ya, mengetahui ya secara pasti, apalagi untuk para investor nih yang mau punya usaha ya.
1: Peluang ya.
0: Peluang begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau mungkin, kalau tadi kan dikatakan bahwa kalau sekarang ini, bahkan yang tak kasat mata pun akan didata begitu ya. Artinya bagi mereka untuk mengetahui bagaimana? Apakah dilihat juga memang dari sosial medianya atau seperti apa tuh proses yang dilakukan dari BPS?
1: Iya, itu salah satu tantangan bagaimana cara kita menjaring usaha yang tidak kasat mata gitu ya. Jadi nanti petugas kami tentunya nanti akan kami latih ya cara menjaring usaha seperti apa, tapi secara umum nanti ada proses yang namanya pemutakhiran di mana kami akan mewawancarai responden ya di sana. Jadi dari kuesioner kami itu sebenarnya udah ada filter-filter pertanyaan di mana nanti dari pertanyaan tersebut akan terjaring usaha. Misalkan Bapak Ibu sehari-hari aktivitasnya apa
0: gitu, ya.
1: Terus punya kos-kosan atau punya kontrakan seperti itu.
0: Oke, jadi turunannya nanti ketahuan tuh di situ gitu ya.
1: Apakah melakukan aktivitas yang menggunakan internet untuk mendapatkan pendapatan gitu.
0: Ya, misalkan, atau dari jumlah pendapatan juga bisa juga dari situ.
1: Iya, misalkan oh iya saya pakai internet buat bikin konten. Nah udah kejaring tuh konten creator gitu. Jadi dari kuesioner kami itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memfilter atau menjaring usaha-usaha yang tidak kasat mata tadi gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti kalau seandainya nanti dari situ udah ketahuan, nanti secara khusus juga ada pendataan yang misalnya oh mereka ini yang seperti influencer begitu. Udah ada masing-masing ininya ya Mbak Ita ya.
1: Iya sebenarnya kalau yang kayak gitu akan terjaring saat pendataan dari rumah ke rumah.
0: Oke okay.
1: Kalau misalkan ingin mengumpulkan influencer untuk pendataan bersama itu juga sangat enak ya.
0: Misalnya kan dari agensi tertentu gitu kan langsung ngasih data gitu bisa seperti itu ya.
1: Berkoordinasi dengan BPS tempat agar pendataannya bisa langsung dilakukan sekalian gitu ya. Biar lebih nyaman dan datanya langsung terkumpul semua.
0: Nah dampaknya bagi kalau untuk influencer itu kan seperti apa dari data yang dihimpun BPS ini?
1: Iya, ya bisa melihat sekarang kita bisa lihat tren influencer itu sebanyak apa gitu ya di tahun 2026 nih dengan perkembangan teknologi digital. Terus ya membandingkan kita bisa connect dengan sektor-sektor usaha lain itu juga bisa.
0: Baik, wah menarik ya. Berarti itu kan memang baru tahun ini ya Mbak Ita ya?
1: Sensus ekonomi.
0: Untuk yang data yang sampai akhirnya yang tak kasat mata itu, yang influencer dan lain-lain, atau memang sebelumnya sudah ada juga seperti itu?
1: Untuk BPS surveinya banyak ya, berbasis usaha. Cuma memang karena perkembangan zaman mungkin yang tidak ada di tahun 2016 kemarin, sekarang di tahun 2026 ini akan coba kami tangkap ya masuk cakupan ke sensus ekonomi 2026.
0: Baik. Nah terakhir nih Mbak Ita, bagaimana masyarakat bisa? Oh ini tadi udah ya sebenarnya mengenali petugas resmi, tapi mungkin mengingatkan juga begitu ya. Sekaligus bagaimana masyarakat untuk bisa berkontribusi agar jalannya sensus ekonomi 2026 ini bisa sukses. Gitu, seperti apa?
1: Iya, ya tentunya kami berharap masyarakat mau menerima petugas kami gitu ya. Kalau nanti ada yang datang ke rumah, mohon dibukakan pintu gitu ya. Diterima nanti kalau ditanyakan oleh petugas kami, mohon dijawab dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Dan juga perlu kami tekankan bahwa di sini pendataan yang dilakukan BPS itu tidak pernah dipungut biaya
0: Sepeser pun ya. Benar-benar tidak ada biaya ya.
1: Benar, kalau tadi tidak berkaitan dengan pajak, di sini kami tekankan lagi juga tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi apabila ada pihak-pihak yang meminta pembayaran gitu ya dengan mengatasnamakan BPS atau sensus ekonomi, ini masyarakat perlu berhati-hati dan bisa melaporkan ke pihak berwenang atau ke kantor BPS terdekat gitu.
0: Adakah mungkin dari website atau yang juga dari laman sosial media yang bisa dipantau oleh masyarakat terkait mengenai informasi ini?
1: Iya, jadi BPS itu kantornya dari kantor pusat, provinsi, sampai dengan level kabupaten kota ya. Jadi semuanya juga memiliki sosial media dan website masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar bisa search gitu ya di Google misalkan websitenya itu akan muncul. Lebih update lagi di sosial media biasanya kan ya.
0: Betul.
1: Media itu informasinya cepat sekali update. Itu bisa di follow dan diikuti terus gitu informasi-informasi mengenai kegiatan BPS. Salah satunya adalah sensus ekonomi.
0: Iya itu dia ya. Bahkan kalau nggak salah saya juga sempat dapat ini deh apa namanya SMS ya dari BPS. Biasanya ada informasi-informasi yang masih dikirimkan ya melalui SMS itu juga diterima. Baik, Mbak Ita mudah-mudahan tentunya bisa berjalan lancar ya sensus ekonomi 2026 tadi yang seperti dijelaskan, dan mungkin kalau ada yang tadi baru bergabung sudah mau di akhir bisa melihat ke websitenya BPS ya ataupun sosial medianya. Dan terima kasih Mbak Ita sudah hadir di studio.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Beranda Asta Cita Inflasi dan Investasi dengan tema sosialisasi sensus ekonomi 2026 bersama statistisi ahli muda BPS Provinsi DKI Jakarta Mbak Ita Amalia SST MBA.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Penggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami membicarakan beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Jakarta dan Kelantan, yaitu berkaitan dengan akan adanya penerbangan langsung Kelantan ke Jakarta.
3: Kita perlu mengapresiasi ya pihak kepolisian dan juga Komdigi bahwa telah terungkap gitu ya praktik yang justru menjadikan ini keresahan bagi masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Jakarta dan Kelantan sepakat perkuat kolaborasi strategis bidang wisata kesehatan hingga naskah Melayu. Penangkapan pasal para pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat harus menjadi alarm dan pengingat akan bahaya judol. Berita selengkapnya. Jakarta dan Kelantan perkuat kolaborasi strategis bidang wisata kesehatan hingga naskah Melayu. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasaruddin Daud di Balai Kota Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat hubungan antar daerah sekaligus menjajaki peluang kerjasama strategis antara Jakarta dan Kelantan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana pembukaan rute penerbangan langsung yang menghubungkan Jakarta dengan Kota Baru Kelantan. Rute tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mempertemukan hubungan masyarakat kedua wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan, pendidikan, kesehatan, investasi, dan pariwisata. Pramono juga mengatakan penerbangan langsung akan membuka peluang baru bagi warga Jakarta maupun masyarakat Kelantan untuk saling berkunjung. Ia menyebut momentum kunjungan delegasi Kelantan ke Jakarta juga bertepatan dengan agenda Kelantan Day yang digelar pada 14 Mei 2026. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.
2: Dalam pembicaraan tadi berdua dengan Ustadz Dato, kami membicarakan beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Jakarta dan Kelantan, yaitu berkaitan dengan akan adanya penerbangan langsung Kelantan ke Jakarta. Tentunya Jakarta akan menjadi tempat baru bagi warga Kelantan maupun warga Jakarta yang akan ke Kelantan. Dan salah satu kelebihan di Kelantan adalah kesehatan. Kalau selama ini warga Jakarta ke Malaysia atau rata-rata ke Penang, mungkin Kelantan menjadi bisa jadi alternatif baru. Tetapi kami juga membuka kerjasama untuk mengembangkan, menggali naskah-naskah Melayu kuno antara Jakarta dan Kelantan. Karena dua-duanya punya sumber yang luar biasa. Dan kerjasama lain terutama di bidang investasi, di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, kami membuka diri untuk bekerja sama dengan Kelantan.
4: Sementara itu, Muhammad Nasaruddin Daud menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengkonfirmasi penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta dijadwalkan mulai beroperasi pada Juni 2026. Ia menambahkan, Kelantan tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan banyak pesantren dan pondok pengajian Islam saja, tetapi juga memiliki kekayaan wisata alam, kuliner khas, serta nilai sejarah yang kuat karena berbatasan langsung dengan Thailand. Selain itu, Kelantan juga menawarkan layanan kesehatan dengan biaya yang relatif lebih kompetitif dibandingkan sejumlah wilayah lain di Malaysia. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu potensi kerjasama yang dapat dikembangkan bersama Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Sebanyak 527 ijazah diserahkan lewat program pemutihan di Jakarta Pusat. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyerahkan sebanyak 527 ijazah kepada penerima manfaat dalam program pemutihan ijazah tahap 1 tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dari total tersebut, sebanyak 383 ijazah berasal dari wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 1 dan 144 ijazah dari wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 2. Program pemutihan ijazah ini merupakan hasil kolaborasi antara Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 bersama Basnas Basis Jakarta Pusat. Program tersebut ditujukan bagi siswa kurang mampu yang ijazahnya sempat tertahan akibat tunggakan biaya sekolah sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, program pemutihan ijazah menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu warga mendapatkan kembali hak atas pendidikan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena akses pendidikan di Jakarta semakin terbuka dengan adanya berbagai program bantuan pendidikan dan sekolah gratis.
6: Tadi yang katakan mengulas, bersyukurlah menjadi anak di Jakarta. Bersyukurlah tinggal di Jakarta sebagai warga Jakarta. Kenapa? Karena anak-anakku sekalian, kita sekolah di Jakarta. Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, negeri. Itu sudah lama dibebaskan biaya. Sekarang ini Bapak Gubernur kita merambat ke sekolah swasta, bukan hanya sekolah negeri, anak-anakku sekalian.
5: Penerima manfaat program ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PKBM, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap program pemutihan ijazah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga melalui akses pendidikan yang lebih baik. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kriminolog dari Universitas Budi Luhur Luki Nur Hadianto menyampaikan bahwa penangkapan massal pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dinilai menjadi pengingat serius terhadap maraknya praktik judi digital di Indonesia. Demikian disampaikan Luki Nur Hadianto dalam program siaran Jakarta Pagi.

0: sadar juga bahwa seringkali mereka terjerat dalam aktivitas judol. Yang kedua, yang kemudian bisa dipahami adalah dalam konteks kriminologis, ini yang kita kenal sebagai salah satu bentuk netralitas.
1: Lebih lanjut, Lucky juga mendapatkan banyak pelaku judi online menganggap aktivitas tersebut hanya sebagai hiburan dan tidak merugikan orang lain. Padahal tegasnya judol dampaknya bisa sangat serius, mulai dari masalah keluarga, karir, hingga kondisi sosial masyarakat. Sebuah truk kontainer terbalik di bawah kolong jalan layang lampu merah Tomang, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
2: Sebuah truk kontainer terbalik di bawah kolong jalan layang lampu merah Tomang, Jakarta Barat pada Selasa 12 Mei 2026 malam. Peristiwa ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi tersendat. Berdasarkan pantauan di lokasi, truk bermuatan kontainer berwarna putih itu terlihat terguling tepat di tengah badan jalan. Akibatnya, sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraan untuk melihat kondisi kecelakaan, sehingga kemacetan terjadi dari arah Slipi menuju Grogol maupun sebaliknya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kondisi truk mengalami kerusakan cukup serius akibat terguling di tengah jalur lalu lintas. Supir truk, Ibnu Maulana, mengatakan dirinya tengah dalam perjalanan dari kawasan Pluit menuju Cikarawaci untuk melakukan bongkar muatan. Dia mengaku, kendaraan yang dikemudikannya sudah mengalami gangguan sejak berangkat dari Pluit. Menurut Ibnu, pedal gas kendaraan sempat mengalami masalah atau yang disebut gas kabur, sehingga truk beberapa kali melaju tidak terkendali.
3: Itu pertamanya memang dari Pluit juga itu udah berasa ya, kabur, gasnya kabur. Saya usahakan tuh, semaksimal mungkin saya usahakan bisa tuh, jalan saya biasa lagi jalan. Pas sampai sini lampu merah nikung, kumat lagi tuh gasnya kabur, keadaan gigi tiga, udah loncat mobil saya kenceng. Saya kurang kontrol.
4: Dari arah mana tadi?
3: Dari arah Pluit.
4: Dari arah Grogol sana?
3: Iya, betul. Betul, dari Trisakti.
4: Mobil?
3: Kalau muatan saya tidak tahu ya, karena kita dari pelabuhan sudah begitu ya.
4: Oh iya.
3: Oh, udah.
4: Mobilnya mau ke arah mana tadi, Pak?
3: Ini mau bongkar ke itu, Legok. Tujuan Legok, Cikarawaci.
4: Oh, di Cikarawaci.
3: Cikarawaci, ya.
5: Bapak sendiri, Pak?
3: Sendiri. Saya sendiri.
5: Tapi kondisi sekarang gimana, Pak?
3: Cuman pinggang ini agak kegencet. Agak nggak bisa jalan ya, agak pelan-pelan gitu, jalan sakit.
4: Kaki, ya, kaki bagian kiri.
3: Iya. Oh.
2: Lebih lanjut, saat RRI Jakarta mendatangi lokasi tersebut pada Rabu 13 Mei pagi, truk yang terbalik tersebut belum juga berhasil dievakuasi. Petugas kepolisian pun hanya terlihat melakukan penanganan di lokasi untuk mengurai kemacetan. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tata kelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon masuk catatan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
6: Ini memang agak berbeda dengan periode sebelumnya, di mana kita hanya melihat kepatuhan. Nah, sekarang kita memberikan opini yang terbaik.
7: Tata kelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon masuk catatan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriyadi mengatakan penilaian opini Ombudsman tahun 2025 berbeda dengan periode sebelumnya, di mana pihaknya memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap potensi maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut Fadli, terdapat 4 dimensi utama dalam penilaian tersebut, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Dikatakannya, dimensi input penilaian terkait aspek pengetahuan, kompetensi, aparatur, hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Sementara pada dimensi proses penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai standar serta bebas dari maladministrasi. Adapun pada dimensi output, pihaknya melihat dari hasil penerapan standar pelayanan minimum atau SPM yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Fadli menyampaikan, pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Cilegon telah berjalan dengan baik serta mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, di mana Kota Cilegon memperoleh predikat kualitas tinggi dengan nilai 85,12 poin. Terkait pengaduan, Fadli menyampaikan pengelolaan pengaduan di Kota Cilegon sudah cukup baik dengan nilai mencapai 9 dari total maksimal 13 poin. Namun demikian, pihaknya menilai masih diperlukan penyempurnaan, terutama melalui peningkatan kapasitas tim pengelola pengaduan agar supaya mampu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kritis.
6: Orang yang mengadu itu kan orang yang tidak puas. Orang yang tidak puas itu kan harus diberikan ruang, perlu dikelola, sehingga pembinaan terhadap pengelolaan aduan itu perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana data aduan yang kita terima itu kita kelola dengan baik dan kita jadikan bahan perencanaan. Itu bisa kita lebih kepada pembinaan.

0: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra menyampaikan capaian pemerintah Kota Cilegon yang berhasil meraih predikat kualitas tinggi dalam hasil penilaian Ombudsman terkait pelayanan publik tahun 2025. Ajis mengatakan jika capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Cilegon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui saluran resmi yang telah disediakan pemerintah Kota Cilegon. Ajis menegaskan setiap aduan masyarakat harus dipandang sebagai masukan positif untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Terkait penilaian yang akan dilakukan tahun 2026, Ajis menyatakan Pemkot Cilegon tengah mempersiapkan peningkatan pelayanan pada sektor infrastruktur. Karena itu, pelayanan terkait infrastruktur pihaknya terus meningkatkan termasuk respon terhadap aduan masyarakat terkait jalan rusak maupun persoalan infrastruktur lainnya.
1: Kita akan kembali sosialisasi ya terkait dengan aduan-aduan, dan tentunya aduan ini ya harus kita tindak lanjuti ya. Nah, kemudian kita juga harus menyampaikan ke OPD memberikan pelayanan bahwa setiap aduan itu bukan berarti jelek ya, gitu. Masukan-masukan untuk kita tadi menindaklanjuti untuk perencanaan ke depan seperti apa, karena aduan itu kan pasti hal-hal yang memberikan masukan positif gitu ya. Mungkin kondisinya sekarang belum maksimal, belum bagus, dengan aduan, dengan masukan kita akan tindak lanjuti supaya lebih bagus.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dalam setiap penyelenggaraan Piala Dunia selalu ada satu pemain yang menjadi fenomena. Berikut kami hadirkan rangkuman 7 pemain fenomenal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa saja pemain tersebut? Berikut feature Piala Dunia yang disampaikan Rizky Basuki.
3: Tujuh pemain fenomenal dalam sejarah Piala Dunia. Tampil di Piala Dunia memang impian semua pemain sepak bola profesional, apalagi jika mampu menjadi juara. Alasannya tentu sudah jelas, satu gol atau satu momen bagus di Piala Dunia bisa membuat namanya dikenang selamanya.

0: Saat Piala Dunia digelar, miliaran orang dapat menyaksikan turnamen yang berlangsung 4 tahun sekali ini. Selain itu, hampir setiap negara memiliki impian tampil di ajang ini. Berikut 7 pemain fenomenal yang jejaknya paling susah dilupakan di sejarah Piala Dunia. 1. Pelé, Brazil.
1: Pelé, real name Edson Arantes do Nascimento, is widely regarded as one of the greatest ever exponents of the sport. He helped become known as the
0: Satu-satunya pemain yang juara Piala Dunia 3 kali, 1958, 1962, 1970. Penampilannya di usia 17 tahun, langsung cetak 6 gol di 1958, termasuk 2 di final, total 12 gol di Piala Dunia. Julukan Ore tidak kebetulan. Diego Maradona, Argentina. Dari 4 edisi yang dia ikuti, Maradona meraih 1 trofi Piala Dunia bagi Argentina di Piala Dunia 1986. Pada edisi ini, dia mencetak 2 gol spektakuler yang salah satunya terkenal dengan sebutan gol tangan Tuhan.
2: And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle. That's where the ball came from.
0: 3. Lionel Messi, Argentina. Memimpin Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan tercatat sebagai pemain dengan kontribusi gol plus assist terbanyak.
3: McAllister. Messi. Shifted wide for Montiel. He was imprecise with his cross.
0: 4. Ronaldo Nazario, Brazil. Striker fenomenal yang memenangkan Piala Dunia 1994 tanpa main dan 2002 top skor dikenal sebagai pencetak gol ulung.
4: Cristiano now has the chance to score for his country from the penalty spot. He's been here before.
0: 5. Gerd Müller, Jerman. Adalah salah satu striker terhebat sepanjang masa. Müller mencetak 2 hat-trick fantastis di Piala Dunia 1970 dan merebut penghargaan sepatu emas. Dia mencetak gol kemenangan untuk Jerman Barat di final Piala Dunia 1974 melawan Belanda. Der Bomber, julukan Müller, mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan Piala Dunia sepanjang karirnya. 6. Zinedine Zidane, Prancis. Meski mengakhiri karir di Piala Dunia 2006 dengan menanduk Marco Materazzi di final, Zidane layak masuk dalam daftar ini. Zizou telah bermain di 3 edisi Piala Dunia dan menjadi kampion pada 1998. Dia juga mencetak 2 gol pada laga final Piala Dunia 1998. Meski mengakhiri Piala Dunia dengan insiden buruk dan mendapat kartu merah, Zidane tetap menyabet bola emas sebagai pemain terbaik. 7. Franz Beckenbauer, Jerman. Der Kaiser adalah satu-satunya orang yang memenangkan Piala Dunia sebagai kapten tahun 1974 dan manajer tahun 1990. Pemain-pemain ini meninggalkan jejak abadi melalui aksi, kepemimpinan, dan jumlah gol yang mereka hasilkan di panggung terbesar sepak bola dunia.
5: Over it, Beckenbauer, little chip ball.

Masuk ke warta berita saat ini, Jakarta dan Kelantan sepakat perkuat kolaborasi strategis bidang wisata, kesehatan hingga naskah Melayu. Penangkapan massal para pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat harus menjadi alarm dan pengingat akan bahaya judol. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Putri menjelaskan Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait proporsi belanja pegawai daerah yang akan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mendorong penguatan terhadap pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran.
1: Kita menyaksikan kalau di Kalimantan Timur itu belanjanya kan tumbuh secara positif. Nah, tetapi memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki. Sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan dari khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai perlu ada penguatan koordinasi dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih sektor perkebunan dan pertambangan, agar pengelolaan SDA dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih berjalan sama Binda. Selamat sore. Ayo, masih semangat gak? Harus dong semangat, udah pulang kantor nih, besok udah menikmati long weekend. Wah, wah, wah. Mau kemana rencananya ya? Tapi tetap semangat, jaga kesehatan juga untuk Anda. Sembari berbagi informasi update pantauan lalu lintas ya di sore hari ini, sepertinya sih macet padat ya. Secara ini hari terakhir, besok udah pada menikmati long weekend ya untuk Anda. Tapi buat yang tetap bekerja, semangat ya seperti saya. Berbagi informasi yang ada di ruas tol maupun juga di ruas arteri, sore ini seperti apa sih kondisinya, mulai padat-padatnya di wilayah mana? Bergabung ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440696 3441499. Sekaligus langsung update ya untuk di ruas tol Jasa Marga untuk sore hari ini seperti apa kondisi lalu lintasnya. Pastikan untuk Anda dicek juga ya saldo e-tolnya sudah terisi. Informasi terkini pendengar, di mana situasi lalu lintas yang ada di Jalan Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol Japek dari Cikarang Pusat kilometer 37 menuju kilometer 38 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tol Jakarta Tangerang dari Meruya kilometer 5 menuju Kembangan kilometer 8 padat. Kunciran kilometer 13 menuju kilometer 14 arah Bitung juga padat. Sementara di Bitung Tomang padat ya. Lalu untuk dari arah Karang Tengah kilometer 11 menuju kilometer 10 arah Tomang juga padat karena volume lalu lintas. Beralih ke tol dalam kota dari arah Tebet kilometer 3 yang menuju ke Senayan kilometer 9. Ini juga dalam kondisi padat, kepadatan volume lalu lintas. Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 12 plus 800 arah Kebon Jeruk. Ini padat ya karena kepadatan volume lalu lintas. Lalu untuk Jelambar kilometer 16 menuju Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk juga dalam kondisi padat. Dari arah Senayan kilometer 9 yang menuju Semanggi kilometer 7 ini juga sudah mulai padat, begitu juga di Kuningan kilometer 6 menuju Cawang kilometer 2 juga padat ya. Harap bersabar bagi Anda yang melintas dan pastikan silakan sampaikan ya untuk pantauan lalu lintas terkini bagi Anda yang sedang di perjalanan, utamakan keselamatan dan bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih berangkat sama Binda. Selamat sore buat yang tetap semangat ya di hari ini sambil berbagi informasi update pantauan lalu lintas di seputaran Anda. Bergabung tentunya nanti di jam 5 kita ada obrolan seru ya sambil menemani Anda di aktivitas sore. Mungkin ada yang sudah pulang dari tempat aktivitas, ada yang lagi masih di perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati ya bagi Anda yang di perjalanan, apalagi memperhatikan nih karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan seiring pengerjaan pembangunan flyover Latu Menten Jakarta Barat yang berlangsung bertahap ya mulai Mei sampai Juni 2026 pada malam hingga dini hari. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Harian ya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Hermawan. Menurut Ujang, pekerjaan pembangunan flyover tersebut ini sudah dilakukan secara bertahap, oleh sebab itu rekayasa lalu lintas akan dilakukan rekayasa sesuai pentahapan pekerjaan guna menunjang pembangunan flyover tersebut. Jadi buat yang biasa melintas nih dari arah Grogol menuju ke arah ini ya Pluit dan sebaliknya, tentunya mungkin akan terimbas ya dengan pembangunan flyover Latu Menten ya, harap mencari mungkin jalur alternatif lainnya. Dan di mana disampaikan juga tentunya Disub mengimbau pengguna jalan menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan, dan tetap mengutamakan keselamatan selama melintas di area pekerjaan. Jadi udah kebayang nih kalau di jam-jam pulang kantor, pulang aktivitas pasti sibuk ya, apalagi kalau lagi ada pembangunan seperti ini makin padat ya. Mungkin ada jalur alternatif lain yang bisa Anda gunakan. Berbagi informasi update pantauan lalu lintas ya, bergabung di 08 1179 7279 12.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, Binda masih hadir menemani Anda di Jakarta Sore Ini dan Anda sudah bisa bergabung dengan RRI Net. Hari ini kami akan hadirkan ada tema yaitu makanan masa kecil yang sekarang susah dicari. Wah, makanan apa ya? Kita agak flashback ya, kembali lagi ke masa lalu, turn back time sambil bernostalgia sejenak ya. Apalagi yang sudah akan menikmati long weekend gitu ya, kita mau cooling down dulu nih, ngobrol-ngobrol santai di sore ini. Nanti Anda boleh ikutan gabung ya, makanan atau jajanan masa kecil apa yang paling Anda kangenin sampai sekarang? Saya mau cerita dari Anda ya, bergabung di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440694 dan tentunya sambil berbagi informasi juga untuk Anda, kami akan hadirkan ya berkaitan mengenai cek fakta, ada apa informasinya selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kali ini ya, tentunya banyak sekali kabar-kabar yang beredar yang juga mungkin Anda dapatkan ya, baik dari grup chat WhatsApp ataupun juga sosial media. Dan tentunya beragam informasi perlu di cross-check terlebih dahulu ya, terkait mengenai kabar-kabar tersebut, apakah kabar ini benar atau justru sebaliknya. Jadi silakan Anda boleh tentunya berbagi informasi nih kalau ternyata ada juga kabar yang ingin diketahui ya, kebenaran dari informasi tersebut, apakah ini benar kabar hoax atau bukan ya. Karena biasanya kan kadang sering banget ya dari grup-grup chat WhatsApp ataupun mungkin dari sosial media yang ternyata mungkin mengatasnamakan informasi sesuatu, dan Anda juga jangan langsung di-share, tapi di-cross-check dulu kebenaran informasinya ya, pastikan dulu apakah memang ini benar kabarnya atau bukan. Namun kalau mungkin ada yang ternyata dapat informasi baik dari grup chat WhatsApp ataupun sebaliknya, coba boleh kirim juga ya melalui WhatsApp, nanti dibantu cross-check sama tim Pro 1 apakah ini informasinya benar atau tidak tentunya. Salah satunya nanti Anda bisa mengecek ya beragam informasi cek fakta lainnya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya, Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
0: Prestasi yang luar biasa dicatatkan oleh ilmuwan asal Indonesia yang berhasil memecahkan rumus matematika yang dapat membantu mempermudah penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat. Dia adalah matematikawan Indonesia, Yogi Ahmad Erlangga. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Penelitian PhD-nya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan minyak berhasil setelah dikerjakan sekira 4 tahun. Metodenya yang dikenal dengan ekuasi Helmholtz kemudian menjadi pembicaraan di kalangan ilmuwan dunia. Karena hasil kerja kerasnya ini berhasil memecahkan masalah yang bertahan selama 30 tahun. Selain mempercepat penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat, apa yang berhasil dipecahkan oleh Yogi Ahmad Erlangga ini dapat diterapkan pada industri radar, kapal selam, dan penerbangan. Selain itu, penemuannya juga dapat mengembangkan kapasitas penyimpanan Blu-ray disc. Yogi Ahmad Erlangga adalah alumni Teknik Penerbangan ITB tahun 1993. Yang saat ini terdaftar sebagai dosen di Zayed University, Abu Dhabi. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bareng sama Binda. Berbagi cerita ya, sebelum ke tema sore ini. Tadi cek fakta untuk hari ini juga yang mau dihadirkan, yaitu berkaitan ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksin measles ya, mumps rubella atau MMR, bisa menyebabkan autisme pada anak. Ada nggak yang dapat informasi itu? Kalau ada, stop di Anda ya. Karena dari unggahan tersebut, ini disampaikan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyatakan bahwa vaksin measles mumps rubella atau MMR bisa menyebabkan autisme pada anak. Jadi klaim tersebut berasal dari studi lama pada 1998 yang kemudian terbukti keliru dan sudah ditarik dari publikasi ilmiah. Dan dilansir dari IDAI, vaksin MMR berfungsi melindungi anak dari 3 penyakit menular, yaitu campak, gondok, dan rubella. Penyakit-penyakit itu dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak dicegah melalui imunisasi. Jadi hati-hati ya, kalau dapat informasi seperti itu, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya, dan cross-check kebenaran informasi yang Anda terima ya. Dan untuk sore hari ini pendengar, kita bakal ngobrol terkait mengenai makanan masa kecil yang sekarang tuh susah dicari gitu ya. Jadi makanan atau jajanan masa kecil apa yang paling Anda kangenin sampai sekarang? Ih, banyak banget. Kalau bicara soal dulu itu, saya ingat banget ya, ada apa sih namanya, kayak bilangnya apa ya, mungkin kalau sekarang semacam, kalau di tempat tahu bulat tuh bilangnya sotong, tapi ada beda gitu ya, bentuknya tuh sama seperti sotong, tapi kayak adonannya tuh beda, dan itu tuh tinggal dimakan pakai saus. Cuman saya tuh udah lama banget gak nemuin makanan itu, jadi dulu tuh kayak jajanan sekolah gitu ya. Tapi sekarang tuh nyari pun di jajanan sekolah, sekarang tuh kayaknya gak ada ya. Saya lupa namanya tuh apa, tapi pengen banget makan itu. Kalau Anda ada gak? Karena setiap orang kan pasti punya satu makanan masa kecil gitu ya, yang sampai sekarang tuh masih diingat rasanya. Entah itu jajanan depan sekolah, es favorit sepulang haji gitu ya, atau camilan sederhana yang memang dulu harganya cuma recehan tapi bisa bikin kita tuh happy gitu ya seharian. Menariknya banyak makanan zaman dulu yang sekarang juga mulai susah ditemui. Ada yang kalah sama tren makanan modern, ada juga yang memang penjualnya udah jarang. Padahal dari makanan-makanan sederhana itu justru banyak kenangan yang tersimpan ya. Nah, sore ini kita bakal nostalgia bareng tentang makanan masa kecil yang sekarang tuh susah dicari, dan siapa tahu ternyata pendengar di rumah juga lagi kangen nih sama rasa yang sama ya. Makanan atau jajanan masa kecil apa yang paling Anda kangenin sampai sekarang? Coba kasih tahu. Tapi kalau soal rasa, enggak tahu kenapa gitu ya. Dulu tuh saya pernah waktu zaman saya SD di daerah Bekasi, Bekasi Timur ya tepatnya. Itu saya kalau pagi-pagi sarapannya ada nasi uduk, ada lontong sayur gitu ya. Terus pas udah setelah waktu sekian tahun berlalu, jadi waktu pas saya sempat kesana, ternyata masih di tempat yang sama tuh masih jualan. Dan ternyata itu yang jualan sekarang tuh cucunya gitu ya, cucu dari si ibu yang dulu saya beli waktu pas masih zaman sekolah dulu. Terus pas saya makan gitu ya, saya icip lagi rasanya, itu benar-benar pas ngicipin rasanya tuh kayak rasanya tuh sama kayak apa namanya, puluhan tahun lalu gitu ya, kayak ih sama banget rasanya, padahal yang masak udah bukan si ibu ya, tapi mungkin resepnya diturunkan kepada cucunya. Dan itu tuh kayak nostalgia banget gitu. Jadi pas makannya tuh langsung ingat dulu pas lagi apa namanya, istirahat sekolah, karena posisi kantinnya di depan lapangan basket, jadi kita biasanya makan sambil nonton anak-anak lagi pada main basket gitu ya. Jadi langsung kayak ke flashback memori itu. Nah, kalau Anda ada nggak yang seperti itu? Coba cerita ya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Five for Fighting Superman, it's not easy. Masih menemani yang lagi di Jakarta sore ini tentunya. Selamat sore untuk Anda yang semangat sambil berbagi cerita ya. Makanan masa kecil yang sekarang susah dicari ya. Mungkin ada yang paling dikangenin sampai sekarang, coba kasih tahu saya. Di WhatsApp sudah ada dari Mas Pandu. Halo, selamat sore. Kita dengerin yuk apa kata Mas Pandu.
1: Selamat sore Kak Binda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ditanya makanan masa kecil saya tuh tidak usah jauh-jauh dari kue cubit dan kue
0: leker. Oke, kue cubit ya.
1: Tidak usah jauh-jauh dari dua makanan ini. Kalau dibilang kue cubit, itu sih masih kita temui. Gak hanya rasa original yang isinya tanpa topping. Kadang ada pakai toppingnya itu topping coklat, meses coklat. Kalaupun kue leker tuh berbagai macam topping. Bahkan sekarang ada yang toppingnya pakai maca yang kekinian. Kalau dibilang mulai jarang tuh ya, rambut nenek kayak aru manis.
0: Oh iya benar-benar.
1: Sekolah-sekolah doang. Tapi kalau untuk di wilayah kayak di pasar, nggak nemu. Ada nemu cuma satu. Itu Kak Binda.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Pandu. Tapi ya sih benar sih rambut nenek ya kan. Leker kue cubit sekarang udah ini ya, sudah apa namanya, udah dimodifikasi sekarang udah banyak ya dengan varian yang seru-seru gitu ya mengikuti zaman. Ada Teh Santi, sore Kak Binda. Dari Santi di Cibinong, makanan yang saya kangenin tuh kue rangi. Dulu di sekolah sering beli, enak manis gula merah. Cibinong cerah banget hari ini, maci. Wah, makasih. Tapi saya masih nemuin sih kue rangi masih dengan pedagang pikul ya. Itu saya masih nemuin di daerah saya tuh masih suka ada ya. Jadi kayak ada salah satu apa namanya tempat makan gitu. Biasanya si penjual kue rangi itu suka nongkrong di depan tempat makan itu gitu ya. Itu khas banget sih memang. Ada Teh Echa di Bogor. Halo katanya. Hai hai, boleh ikutan gabung nih, selamat sore Mbak Binda, sore juga. Kabarnya sehat semuanya, amin. Bergabung dong cerita di Jakarta sore ini. Makanan masa kecil yang sekarang aku kangenin, apa coba Mbakku katanya. Aku paling suka kalau cerita masa kecil, karena masa kecil itu indah dan gak bakal terulang kembali. Waktu sekolah TK SD, saya paling suka jajan wafer yang ada gambar Superman-nya. Ih, saya juga suka itu. Ada coklat cap ayam jago. Iya benar, aku dari kecil sampai sekarang paling suka dengan coklat. Papa mama hampir setiap hari Sabtu pergi nonton film India. Kebetulan owner bioskop berasal dari India dan temannya papa. Jadi keretongan deh. Saya kakak dan beradik enggak pernah diajak nonton katanya, tapi besok paginya kita masing-masing dapat hadiah coklat Silver Queen. Ingat dulu harganya masih 25 perak. Oh my god, tahun berapa itu? Sementara Silver Queen sekarang harganya paling murah 25.000. Oke. Okay. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Salamku dari Teh Echa Hamid. Makasih Teh Echa. Bogor gimana cuacanya, aman ya? Boleh berbagi informasi juga nih cuaca di hari ini. Lalu ada juga yang bergabung, ada siapa lagi? Ada Elizabeth. Halo Elizabeth, dirimu di mana nih? Makanan masa kecil sepulang sekolah, es potong rasa ketan hitam. Wah, es potong. Saya tuh nemuin pedagang es potong biasanya kayak di bazar atau enggak kayak ada kayak tempat pusat kuliner gitu ya. Itu masih suka ada tuh pedagang apa namanya es potong ya. Enak banget. Kangen masa-masa itu, masa dimana cuma PR mat aja yang jadi beban hidup. Kayaknya kalau udah matematika tuh gimana gitu ya rasanya ya Elizabeth ya. Tapi makasih loh udah ikutan berbagi cerita. Dan untuk Anda juga sambil ikut bernostalgia nih, makanan atau jajanan masa kecil apa sih yang paling Anda kangenin sampai sekarang? Coba kasih tahu saya ya. 0811-797-27912 atau di 0213-44-0696-344-1499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu. Mari bersama.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda dengan tema makanan masa kecil yang sekarang susah dicari. Boleh ikutan bergabung ya. Tentunya berbagi cerita juga nih buat yang sudah menyampaikan komentarnya. Ada yang bergabung, ada Dimas di Bekasi Timur. Selamat sore Dimas, kita dengerin ya apa kata Dimas.
1: Halo, selamat sore Kak Binda, selamat sore juga para pendengar Pro1. Kenalin nih, aku Dimas dari Bekasi Timur. Nah, kalau aku sih makanan yang paling aku kangenin ada namanya telur congkel. Nah, itu aku udah lama banget gak pernah makan itu. Terakhir itu makan pas aku masih sekolah SMP. Kalau sekarang tuh udah susah banget aku carinya. Pengen sih, nggak tahu lagi beli di mana. Kalau buat sekarang udah jarang banget aku cari kemana-mana. Itu sih makanan yang paling aku kangenin. Terima kasih banyak ya Kak Binda. Sehat-sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Dimas sudah bergabung. Ada Putari juga nih. Halo Jakarta sore ini ya. Mau ikutan gabung katanya. Makanan masa kecil banyak sekali, makanan masa kecil dulu masih sekolah. Dari mulai kata yang digoreng, ubi, singkong, talas, sukun, pisang. Tapi kalau udah sedang sakit, semuanya dari rebus-rebus. Saya itu sampai saat ini masih senang lemper. Ada yang isinya ayam, serundeng, kelapa, parut yang digoreng. Dikeringkan sampai crispy, semua bumbu rasanya ada gula, garam, penyedap, bawang merah, bawang putih. Dulu itu bila tidak bisa buat lemper, beralih ke beras berisikan kentang, wortel, bihun, dibungkus daun pisang. Masih ada sambal kacang, kalau di Jawa Barat namanya buras bacang. Semoga semua orang bisa masak buat lemper ya. Dari beras ketan. Apakah jajannya Mbak Binde sama kawan-kawan zaman kecil dulu nostalgia takkan terlupakan ya. Terima kasih, saya selalu selamat bertugas dari Bu Tari di Pontianak. Salam sehat selalu ya Bu Tari ya. Kalau saya banyak sih makanan yang bisa dibilang favorit gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin yang punya jajanan masa kecil yang kayaknya paling dikangenin deh sampai sekarang, coba kasih tahu ya. Gabung tentunya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Alexandro Ruby. Lakukan apa yang Anda mau, mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Alexandro Ruby adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Alexandro Ruby percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Alexandro Ruby mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya, tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
6: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

dan Risalah Hati menemani Anda di Jakarta sore ini. Masih berang sama Pindah dengan tema makanan masa kecil yang sekarang susah dicari gitu ya. Ada yang mungkin lagi kangen banget nih sama makan masa kecilnya, boleh kasih tahu dong jajanan apa gitu ya. Coba share langsung di 0811 797 2792. Sambil berbagi informasi nih pendengar terkait mengenai kecelakaan di Tol Jor E di setu kilometer 35 plus 900 arah Taman Mini yang melibatkan kendaraan Colt Diesel Box dan CRV di bahu luar, di mana saat ini sudah selesai penanganan ya. Dan selanjutnya untuk situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga dari Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya jalan layang MBZ Cikuni, Rara Tambun, Cikarang, Karawang dalam kondisi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara di tol Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 00 menuju Kebonjeruk kilometer 3 padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Meruya kilometer 6 menuju Kembangan kilometer 8 juga padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara Kunciran kilometer 13 menuju kilometer 14 arah Bitung ini juga padat karena volume lalu lintas. Jadi tetap berhati-hati ya yang masih di perjalanan, apalagi mungkin yang ngerasa banget hari ini tuh kayak agak lebih padat karena sudah akan menikmati long weekend ya. Jadi harap bersabar buat yang lagi di perjalanan, utamakan keselamatan. Berbagi informasi update untuk Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
2: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya Bu, sudah aman ya.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Stefan Pasaribu featuring Hanin Dia, Selalu Untuk Selamanya. Katanya lagunya spesial banget nih buat Emily yang baru habis jalan sore ya. Tumben banget nih Emily ya, akhirnya bisa menghirup udara segar. Apa karena biasanya tergantung mood ya? Biasanya orang tergantung mood nih ya, tiba-tiba banget pengen jogging, mungkin moodnya lagi baik ya, atau mungkin tadi siang baru dapat dopamin gitu ya. Jadi kayaknya happy aja gitu. Mau menyapa juga ini ada Maggie, Berry, Kale. Selamat sore menjelang malam. Buat yang bakal melakukan penyeberangan pulau, kita akan update ya cuaca kelautan malam ini bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Laras Kinanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 13 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari nanti. Sementara itu untuk kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang yaitu pada ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Serta gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Indramayu. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 WIB malam nanti, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk petugas BMKG Maritim Tanjung Priok Laras Kinanti yang sudah menyampaikan informasinya. Menyapa juga dari Rai di Cibinong. Halo, katanya mau nimbrung nih, kangen sama makanan saat masa kecil yang sering dibuat ibuku, kue gandasturi. Itu kacang hijau yang direbus sampai empuk, dihaluskan dan dicampur gula jawa, garam, serta santan. Dicelupkan ke adonan tepung beras lalu digoreng. Cari-cari di penjual gorengan tapi jarang, katanya, walau adapun tak seenak buatan ibu, jadi ingat ibu. Makasih kak. Oh, terima kasih Ray sudah ikutan gabung ya. Tapi untuk Anda juga terima kasih yang sudah ikutan gabung di obrolan sore ini, karena saat lagi kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Tetap bisa menyampaikan update informasi pantauan lalu lintas terkini bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia, buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Krim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan,

0: Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ceria. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam bisnis ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang ber-

0: bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Setelah tahun 2000, setelah itu kan baru persiapan.
0: Ini yang kemarin. Ya, Ayan.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
0: gitu. Ya, Rian. Rian.
5: Jadi ya, sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami pakaian itu
0: iya Rian
4: iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan. Formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorry.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

0: Menemani ada di Jakarta sore ini masih bersama Binda dan tidak terasa ya sudah di penghujung. Terima kasih pendengar untuk Anda kebersamaannya yang selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta, dan tentunya terima kasih yang sudah bergabung juga ya via WhatsApp. Setelah ini nanti kita akan hadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema Waisak Membangkitkan Jiwa yang Baru. Dan akhirnya bersama tim yang bertugas ya, produser Ega Pangestu, ada Nico, Azura, dan saya Binda pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Dharma dimanapun kita berada. Selamat malam, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita, Sakyamuni Buddha, dengan membacakan Namo Pense Sacyamuni Pho. Namo Pense Sacyamuni Pho. Namo Pense Sacyamuni Pho. Terpujilah yang Tathagata, Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian para Buddha dan Bodhisatwa. Terpujilah para dewa pelindung Dhamma, karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama memperingati Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di tahun 2026. Sahabat Dharma dimanapun Anda berada, pada perayaan Waisak tahun ini kita mengangkat tema Waisak Membangkitkan Jiwa yang Baru sebagai ajakan untuk memperbaharui semangat hidup dalam kebajikan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Waisak bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, melainkan momentum suci untuk melakukan perenungan serta introspeksi diri, memperkuat tekad dalam menapaki jalan kebenaran. Sahabat Dharma, adapun tema Waisak nasional yang diusung oleh Kementerian Agama yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, yang menekankan pentingnya bahwa ajaran Buddha dalam membangun kehidupan bangsa yang penuh harmoni dan toleransi. Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, di dalam Dhammapada ayat 5 mengingatkan kita, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri ketika kita balas dengan cinta kasih. Inilah sudah hukum abadi. Begitu juga di dalam ayat Kitab Suci Avatamsaka Sutra yang mengingatkan kepada kita, bila seseorang ingin mengetahui kesempurnaan para Buddha dari tiga masa, amatilah kondisi Dharma Datu atau alam semesta. Semuanya terbentuk dari jiwa dan perbuatan. Sahabat Dharma yang berbahagia, Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa agung yang dikenal sebagai Trisuci Waisak. Trisuci Waisak yang pertama memperingati yaitu tentang kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini. Beliau adalah putra seorang Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Peringatan yang kedua dari tiga peristiwa penting tersebut yaitu kelahiran peristiwa pelepasan kehidupan duniawi ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk mencari kebenaran sejati. Yang ketiga yaitu pencapaian penerangan sempurna atau menjadi Buddha, Sangya Sambuddha. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, Trisuci Waisak ini menjadi sangat penting dalam agama Buddha. Kita harus bisa memaknai hal tersebut sebagai motivasi diri kita untuk memperbaiki atau memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Sahabat Dharma, melalui peringatan ini kita diajak untuk memahami serta memaknai kehidupan secara lebih mendalam. Sahabat pendengar yang berbahagia dimanapun kita berada, Buddha mengajarkan bahwa perbedaan kondisi kehidupan manusia disebabkan oleh perbuatan masing-masing, baik melalui tubuh, ucapan maupun pikiran. Inilah yang dikenal sebagai pewaris dari perbuatannya sendiri. Dalam Avatamsaka Sutra juga dikatakan, Rao ren yi lao se, san se yi jie fo, yin guang fa jie xing, yi jie wei xin zao. Bila manusia ingin mengetahui kesempurnaan para Buddha, di tiga masa amatilah kondisi Dharma Dhatu atau alam semesta. Semuanya ini terbentuk dari jiwa dan perbuatan kita. Sahabat Dharma, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Buddha sejenak.

Sahabat Dharma, setelah kita mendengarkan lagu-lagu rohani Buddha, mari kita lanjut selanjutnya mengenai Waisak tahun 2026 ini. Sahabat pendengar, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan, Buddha menunjukkan jalan kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan keyakinan pada hukum karma dan ketentraman kehidupan. Yang kedua, melatih kesadaran dalam setiap tindakan kita. Dan yang ketiga, berjuang dengan tekun dalam kebajikan. Yang keempat, melatih samadhi melalui doa, perenungan, dan introspeksi. Yang kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Sahabat Dharma yang penuh dengan kebahagiaan, selain itu juga praktek sebuah kebajikan atau sat paramita perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sat paramita yang pertama yaitu berdana dengan tulus atau yang disebut dengan dana paramita. Yang kedua, menjaga moralitas atau yang disebut dengan sila paramita. Yang ketiga, melatih sebuah kesabaran yaitu santi paramita. Yang keempat, selalu tekun semangat atau yang disebut dengan wirya paramita. Yang kelima, mengembangkan ketenangan batin yaitu dhyana paramita atau sering disebut dengan meditasi. Yang keenam, menumbuhkan kebijaksanaan yaitu prajna paramita. Sahabat Dharma yang berbahagia, apabila nilai-nilai ini dilaksanakan secara konsisten, maka membawa ketentraman batin kita, kebahagiaan hidup, serta kondisi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Timbul sebuah pertanyaan, apakah atau apa makna utama Hari Raya Trisuci Waisak bagi umat Buddha? Makna utama Waisak dalam perenungan terhadap tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha, yaitu kelahiran, pelepasan keduniawian, dan pencapaian pencerahan. Waisak menjadi momentum untuk meneladani perjalanan hidup Buddha, khususnya dalam mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan kasih sayang. Selain itu, Waisak juga menjadi waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul dalam kalangan umat Buddha, mengapa manusia memiliki kondisi kehidupan yang berbeda menurut ajaran Buddha? Perbedaan kondisi kehidupan manusia dijelaskan melalui hukum karma. Setiap tindakan yang dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran akan menghasilkan akibat yang sesuai. Oleh karena itu, kehidupan yang dialami saat ini merupakan hasil dari perbuatan masa lalu kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk atau menentukan masa depan. Dengan memahami hukum karma ini, manusia didorong untuk lebih bijaksana dan dalam bertindak. Sahabat Dharma yang berbahagia, timbul pertanyaan kembali, yaitu bagaimana cara membangkitkan jiwa yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Membangkitkan jiwa yang baru dapat dilakukan dengan memperbaiki pola pikir, ucapan kita, dan tindakan ke arah yang lebih baik. Hal ini diwujudkan melalui praktek
kebajikan seperti berdana dengan tulus, menjaga moralitas, melatih kesabaran, tekun dalam kebaikan, bermeditasi dan mengembangkan kebijaksanaan. Jika ini kita lakukan dengan konsistensi, dalam praktik ini seseorang akan mengalami perubahan batin menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sahabat Dharma yang berbahagia, dalam Dhammapada 183 mengajarkan atau mengingatkan kepada kita semua, janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Sabba pasa akarana, kusala saupa sampadang, sacita pariodapana. Sahabat Dharma yang berbahagia, dengan momentum Waisak ini, kita sebagai umat Buddha, kita harus mampu membangkitkan jiwa yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak lepas dari perbuatan, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam ajaran Buddha Mahayana dikenal dengan bertobat atau dengan sutra pertobatan, maka kita mampu mengikis karma-karma buruk yang telah kita lakukan selama hidup ini. Di dalam sutra pertobatan itu berbunyi sebagai berikut: Wang si so cho zu oye qi yu wu se tan zhen zhe chong shen yi yi zhe shou shen jin dui jian ju ji chan hui. Semua karma buruk yang telah saya perbuat sebelumnya, yang disebabkan oleh keserakahan, kebencian dan kebodohan, yang dilakukan melalui jasmani, ucapan dan pikiran, kini saya memohon pertobatan di hadapan para Buddha. Bapak Ibu pendengar setia RRI, pada kesempatan ini saya ingin mengakhiri pembicaraan atau dhamma yang disiarkan melalui siaran radio ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, dimanapun kita berada, momentum Waisak saat yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, membangkitkan jiwa yang baru, serta meneguhkan langkah dalam menjalani kehidupan yang lebih bijaksana dengan penuh kasih. Mari kita bersama-sama mengisi kehidupan ini dengan kebajikan demi terciptanya kedamaian dalam diri kita, masyarakat, bangsa, dan dunia. Akhir kata dari saya, Wahyono, penyuluh agama Buddha, Kota Jakarta Utara. Selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di tahun 2026. Semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyertai kita semua. Swaha, swaha, swaha. Namo Buddhaya.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026
0: memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget
1: kan
0: di
1: kan
0: masa itu.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI. Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
0: juga
1: lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita untuk bersama-sama menjaga
1: semangat,
0: perdamaian
1: betul,
0: di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali, mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh,
0: aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh. Masih mau ngomong. Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak. Enak. Mungkin aja. Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.

0: Oke, kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
1: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh, benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Syana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, ya kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Taisa?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi ya
0: berlalu. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaan saja ya, pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Mahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan, Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah,
1: akhirnya
0: tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada ya. Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Oh, nanti ya, akan dijawab. Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap, Bang Benny.
2: Salam tiga ya,
1: siap,
2: boleh?
1: Siap, monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka gitu lah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul, kalau Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak. Terima kasih lo ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah kangen.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Yeah.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama tadi.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
3: kan,
1: betul, okay. Festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya juga
5: Kuli Pranawa yang kita tampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi. Ya,
5: pernah jadi ya, ya. 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang ala pedam-pedam itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu. Iya, iya. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
5: Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Juga Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: Mas Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan ya, Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Nggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Oma Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana. Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul, Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya? Iya. Oke, oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini.
5: Lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
5: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
5: Nah, waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
5: Iya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, iya betul. Nah,
5: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka Biaf Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Biaf Kalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
5: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya, iya.
5: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Wah. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa. Siap.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan iya. Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Bintang tamunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya, entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul, betul Mas.
7: Itu dua pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Beserta Bu Eti di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, masih bisa dilanjut nggih?
0: Nggih.
1: Monggo matur nuwun, Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan, Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
5: albumnya
1: banyak,
5: ya, tapi enggak terlalu yang gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
0: Siap,
5: ya.
0: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang,
0: kirim
5: ke Inggris. Malah saya di apa? Alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
5: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
5: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
5: Ini juga.
0: Gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
5: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi
1: Mbak
0: Kabul.
1: Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ita ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Salam Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Ya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, okay. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke. Okay. Ya, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi,
1: siap,
6: selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Rianti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Siti Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali, betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih Mbak
7: Haryanti. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul
1: sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener Om ya, Yansen, ya? Aduh, Om alhamdulillah ya? kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya, Teteh ya, banget, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya, ya. Nanti akan itu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Terus
0: Mas Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra-putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
2: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan, mm-hmm, kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Mm-hmm. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
2: Okay.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masa, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya,
1: itu lagi ya.
2: Dulu
1: kan
2: kita
1: keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu, kita senang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
2: Lanjut ya. Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah
2: saya,
1: berhijab, gitu. Ya Bu. Bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu
1: Vivi
0: ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu suka nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Nah, dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya
1: nyanyi,
2: tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.
2: Waduh.
1: Dan masih gelis.
0: Gitu
1: cantik
0: ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo gak sih?
1: Ada, tadi kusadari.
0: Kini kusadari juga melo sih.
2: Ada. Yang melo juga sebenarnya

0: rilis.
1: Sampai mudah tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
0: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
0: Oke.
1: Okay. Baru nikah jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
0: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
1: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
0: Bahana perdamaian.
1: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
1: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
2: iya, iya,
1: itu. Ya, ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
0: gitu. Oh, baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
0: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Mbak Neni, iya iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
0: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah. Iya iya. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio.
2: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: iya,
1: di situ.
2: Iya pastinya,
1: gitu.
2: Pastinya.
0: Oke. Okay.
1: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap.
2: Siap.
0: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Cie. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
0: Gimana ceritanya dua
2: ceritanya
0: lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul
0: gitu. Siap kalau
2: betul,
0: begitu Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
2: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih. Sudah lengkap kita.
1: Yang ada di Indonesia.
0: Betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita, Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Mas, kita garap. Oh iya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi saya kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
2: Bertepat di gedung The Tree Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tree Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap ya, oke
2: gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari
0: Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Ulang tahun Ibu Bidang Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan amin, dari amin. Kami semua mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, itu ala-ala.
1: Aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Baita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: wes, udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Oh. Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Iya. Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam, ya Yopi hitam tuh, wah, ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dede.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow. Oh,
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul, kan betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, halo juga.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Ayo. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu. Oke.
1: Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Plus 1. Kata
2: saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang mengerti saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Hanya
2: senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: Tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa pastinya Mbak Vivi.
2: Kita teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7912. Jakarta malam ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam kembali di Ruang Rindu Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, tadi ada Ibu Vivi Kabul atau Mbak Vivi Kabul gitu ya, yang juga ini salah satu hits-hitsnya tadi baru saja diputarkan juga untuk Anda. Dan karena udah di Ruang Rindu Jakarta, silakan untuk berbagi rindu memori lewat lagu melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Line teleponnya ada di 0213440696 atau 0213441499. Silakan. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Mau request lagunya Ermi Kulit yang Rela. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta grup penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Sama-sama Ibu Iren. Terima kasih. Dan Ibu Iren gak hanya itu, mengabarkan juga informasi cuaca pada malam hari ini. Di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren sekali lagi. Berikutnya ada dari Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mas Andes yang sedang bertugas malam hari ini. Terima kasih Pak Kuat, salam sehat juga. Mau request lagu berjudul I'm Coming Home dari Beatles and Goble. Bacanya kok jadi salah, maaf ya. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat saja. Terima kasih Mas Andes, selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat, doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Berikutnya juga kita ke Bekasi, ketemu Ibu Maharani. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Lagu dikirim untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes. Selamat tugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani ya di Bekasi dan juga keluarga tercinta. Lagunya ditunggu. Baik, terima kasih. Di WhatsApp call kita ke Bogor, ketemu dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh.
2: Malam kembali Andes Satria. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sekarang lokal ya.
1: Ah, lokal, Jakarta ya. Apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah, Teteh lagi agak-agak kurang sehat nih.
1: Ah, kenapa Bapak tuh?
2: Nggak tahu kenapa, lemes aja gitu.
1: Faktor cuaca kah? Atau juga karena panas mulu tiap hari? Apa di Bogor hujan Teh?
2: Masya Allah, panasnya tadi sempat keluar sebentar juga pakai payung. Ya Allah ya Robi.
1: Iya, nyengat banget kalau siang.
2: Iya benar-benar kan, sampai jam sekitar jam 3 itu masih teriknya luar biasa.
1: Oke, iya. Sama ya. Berarti di Bogor juga nggak hujan ya Teh hari ini ya?
2: Enggak hujan hari ini gitu.
1: Sama-sama
2: berarti. Ada mendung-mendung sama sekali, enggak ada panasnya luar
1: biasa. Baik. Nah, mau dengar lagu apa nih untuk nemenin malamnya Teh?
2: Ya Allah. Coba dari Scorpion. Send me an angel.
1: Scorpion. Send me kan? An angel dari Scorpion ya.
2: Send me an angel gitu kan.
1: Scorpion. Tunggu sebentar Teh. Scorpionnya kita ada Send Me an Angel. Benar. Dari tahun 1991 Teh.
2: Iya, baik. Itu doa dari Teteh buat Andes.
1: Terima kasih alhamdulillah. Belum, masih ada Selo dan juga Noval.
2: Novan dan Selo ya, pulang nanti hati-hati. Novan Selo, buat Andes juga ya, pulang nanti hati-hati.
1: Siap Teh.
2: Jaga kesehatan Andes ya, luar biasa ini cuacanya, bukan main.
1: Semoga sehat-sehat Teh.
2: Yuk, baik. Begitu aja Teteh. Makasih okay. banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk Anda pendengar yang juga mau ikutan bergabung, silakan di 0811-7972-7912 dan 021-344-1499 untuk fixline kami, atau di 021-344-0696.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Hanya Untukmu dari Raffi Kaduri, diambil dari tahun 1978. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 21 menit. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung. Saya ingin menyapa juga untuk Pak Ahmad Abdullah di Jember yang sudah tergabung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sudah terhubung? Apakah mendengar suara saya? Sepertinya terputus. Baik. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp-nya boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya di 0811-7972-7912. Kembali di WhatsApp ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce di Bekasi. Mau request lagu Ermi Kulit, judul nya Kasih, atau Nika Ardila judulnya Suara Hati. Baik, disiapkan tentunya. Ermi Kulit tadi sudah terputar ya sepertinya. Tunggu sebentar, Ermi Kulit itu iya sudah terputarkan ya. Sama tadi judulnya dari yang request adalah Ibu Iren, tapi judulnya Rela. Kalau dari Kak Joyce, judulnya ini adalah berbeda ya. Lagunya gak ada judul, judulnya Kasih atau Nika Ardila. Baik, diputarkan yang Nika Ardila ya. Kak Joyce ditunggu. Berikutnya juga ada Mbak Dita. Selamat malam dari Mbak Dita di Farabi. Selamat malam Ruang Rindu, malam Mas Andes, malam. Selamat bertugas, dan buat pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1, selamat malam. Mau diputarkan lagunya Mbak Ita Purnamasari, mungkinkah? Terima kasih Mas Andes, sama-sama tentunya. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada juga dari Ibu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu dari Love Me Tender dari Elvis Presley. Untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, untuk penyiarnya makasih, selamat bertugas sampai selesai malam nanti. Baik, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
1: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
0: Belajar terus, capek ah.
1: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
0: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
1: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
2: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
3: Jakarta Malam Ini. Instagram @rri.

0: Mungkinkah yang ini versi dari Mbak Ita Purnamasari, pendengar? Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda yang baru aja bergabung, ada juga yang masih di jalan karena juga ini besok tanggal merah ya. Beberapa ruas jalan tadi kalau saya kesini menuju ke Medan Merdeka, padat pendengar. Saya ingin menyapa di line telepon, ada di WhatsApp call, ada Bang Ray di Cibinong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
1: Waalaikumsalam, Bung Andes. Kumaha damang, Bung Andes?
0: Saya, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Bang Ray, apa kabar juga nih?
1: Cabai rawit teh pedasnya boleh diadu, Bung Andes.
0: Cakep.
1: Permisi, Bung Andes mau ikutan Ruang Rindu.
0: Mantap, silakan masuk.
1: Kayaknya telat ya, ya agak telat, udah mau habis ya.
0: Putaran-putaran akhir lah, dapat masih.
1: Oke, siap.
0: Bang Andes mau denger lagu apa nih pada malam hari ini, silakan.
1: Oh, dengerin Don't Speak dari No Doubt.
0: Wah, sudah lama juga tuh nggak dengerin dari No Doubt. Don't Speak-nya ya, sebentar disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Don't Speak dari No Doubt. Tunggu sebentar, ini masih dicari dari judul dan juga dari penyanyinya. No Doubt-nya kita punya, ada dong tentunya, dari tahun 1996. Siap, disiapkan untuk Bang Ray. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan.
1: Baik ya, nggak mantap nih kalau belum disampaikan ke rekan-rekan ya.
0: Betul.
1: Selamat malam sahabat Ruang Rindu, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Saya persembahkan yang pertama nih buat Bung Satria Andes ya.
0: Siap.
1: Kemudian buat Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, apa kabar ya Pak Halid, pernah kedengaran nih. Kemudian Teh Dita, Pak Ujang, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Ica, Kak Diona, Kak Ciguria, Ibu Saurin, ada lagi Ibu Gati, Ibu Siti Mesaro, Ibu Dindin, Ibu Yatus Yanto, dan Ibu Rista Siregar. Dan juga untuk semuanya saja, Mas Andes.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak, Mas Andes ya.
0: Sama-sama, Bang Rey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, satu persatu saya akan sampaikan juga WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya ini ada dari Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu Dindin di Bekasi, lagunya Di Hatiku Ada Kamu dari Rini Haryono. Salam buat Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Re, Pak Kuat, Ibu Saurin, Ibu Tati, Bu Yati, Ibu Siti, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Ibu Ulan, Ibu Helmi, Ibu Ana, Kak Deona, Ibu Eka, Cik Guria juga. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Kebetulan pas nih ya, ada Cik Gurianya di line telepon, di WhatsApp. Halo, selamat malam Cik Gu.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam Cik Gu, apa kabar?
2: Bang Andes Satria gagal perkasa yang ganteng.
0: Alhamdulillah, amin amin.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Aduh Bang Andes, Cik Gu, sudah lama gak ketemu Bang Andes nih.
0: Iya nih ya. Cik Gu, apa ya, kabar?
2: Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah,
2: selalu,
0: Andes, puji Tuhan, sehat-sehat.
2: Habis Ruang Rindu, sekarang Bang Andes.
0: Betul, Bang, di Ruang Rindu Jakarta.
2: Iya dong,
0: betul.
2: Harus istirahat ya.
0: Betul.
2: Harus begitu. Kapan ya bisa ketemu Bang Andes?
0: Ayo dong. Jarang, ya. Ayo dong.
2: Yang ada Wawan, adanya
0: iya.
2: Si Noel, adanya si Rauli. Ya, memang belum waktunya ya.
0: Betul.
2: Nanti lah ya.
0: Nanti
2: Bang
0: kita
2: Andes,
0: jadwalkan.
2: Bisa gak nih lagu dari...
0: Siapa nih?
2: Dari Nirvana.
0: Nirvana dengan judulnya?
2: Penyanyi judulnya Smells Like Teen Spirit.
0: Smells Than Spirit. Nirvananya.
2: Nah, ya?
0: Iya, tapi Nirvananya pada
2: Casual.
0: Pada malam hari ini belum masuk nih Cigu Nirvana.
2: Hah?
0: Masih belum masuk lagunya. Maksudnya belum tersedia pada malam hari ini, belum terbuka.
2: Tadi sebenarnya tadi aku mau minta lagunya si itu, tapi udah diminta sama siapa tadi yang baru tadi speak itu?
0: Oh, dari Bang Ray di Cibinong.
2: Bang siapa? Bang Ray.
0: Bang Ray.
2: Kalau manggilnya manggil Cigu jangan pakai kakak lagi, Cigu itu panggilan.
0: Itu udah panggilan ya. Cigu, betul.
2: Wah, ya, Bang Ray. Tadi sih tapi memang feeling ya, udah diminta duluan.
0: Betul.
2: Itu tahun berapa ya lagu Don't Speak itu? 96 ya?
0: Don't Speak itu 96, benar.
2: Kalau dari Spice Girl.
0: Spice Girl.
2: Judulnya Wanna Be.
0: Wanna Be. Spice Girl Wannabe, tahun 96 juga benar. Baik, disiapkan untuk Cigu ada? Ya, ada.
2: Ah, mantap sudah ya, enggak capek-capek nyari.
0: Siap.
2: Siapa malam ini?
0: Ada di gatekeeper ada Noval dan juga ada Selo.
2: Oh, Noval ya, pokoknya pulang hati-hati ya.
0: Salam
2: sehat, jangan lupa banyak minum air putihnya.
0: Iya.
2: Ruangan tertutup dingin.
0: Betul.
2: Iya, udah pastilah. Sehat selalu. Salam buat Ibu Didin. Yang terima kasih banyak Bung Didi, Bu Rista, Bu Mama Anton, Bu siapa lagi, Bu Saori, Bu Tati, terus sama Bu siapa lagi, Bu Titi Jembatan Besi, Bu pokoknya buat siapa sih yang di Bintaro, Haryanti, Haryanti juga buat Caca Ayu di Masoi. Itu saja Bang Anes, tetap semangat.
0: Siap.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Tapi saya mau putarkan dulu lagu yang tadi juga sudah di request yang belum terputar. Ada requestnya ini dari, tunggu sebentar, ini semoga tidak hilang ya. Oh, ada dari Ibu Eka yang request Love Me Tender dari Elvis Presley. Dilanjutkan dengan request yang sudah masuk tadi. Tentunya pendengar hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. No Doubt dengan Don't Speak, diambil dari tahun 1996 yang direquest juga tadi oleh Bang Ray. Sudah terputarkan Bang Ray ya. Ini di putaran akhir, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berbagi rindu memori lewat lagunya. Tentunya di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Kalau ada yang belum sempat terbaca mohon dimaafkan, coba saya baca satu per satu ya. Ini dari Razak yang ada di Cipondo Tangerang. Selamat malam Kak Andes. Selamat malam juga Bang Razak di Cipondo Tangerang. Requestnya Mahadewi dari Padi. Kak Andes selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih. Ada juga Cik Guria di Tebet. Terima kasih Bang Andes Satri. Oh iya, tadi sudah diputarkan lagunya. Berikutnya juga ada Selamat Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Andes. Oh, dari Ahmad di Bogor. Omong requestnya adalah Knife yang Rock Wheel. Untuk Bang Andes selamat bertugas sampai tugas, sampai tuntas maksudnya. Makasih telah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba saya putarkan, tapi kalau belum sempat terputarkan mohon dimaafkan, sudah dibacakan semua request yang sudah masuk. Apabila Anda juga belum sempat terputar, Anda bisa juga tentunya mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari ya. Andes Satria sampai di sini Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah dari ada band pendengar ngajak kita ke pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda juga di malam hari ini? Ada juga mungkin yang menghabiskan waktu untuk lebih panjang bertemu dengan teman-teman, atau masih di kendaraan umum ya, masih di Transjakarta, MRT, KRL. Hati-hati di jalan tentunya untuk Anda pendengar. Jaga selalu barang-barang bawaan Anda. Yang berkendara roda 4 itu juga harus tetap jaga jarak tentunya, dan yang beroda dua juga jaga fokus Anda tentunya. Dan yang sudah santai di rumah menikmati waktu besok libur ya, kalau Anda yang libur setidaknya anak-anak sekolah dan juga beberapa pekerja kantor yang juga karena tanggal merah biasanya memang libur. Ada yang langsung bablas ya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh long weekend besok tuh ya. Jadi ada juga mungkin lagi di jalan nih sekarang untuk keluar kota, ke Bandung, ke Bogor, atau juga ke Anyer, atau kemanapun tempat-tempat yang Anda kunjungi. Hati-hati di jalan juga tentunya ya. Dan sekali lagi Anda bisa juga bergabung bersama kami untuk informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar karenamu dari Rahmania Astrini. Untuk Anda selamat malam yang baru aja bergabung, selamat malam juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan tentunya, sedang beristirahat malam atau juga sedang karena besok libur gitu ya, gak langsung tidur cepat, sambil denger, santai, dan juga mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tetangga sekitar gitu ya, untuk juga memantau lingkungan sekitar. Untuk Anda juga silakan bergabung, Anda bisa menginformasikan situasi kondisi lalu lintas, cuaca, dan juga jalan yang sedang Anda lalui tentunya apabila Anda masih di luar. Jaga barang bawaan Anda karena juga masih ramai tadi kalau malam ini ya, di berbagai tempat seperti kalau di dekat sini ada Monas gitu ya, masih sampai malam ini terpantau ramai karena mungkin besoknya hari libur gitu ya, banyak juga menghabiskan waktu untuk bersantai dan juga menghabiskan akhir pekan yang panjang tentunya di minggu ini. Untuk Anda yang memang Jumatnya libur gitu ya, atau WFH. WFH juga harusnya tetap melakukan pekerjaan, tapi WFA, work from anywhere. Untuk Anda silakan di 0811 7972 7912, dan di line telepon kami ada di 0213441499.

0: Eh, berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Ande Satria. Selamat malam untuk Anda juga yang baru aja mendengarkan, baru bergabung tentunya di hari Rabu rasa Sabtu. Karena besok hari libur beberapa dari Anda juga pendengar ya, yang menikmati hari liburnya atau juga beribadah karena besok juga hari kenaikan Isa Al-Masih. Tentunya ya dipersiapkan segala sesuatu yang harus dibawa ya. Jadi besok tidak terlalu terburu-buru, semua sudah disiapkan, sudah mungkin dimasukkan ke dalam kendaraan atau juga ke tas. Jadi well prepare aja gitu rasanya. 50% hari itu udah berjalan dengan mulus kalau semuanya sudah dipersiapkan dari malam harinya. Saya sih percaya itu gitu ya. Kalau Anda juga mungkin lebih percaya itu karena ketika kita persiapkan, ketika semua yang harus dibawa besok sudah masuk semua, ibaratnya tuh udah selangkah udah di seberang. Apakah kaki kita sudah melangkah untuk hari esoknya? Jadi tinggal selangkah lagi, jadi lebih mudah gitu dibukakan kemudahannya dan dilancarkan harinya. Amin tentunya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung juga masih kami tunggu tentunya kebersamaan ini hingga pukul 12 malam nanti di 021-344-0696 atau juga di WhatsApp ada di 0811-7972-791.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai juga kita di penghujung acara pada hari ini, pendengar di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dari pukul 20 malam tadi, ikut Ruang Rindu Nasional juga, dan juga mengikuti Ruang Rindu Jakarta. Dan akhir kata, Anda Satria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Novel dan juga ada Selo. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, selamat liburan ya, besok tanggal merah tentunya, dan sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau, bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut? Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani aktivitas Anda di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga siap untuk menjalankan kegiatan Anda di hari Kamis ini ya. Ini long weekend ya, Kamis cuma Sabtu Minggu karena besok itu cuti bersama gitu. Jadi buat Anda yang mungkin sekarang ini lagi siap-siap mau menuju keluar kota, semoga lancar perjalanan Anda di long weekend kali ini. Tapi buat Anda yang besok masih tetap ngantor, semangat ya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Anda. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar kali ini kita ada di Jakarta pagi ini ya. Sampai dengan jam 10 nanti akan ada banyak informasi menarik untuk Anda, dan Anda pun juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912 ataupun juga telepon ke 0213440696.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung ya di Jakarta pagi ini. Masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar Anda yang pagi hari ini juga mungkin agak lebih santai kali ya habis sholat subuh. Kalau memang mau olahraga silakan olahraga, tapi ada juga yang mungkin kayaknya naik ke kasur lagi deh, mumpung hari ini gak ke kantor gitu ya. Semoga Anda menikmati hari ini ya, apapun agenda kegiatan Anda, yang mau di rumah saja, yang mau jalan-jalan, apalagi yang mau keluar kota, karena besok juga mungkin di kantor Anda menerapkan cuti bersama begitu ya. Semoga juga dilancarkan semua agenda kegiatan Anda. Anda yang ingin berbagi informasi masih kami tunggu ya di 08 11 79 72 7912, terutama mungkin Anda yang menuju ke luar kota ya, ada yang mau menuju ke Bandung, mungkin ada yang menuju ke daerah mana gitu ya, untuk Anda short escape di weekend kali ini, silakan Anda sampaikan juga informasinya di Jakarta pagi ini. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung nanti ya bersama dengan Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Temanya apa, silakan bisa Anda cek di Instagram kami @RRIPro1Jakarta, sudah kami upload ya. Anda bisa follow Instagram kami untuk mendapatkan konten-konten menarik dari kami. Sebelumnya kan kami hadirkan Murad Al-Quran yang kali ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 69 sampai dengan 74.

Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan

rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi bersama saya Farid Kurniawan, dan di line telepon kami sudah terhubung dengan Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini ya. Nanti Anda bisa ikut bergabung tentunya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Temanya adalah tentang kemuliaan tangan perempuan bekerja. Kami sudah terhubung dengan Ustazah Hajah Norfadila LCMH. Beliau ini adalah Koordinator Bidang Media dan Publikasi DPW Wazin Kalimantan Selatan, kemudian dosen UIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan dosen STAI Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Mas Farid.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Kabarnya? Amin, saya juga baik Ustazah. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini semuanya sehat-sehat ya Ustazah ya.
2: Amin.
1: Baik. Untuk Anda pendengar, nanti kami tunggu gabung Anda sekali lagi. Tema kita pagi hari ini adalah kemuliaan tangan perempuan bekerja. Anda bisa menyimak nanti ya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Norfadilah, dan nanti kami tunggu gabung Anda 08 11 79 72 79 12. Silakan Ustazah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Selamat pagi Mas Farid di studio. Selamat pagi para pendengar Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing tentang kemuliaan perempuan yang bekerja. Beberapa pekan kemarin kita dikejutkan dengan berita duka ketika terjadinya kecelakaan yang menimpa gerbong khusus perempuan, di mana mayoritas perempuan itu adalah mereka yang selepas pulang dari bekerja, yang mana keinginan mereka adalah untuk tentunya bertemu dengan keluarga. Namun ternyata Allah memiliki rencana lain yang tentunya pasti jauh lebih indah dan juga lebih mulia. Berbicara mengenai kemuliaan perempuan yang bekerja, Islam itu tidak melarang untuk perempuan bekerja, berproduktif, bahkan sampai ke sektor-sektor yang publik. Dengan catatan selama tidak melanggar norma-norma syariat dan tetap menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kita lihat dari segi sejarah para pendengar yang sering kita dengar bahwasanya sosok yang menjadi panutan perempuan yang sangat mulia yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau adalah istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang pembisnis yang sukses sehingga beliau mampu untuk mendermakan harta-harta beliau untuk dakwah Islam. Selain itu juga ada salah seorang tokoh perempuan yaitu Sayyidah Rufaidah, yang mana beliau itu adalah seorang tenaga medis yang profesional, yang tentunya beliau banyak memiliki manfaat atau bermanfaat kepada masyarakat saat itu. Nah, oleh karena itu, dari pemaparan di atas, perempuan itu bekerja bukanlah merupakan fenomena yang baru yang ada pada zaman sekarang. Namun, ternyata sudah dipraktekkan atau dicontohkan oleh tokoh-tokoh perempuan sebelumnya. Lantas, bagaimana cara Allah memuliakan terhadap perempuan-perempuan yang bekerja? Allah memuliakan atau Allah memberikan penghargaan terhadap perempuan yang bekerja itu dengan salah satunya Allah menyematkan langsung. Allah menyematkan langsung dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan. Yang mana dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya saat itu ada dua orang perempuan yang berkembala atau beternak. Dengan posisi saat itu karena orang tuanya sudah tua, akhirnya dua orang perempuan ini mereka membantu kepada orang tuanya. Nah, akhirnya kita bisa mengambil salah satunya ibrah atau pesan edukatif bahwasanya perempuan itu diperkenankan untuk bekerja kalau memang suatu keadaan yang mengharuskan dia bekerja dengan tetap memperhatikan norma-norma yang tidak melanggar syariat. Para pendengar Pro 1 Jakarta, selain itu juga, Nabi sudah menotis, Nabi bersabda terhadap perempuan yang bekerja. Salah satunya adalah ketika salah seorang sahabat perempuan yang bernama Zainab bin Aqiqah. Beliau itu ketika itu diharuskan untuk membantu mencukupkan nafkah keluarganya. Kemudian beliau pengen nanya kepada baginda Rasul, apakah diperkenankan atau tidak. Singkat ceritanya, beliau nitip pertanyaan tersebut kepada Sayyidina Bilal. Kemudian Bilal menanyakan kepada baginda Rasul. Namun, Nabi tidak semerta-merta langsung menjawab boleh atau tidak. Nabi nanya dulu siapa yang bertanya ketika itu. Kemudian dijelaskan oleh Bilal bahwasanya yang bertanya adalah identitasnya perempuan, begini, begini, begini. Nah, akhirnya Nabi menjawab, Qala na'am lahuma ajrani ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Kata Nabi, silahkan atau diperkenankan, dan dia berhak nanti untuk mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala karena dia telah membantu mencukupkan nafkah keluarganya, dan dia juga akan mendapatkan pahala bersedekah. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya ketika ada seseorang yang bekerja dan nanti dimakan oleh keluarganya, maka dia akan mendapatkan aliran pahala itu sampai kepada hari kiamat. Nah, yang tentunya hadis ini dalam konteksnya Nabi tahu yang bertanya adalah perempuan. Artinya ketika seandainya memang tidak diperkenankan perempuan itu untuk bekerja dan tidak akan mendapatkan kemuliaan apa-apa, maka tentu Nabi tidak akan mengatakan hal tersebut. Namun dalam Islam itu memiliki norma-norma yang harus kita patuhi, ada aturan-aturan. Jadi walaupun Islam memperkenankan atau memperbolehkan perempuan bekerja, tapi tentu harus sesuai dengan aturan-aturannya. Dalam hal ini, ada tiga prinsip yang harus perempuan jaga. Yang pertama, harus mendapatkan izin dari walinya, baik itu orang tuanya ataupun dari suaminya. Yang kedua, perempuan itu harus menjaga kehormatannya, harus menjaga marwahnya sebagai perempuan. Artinya, kita harus mencari yang namanya sektor pekerjaan yang terhormat, yang memang cocok untuk perempuan. Kemudian ketika kita bekerja juga kita harus memperhatikan dari segi pakaian, dari segi perhiasan, dan lain sebagainya, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya ketika seorang perempuan itu mendapatkan ridho dari ridho dari suaminya, dan juga dia menjaga kehormatan, maka Allah akan menjanjikan. Di dalam hadis Nabi disebutkan, Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Maka nanti ketika kamu mendapatkan ridho-nya suami dan kamu bisa menjaga kehormatanmu, maka silahkan, dikasih hak prerogatif, silahkan kalian masuklah dari pintu manapun surga yang kalian pengenkan. Kemudian yang prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir, yaitu ada prinsip tawazun atau seimbang. Artinya secara personal memang para pendengar yang sudah kita ketahui, tidak ada perbedaan di hadapan Allah secara personal, illa atqakum, kecuali ketakwaan kita. Namun secara fungsional, maka Islam sudah memberikan porsi-porsinya. Seperti halnya suami sudah dikasih porsi untuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab, dan begitu pun juga istri sudah diberikan porsi untuk bisa menjaga keluarga dan anak-anaknya. Artinya, kalau seandainya perempuan diharuskan keadaannya untuk bekerja, maka tentu dia harus bisa tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri atau seorang perempuan. Nah, ini tentunya memiliki hubungan dengan prinsip yang pertama tadi, yaitu diberikan izin. Artinya, ketika suami sudah memberikan izin, maka tentu di sini ada keridhaan-keridhaan ketika ada kewajiban-kewajiban istri yang mungkin tidak terlaksana semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan dalam pengantar kajian ini, saya kembalikan kembali kepada Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Nur Fadila ya, apalagi untuk Anda para perempuan yang sekarang ini juga bersatu sebagai perempuan bekerja begitu. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda pendengar 0811 7977912. Kita akan kembali lagi di Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara pagi kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Ustazah Nur Fadilah dari Wazin yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya. Ustazah, langsung saja kita akan bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana dalam Islam hukumnya perempuan yang bekerja membantu ekonomi keluarga apakah tetap mendapatkan kemuliaan sebagai ibu rumah tangga juga Ustazah?
1: Baik. Langsung dijawab Mas Farid?
0: Langsung dijawab.
1: Baik, terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Baik, ketika kita bicara tentang fungsi seorang istri memang adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, akan tetapi ketika memang diharuskan dengan berbagai kondisi keluarga, ya, dengan berbagai kondisi keluarga yang mengharuskan dia bekerja untuk membantu mencukupi. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ada salah seorang sahabat perempuan yang nanya kepada baginda Rasul, ya, ketika saya ini, suami saya termasuk orang yang kesulitan dalam ekonomi, apa yang harus saya lakukan? Nah, baginda Rasul memberikan dua opsi. Yang pertama, kamu boleh kok untuk mengajukan cerai. Akan tetapi Nabi tidak sampai di situ. Ya, kemudian Nabi bilang, akan tetapi yang kedua, kata Nabi, kalau kamu bersedia untuk membantunya, maka itu jauh lebih mulia dan kamu bisa bersabar dan kamu akan mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan bahwasanya kamu membantu suamimu, yang kedua adalah kamu mendapatkan kemuliaan karena telah menghidupi, membantu suami untuk menghidupi keluarga. Artinya, jadi bukan berarti ketika perempuan-perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah, lantas dia tidak mendapatkan lagi terhadap kemuliaan-kemuliaan perempuan yang hanya tinggal di rumah, yang menjadi ibu rumah tangga. Akan tetapi, dengan berasaskan mendapatkan izin dan juga ridho dari suami, maka dia juga pantas untuk mendapatkan kemuliaan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Farid.
0: Baik-baik, terima kasih Ustazah. Bu Nur sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah ya. Berikutnya Ustazah ada dari Pak Dedi yang ada di Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Dedi. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana cara seorang perempuan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban mendidik anak menurut ajaran Islam?
1: Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik ya, kita ketika kita tadi bicara bahwasanya seorang perempuan itu harus memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya untuk menjaga keluarganya. Nah, tentu sebelumnya Pak Dedi sudah ada kompromi antara suami dan juga istri. Kalau seandainya memang diharuskan istri membantu terhadap perekonomian, maka tentu suami juga harus membantu terhadap istrinya, ya. Jadi ada simbiosisnya, jadi ada sama-sama saling mendapatkan. Nah, makanya tadi yang pertama ketika mendapatkan izin, maka pasti di sini sudah ada kompromi antara si suami dan juga istrinya. Nah, itu mungkin salah satu solusinya agar kiranya tetap mendapatkan keseimbangan di dalam rumah tangga, ya, terhadap misalnya mengurus rumah tangga ataupun tadi terhadap pendidikan anak, ya. Jadi tidak ditumpukan ketika istri sudah membantu bahasanya suaminya untuk bekerja, lantas suaminya juga seharusnya juga ikut andil dalam mendidik anaknya, begitu. Ya mungkin itu Mas Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Mbak Rahma. Selamat pagi Mbak Rahma yang ada di Bekasi. Izin bertanya Ustazah, apakah rezeki yang diperoleh perempuan dari hasil kerjanya boleh digunakan sepenuhnya untuk keluarga tanpa mengurangi pahala suami sebagai pencari nafkah utama, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Baik ya, ketika kita berikan penjelasan mengenai bekerja dan juga mencari nafkah, mungkin terdengar adalah sesuatu yang sama, tapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Ketika mencari nafkah, itu adalah hak mutlak, itu adalah murni punya suami. Tidak ada istilahnya istri itu mencari nafkah. Akan tetapi dalam beberapa keadaan, ada yang mengharuskan bahwasanya istri itu juga bekerja, ya, dengan catatan. Nah, ini Mas Farid atau para pendengar Pro 1 Jakarta. Prosat Jakarta. Artinya jangan pernah memposisikan diri perempuan yang bekerja itu dia adalah sebagai orang yang mencari nafkah inti. Enggak. Kita sebagai perempuan kita itu membantu suami. Ingat ya, dalam rumah tangga itu kan ada istilahnya azwajan. Artinya apa? Saling, bukan yang paling gitu. Jadi saling. Nah, artinya ketika diharuskan perempuan itu memang bekerja, tapi dengan status tetap membantu perekonomian atau membantu nafkah kepada keluarganya. Artinya dalam hal ini, kalau seandainya memang suaminya pun misalnya tidak bisa bekerja dalam keadaan sakit, jangan pernah diniatkan atau bertujuan bahwasanya aku yang mencari nafkah, enggak. Tapi ini adalah bentuk bakti kita atau bentuk menjaga bentuk usaha kita gitu untuk membangun sebuah keluarga ini. Nah, artinya ketika kita mendapatkan penghasilan, kalau Mbak Rama tadi misalnya mau sepenuhnya dikasih kepada keluarga, nggak apa-apa. Tapi itu bukan berarti Mbak Rama yang ngasih atau kita yang ngasih nafkah kepada keluarga, tapi kita membantu suami kita untuk mencukupi nafkah keluarga. Ataupun kalau seandainya mau sebagian dan lain sebagainya, tapi tentu kita balik lagi kepada prinsip tadi, harus ada kompromi, harus ada izin dulu antara suami dan juga istrinya. Mungkin itu yang akan nanti membuat di dalam rumah tangga itu akan minim yang namanya perdebatan hanya dikarenakan permasalahan ekonomi. Begitu mungkin Mas Farid yang
0: baik, bisa dijawab. Terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu Neni. Selamat pagi Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang tetap bekerja di usia yang tidak lagi muda demi membantu anak-anaknya, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Bu Neni untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu sudah tidak lagi muda tapi dia masih bekerja? Di dalam Islam itu pernah disebutkan dalam sejarah bahwasanya ada seorang perempuan yang meminta izin untuk bekerja dikarenakan dia merasa masih memiliki skill, ya, dia masih memiliki punya keahlian untuk bekerja. Nah, dalam hal ini kita balik lagi pada prinsip awal, ketika dia berstatus sebagai istri maka dia harus memiliki izin dari suaminya. Kalau seandainya dia adalah sebagai seorang anak maka tentu dia harus memiliki izin juga dari orang tuanya. Artinya kalau masih memiliki skill dan juga kemampuan, ya, maka dia diperbolehkan untuk bekerja. Yang kedua, kalau ternyata ini untuk memenuhi atau untuk mencukupi nafkah keluarganya, maka tentu balik lagi kepada hadis yang telah disebutkan di atas bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama karena dia sudah membantu keluarganya. Jadi begini ya Mas Farid dan juga para pendengar Pro 1 Jakarta, tidak hanya terbatas kepada suami dan istri. Artinya ketika seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika seseorang itu, perempuan itu bekerja hanya untuk mencukupi dirinya sendiri, itu juga termasuk dalam ibadah. Kenapa? Karena dia menjaga, membentengi dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk nilai ibadah. Jadi tidak terbatas hanya kepada anak-anaknya atau kepada orang tuanya, bahkan terhadap diri sendiri. Artinya kesimpulannya, maka kita lihat dari segi memang pertama kebutuhan, mau gak mau ya Mas Farid ya ibaratnya, tapi kita juga melihat dari segi tujuannya atau segi niatnya ketika mereka bekerja, begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Siap-siap, berikutnya Ustazah, ada dari Bu Fitri. Selamat pagi Bu Fitri. Ustazah, tadi disebutkan tangan perempuan bekerja itu mulia, apakah itu juga berlaku untuk perempuan yang hanya berjualan kecil-kecilan dari rumah, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Bu Fitri atas jawabannya. Baik, apapun bentuk pekerjaannya, bahkan sudah diterapkan pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berprofesi sebagai tenaga medis, ada juga yang berprofesi sebagai guru, ada juga yang berprofesi sebagai di kebun kurma. Nah, itu kan adalah bentuk-bentuk profesi yang berbeda-beda bagi perempuan. Bahkan tadi disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ada yang sebagai pengembala, begitu ya, untuk mengasih minum ternaknya. Nah, artinya Bu Fitri, apapun itu sektor pekerjaannya, apapun itu bentuknya, selama itu bukan sektor yang haram, ya, artinya itu adalah pekerjaan yang halal, maka tetap kita mendapatkan. Dan apalagi kita harus tanamkan niat, apa niat kita bekerja, apakah sepaling minim tadi adalah untuk mencukupi kebutuhan kita sebagai perempuan, misalnya dengan tanpa kita meminta-minta kepada orang lain, kayak gitu. Atau lebih besar lagi ketika kita tadi meniatkan untuk membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, baik itu anak-anak kita ataupun itu orang tua atau itu saudara-saudara kita. Nah, itu mungkin Bu Fitri dan juga Mas Farid yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Ada satu lagi pertanyaan Ustazah, ini sepertinya nggak tahu terkait tema atau enggak ya, tapi mungkin bisa dijawab oleh Ustazah. Ini dari yang tidak mau disebutkan namanya. Ustazah, ada keluarga yang ditinggal suaminya menjadi single parent. Usianya masih produktif, tapi setiap bulan sering minta bantuan ke saya. Awalnya saya membantu, tapi kok lama-lama jadi seperti kewajiban kalau nggak dikasih. Gimana caranya harus menyikapi ini, Ustazah?
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada kaitan keluarga begitu mungkin ya Mas Farid, ada pertanyaannya ya. Jadi minta-minta. Baik, di dalam Islam itu disebutkan bahwasanya al-mu'min al-muhtarif. Nabi itu sangat menyukai atau Allah itu sangat memberikan penghargaan kepada seorang mukmin atau orang Islam yang mereka itu suka berproduktif, bukan orang yang suka minta-minta. Mohon maaf ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu, kita itu makan itu jauh lebih baik kalau dari hasil tangan kita sendiri atau hasil jerih payah kita sendiri. Nah, artinya mungkin solusinya Bapak bisa omongin secara baik-baik ya, atau bahkan mungkin Bapak bisa mencarikan solusinya, mencarikan peluang kerja atau lowongan-lowongan pekerjaan yang kiranya mungkin bisa dimasuki oleh ibu yang single parent ini, dengan artian diberikan pengertian bahwasanya ini hidup akan masih jauh kalau hanya sekedar minta-minta, itu hanya bersifat sementara karena pasti ada masanya gitu ya. Nah, mungkin kalau memberi maka pasti Bapak akan mendapatkan nilai sedekah, itu sudah pasti kayak gitu. Akan tetapi kalau berkewajiban, selama Bapak itu bukan sebagai walinya, artinya bukan Bapak yang bertanggung jawab atas dirinya, bukan orang tuanya, begitu ya. Artinya mungkin hanya
0: Ustazah, maaf, ini ternyata ibu yang kirim pertanyaan barusan. Bilang maaf. Silakan.
1: Wah, baik, mohon maaf. Mungkin ya, nah apalagi ibu, artinya ibu ini mungkin tidak ada memiliki beban wali untuk si single parent tersebut kayak gitu. Hanya mungkin kesian atau iba gitu karena telah ditinggal oleh suaminya. Artinya mungkin ibu bisa memberikan, kalau ibu memiliki modal, mungkin ibu bisa memberikan modal untuk si single parent tersebut atau sanak saudara ibu tersebut. Artinya bukan berarti ibu tidak mendapatkan pahala bersedekah, ibu tetap mendapatkan, tapi ibu tidak ada kewajiban gitu ya. Mungkin hanya ada kewajiban mental aja Bu gitu ya, bukan kewajiban secara hukum agama begitu. Nah, mungkin itu Mas Farid dan Ibu, mohon maaf ya Ibu ya. Jadi Bapak tadi.
0: Baik. Terima kasih Ibu untuk yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya Bu ya. Ustazah, sayang sekali karena waktunya terbatas, jadi mungkin Ustazah boleh menyampaikan pesan penutup seputar tema kita pagi hari ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, sebagai closing statement-nya, bahwasanya kemuliaan tangan perempuan itu bukan terletak pada halusnya kulit perempuan, melainkan pada ketulusan niat dibalik setiap geraknya tangan. Tangan yang lelah karena mencari ridha-Nya Allah, baik melalui sektor pekerjaan ataupun melalui khidmahnya di rumah, adalah tangan yang dijanjikan oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan yang bekerja dan kita bisa menjaga niat dan juga tujuan kita. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan Ustazah ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kita kali ini ya, bersama dengan Ustazah dari Wazin begitu, yang tadi sudah menyampaikan materinya dan juga tadi menjawab pertanyaan Anda. Ada Ustazah Hajah Nur Fadila LCMH. Beliau ini adalah koordinator bidang media dan publikasi DPW Wazin Kalimantan Selatan, sekaligus juga dosen UIN Antasari Banjarmasin dan juga dosen STAI Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tindakan ini tidak setengah-setengah, sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jera bagi siapapun yang akan mempunyai keinginan untuk melakukan judi online di Jakarta.
3: Terkait dengan jelang Idul Adha 1447 Hijriah yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi akan kita lakukan bersama di Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang stabilitas harga.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Gubernur DKI Jakarta dukung penindakan tegas jaringan judi online internasional di Hayamuruk, Jakarta Barat. Harap Idul Adha, pemerintah Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta dukung penindakan tegas jaringan judi online internasional di Hayamuruk, Jakarta Barat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum menindak tegas jaringan judi online atau judol internasional yang beroperasi di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Menurutnya, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara serius agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta Rabu 13 Mei 2026 menyusul pengungkapan jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing atau WNA. Pramono berharap operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat dapat menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang masih mencoba menjalankan praktik judol di Jakarta. Pramono menilai keberadaan judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, Pramono mendukung penerapan hukum berat terhadap para pelaku maupun pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.
5: Dan dengan judi online, pemerintah DKI Jakarta memberikan support dukungan sepenuhnya atas tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan kemudian juga penyitaan, dan mudah-mudahan tindakan ini tidak setengah-setengah.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum menindak tegas jaringan judi online atau judol internasional yang beroperasi di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Menurutnya, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara serius agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta Rabu 13 Mei 2026 menyusul pengungkapan jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing atau WNA. Pramono berharap operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat dapat menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang masih mencoba menjalankan praktik judol di Jakarta. Pramono menilai keberadaan judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, Pramono mendukung penerapan hukum berat terhadap para pelaku maupun pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.
5: Dan dengan judi online, pemerintah DKI Jakarta memberikan support dukungan sepenuhnya atas tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan kemudian juga penyitaan, dan mudah-mudahan tindakan ini tidak setengah-setengah sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jera bagi siapapun yang akan mempunyai keinginan untuk melakukan judi online di Jakarta.
4: Sebelumnya, Polri mengungkap temuan sementara terkait keterlibatan 320 WNA dalam jaringan judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayamuruk, Plaza Tower, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan awal, para WNA tersebut diduga memiliki beragam peran dalam operasional jaringan perjudian daring tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra menjelaskan, sebagian pelaku berperan sebagai telemarketing, layanan pelanggan, administrator hingga pihak yang menampung aliran dana hasil perjudian. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat mengajak warga ubah kebiasaan kelola sampah dari rumah. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menggencarkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya atau rumah tangga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membangun budaya baru masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan masyarakat perlu mengubah kebiasaan lama membuang sampah bercampur dan mulai memilah sampah organik, anorganik, serta residu sejak dari rumah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga.
7: Pemilahan dan pengelolaan sampah ini harus betul-betul bisa terrealisasi, bisa berjalan di sumbernya dalam hal ini di setiap rumah tangga masing-masing. Ini harus merubah cara kita ya, cara kita, budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang pada awal sebelumnya mungkin buang sampah semua bercampur dan merasa seolah-olah itu sampah bukan tanggung jawabnya.
6: Arifin menambahkan, setelah dilakukan pemilahan dari rumah tangga, pengolahan sampah juga harus berjalan di tingkat RT dan RW. Sampah anorganik diharapkan dapat dikelola melalui bank sampah, sedangkan sampah organik bisa diolah menggunakan komposter maupun budidaya maggot. Dengan sistem tersebut, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir nantinya hanya berupa residu sehingga volume sampah dapat ditekan. Demikian dari Jakarta, Meiska Daresa melaporkan.
1: Diduga mengalami gangguan sistem gas, sebuah truk kontainer terbalik di kolong flyover Tomang, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Sebuah truk kontainer terbalik di bawah kolong Jalan Layang Lampu Merah Tomang, Jakarta Barat pada Selasa 12 Mei 2026 malam. Peristiwa ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi tersendat. Berdasarkan pantauan di lokasi, truk bermuatan kontainer berwarna putih itu terlihat terguling tepat di tengah badan jalan. Akibatnya, sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraan untuk melihat kondisi kecelakaan, sehingga kemacetan terjadi dari arah Slipi menuju Grogol maupun sebaliknya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kondisi truk mengalami kerusakan cukup serius akibat terguling di tengah jalur lalu lintas. Sopir truk, Ibnu Maulana, mengatakan dirinya tengah dalam perjalanan dari kawasan Pluit menuju Cikarawaci untuk melakukan bongkar muatan. Dia mengaku, kendaraan yang dikemudikannya sudah mengalami gangguan sejak berangkat dari Pluit. Menurut Ibnu, pedal gas kendaraan sempat mengalami masalah atau yang disebut gas kabur, sehingga truk beberapa kali melaju tidak terkendali.
9: Pertamanya memang dari Pluit juga itu udah berasa ya, kabur. Gasnya kabur. Saya usahakan tuh, semaksimal mungkin saya usahakan bisa tuh. Jalan saya biasa lagi jalan. Pas sampai sini lampu merah nikung, kumat lagi tuh gasnya kabur. Keadaan gigi tiga. Udah loncat mobil sampai kenceng. Saya kurang kontrol.
10: Dari arah mana tadi?
9: Dari arah Pluit.
10: Dari arah Grogol sana
9: ya? Iya, betul.
10: Dari Trisakti.
9: Betul, dari Trisakti.
10: Mobilnya apa sih, Pak?
9: Kalau muatan saya tidak tahu ya, karena kita dari pelabuhan udah begitu ya.
10: Oh, iya.
9: Oh, udah.
10: Mobilnya mau ke arah mana tadi, Pak?
9: Ini mau bongkar ke itu, Legok.
10: Legok di mana tuh, Pak?
9: Tujuan Legok, Cendrawasih.
10: Oh, di Cendrawasih.
9: Cendrawasih, ya.
10: Bapak sendiri, Pak?
9: Sendiri. Saya sendiri.
10: Tapi kondisi sekarang gimana, Bapak?
9: Cuman pinggang ini agak kegencet. Agak nggak bisa jalan ya, agak pelan-pelan jalan. Sakit.
10: Kaki, ya, kaki.
8: Lebih lanjut, saat RRI Jakarta mendatangi lokasi tersebut pada Rabu 13 Mei pagi, truk yang terbalik tersebut belum juga berhasil dievakuasi. Petugas kepolisian pun hanya terlihat melakukan penanganan di lokasi untuk mengurai kemacetan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berikutnya pendengar akan ada laporan dari Rohmanudin tentang kegiatan outing class siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Tau di kantor pemerintah kota Cilegon berikut ini.
11: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menemui rombongan siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Retawu yang tengah melakukan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota Cilegon ke kantor pemerintah Kota Cilegon. Fajar mengaku senang kedatangan siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Retawu tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cilegon. Meski demikian, lanjut Fajar, dirinya sebagai Wakil Wali Kota Cilegon Cilegon harus bisa melayani masyarakat dari unsur manapun yang datang ke kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dikatakan Fajar, dalam kesempatan itu dirinya menerima berbagai masukan dari anak-anak SD tersebut. Salah satunya, kata Fajar, menerima masukan mengenai masih banyaknya jalan yang bolong atau jalan rusak. Menerima masukan itu, Fajar mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cilegon, Dendi Rudiatna, dan disambut baik akan segera diperbaiki sejumlah titik jalan yang masih bolong-bolong atau rusak tersebut.
12: Banyak, tadi ada satu front, itu ada masukan yang hebat, sampai anak kecil umur kelas 5 SD bayangin apa yang kurang, jalanan banyak yang bolong. Oh, ini kita juga pengen terbuka, apa yang kita upayakan hari ini, itu buat masa depan mereka.
11: Sementara, salah seorang guru pendamping siswa-siswi SD PLTU Suralaya Ukir Tahu, Lia Gatra Hanafiani, menyampaikan kegiatan outing class Andai Aku Jadi Wali Kota ke kantor pemerintah Kota Cilegon ini merupakan kedua kalinya dilakukan. Kali ini, kata Lia, kegiatan outing class merupakan untuk memenuhi materi pendidikan Pancasila. Adapun siswa yang mengikuti
13: kegiatan hari ini berjudul outing class Andai Aku Jadi Wali Kota dan kunjungan ke Pemkot Cilegon dalam rangka memenuhi materi di pendidikan Pancasila.
14: Berapa siswa yang terlibat?
13: Siswa yang mengikuti hari ini sebanyak kurang lebih 72 siswa dan juga 6 guru beserta 3 orang dari perwakilan wali murid.
11: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Rapat Forkopimda Kabupaten Serang bahas kesiapan Idul Adha, stabilitas harga pangan hingga pengawasan hewan kurban di Kabupaten Serang. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 12 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, pembahasan juga mencakup stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakia. Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga membahas kesiapan lintas sektoral menghadapi arus mobilitas masyarakat selama cuti bersama Idul Adha. Pengamanan jalur lalu lintas menjadi perhatian utama, terutama di kawasan wisata yang diprediksi mengalami kepadatan kendaraan. Selain itu, pembahasan turut menyentuh program koperasi desa, merah putih, dan penguatan pelayanan masyarakat. Unsur Forkopimda juga memberikan berbagai masukan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Jadi isu strategis, terutama yang pertama adalah terkait dengan jelang Idul Adha 1447 Hijriah yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi akan kita lakukan bersama hari Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Kemudian tadi juga kami membahas mengenai koperasi desa merah putih dan yang lainnya.
15: Ia menyebut secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Serang masih aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga telah menerima berbagai masukan dari unsur Forkopimda terkait pengamanan selama libur Idul Adha. Koordinasi lintas sektor disebut terus diperkuat untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal. Bupati Serang juga meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas selama masa cuti bersama. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah titik wisata di Kabupaten Serang. Cuti bersama Idul Adha diperkirakan berlangsung mulai 14 hingga 17 Mei 2026. Pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama periode libur panjang tersebut. Dari sektor pangan, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Kabupaten Serang dinilai masih stabil. Harga beras dan daging disebut belum mengalami lonjakan signifikan menjelang Idul Adha. Namun terdapat beberapa komoditas yang masih berada di harga tinggi, seperti cabai keriting merah dan cabai rawit hijau yang mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam dilaporkan mulai mengalami penurunan. Selain membahas pangan dan keamanan, rapat Forkopimda juga menyoroti pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Diperkirakan sekitar 1.000 ekor hewan kurban akan disalurkan di wilayah Kabupaten Serang dan seluruhnya dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pendengar, ribuan pencari kerja memadati di Senaker Trans Kota Serang untuk melamar kerja di pabrik garmen baru di kawasan Sawah Luhur. Berikut Lucia Stari melaporkan.
14: Ribuan pencari kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada hari terakhir penerimaan berkas lowongan kerja PT Winda Industrial di kawasan industri Sawah Luhur pada Selasa siang. Hingga penutupan pendaftaran pukul 12 siang, jumlah pelamar tercatat mencapai lebih dari 4.000 orang. Posisi operator pria menjadi formasi paling diminati dalam rekrutmen tersebut. Lowongan kerja yang dibuka meliputi operator pria dan wanita, admin gudang, staf data gudang, penerjemah Mandarin, petugas keamanan hingga cleaning service. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, M. Popino Priadi, mengatakan seluruh berkas lamaran nantinya akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan karena perusahaan masih dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kantor operasional di Kota Serang.
17: Prestasi di Kota Serang saat ini dikemas di kawasan Sawah Luhur melalui PT GDI, ya, Dinasti Indonesia itu kemarin meluncurkan kegiatan rekrutan yang bagi pegawai dan ini merupakan rekrutan awal 48 orang, 48 formasi. Itu pun terdiri dari macam-macam.
14: Di lokasi penerimaan berkas, antrian pelamar terlihat sejak pagi hari. Salah seorang pelamar asal Kasemen, Faijat, mengaku datang sejak pukul 7 pagi untuk melamar posisi operator produksi dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
18: Lamar bagian apa, Mbak?
19: Operator produksi.
18: Sebelumnya tahu informasi ini dari mana sih?
19: Dari sosmed.
18: Jam 7 pagi sampai sekarang. Yeah. Berarti baru selesai di jam 10 kurang ya?
19: 10 kurang. Semoga ketarik.

0: prioritaskan bagi warga Kota Serang, khususnya lulusan sekolah dan masyarakat yang belum bekerja.
1: Itu nanti dia menjadi tenan di PT JDI, cuman karena dia kebutuhannya segera mungkin, dia sewa gudang dulu di perancangan kalau nggak salah ya. Nah, itu akan buka 500 karyawan untuk garmen. Nah, itu juga nanti jadi rebutan juga tuh, lagi persiapan sekarang dengan distaker. Nah, kenapa saya selalu bilang bahwa investasi ini penting untuk anak kita? Kayak Kumbu buka aja, kayak gimana ngantrinya? Kebayang kalau yang ini 500, belum nanti Walantaka tuh hampir 3.000. Itu akan melakukan MOU dengan Pemkot juga. Nah, ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat. Karena masyarakat ini butuh lapangan pekerjaan ya.
0: Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, Pemerintah Kota Serang menyiapkan hotline pengaduan yang akan diawasi langsung pemerintah daerah. Selain pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga disiapkan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP, terutama bagi warga putus sekolah dan pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta dukung penindakan tegas jaringan judi online internasional di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Harapi Idul Adha, pemerintah Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.go.id.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, sampai dengan jam 10 pagi nanti ya, ada saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda dengan informasi-informasi menarik ya seputar Jakarta dan sekitarnya tentunya. Dan Anda pun juga pagi hari ini bisa ikut berbagi informasi ini untuk yang ada di jalan ya, kondisi trafik gimana pagi hari ini, karena tanggal merah nih, jadi kayaknya kondisinya mungkin lebih lengang ya. Kayaknya juga banyak di antara Anda yang hari ini gak kemana-mana, alias di rumah saja. Kalaupun mungkin nanti punya gene kegiatan di luar rumah, kayaknya agak siangan kali ya baru keluar rumah. Tapi buat Anda yang pagi hari ini pun juga tetap harus ngantor nih, kayak saya ya, tetap harus kerja gitu, boleh juga silakan Anda sampaikan pantauan di stasiun, atau mungkin di KRL, atau mungkin di Transjakarta, dan juga haltenya bagaimana. Anda sampaikan ke kami ya di 0811 797912, ataupun juga bisa Anda telepon ke kami di 021 344 0696 dan juga di 344 1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
3: Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar, dan kali ini tanggal 14 Mei itu kita tanggal merah begitu ya, untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan ini untuk Anda yang sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus, mungkin ada ibadah-ibadah yang akan Anda jalankan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Pendengar, Anda mungkin sudah mendengar informasi tentang adanya dugaan prostitusi anak ya di Blok M yang melibatkan WNA. Polda Metro Jaya mendalami dugaan kasus prostitusi yang melibatkan anak dan warga negara asing asal Jepang di kawasan Blok M Jakarta Selatan setelah isu ini viral di media sosial ya, melalui unggahan bahasa Jepang yang membahas eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto pada wartawan hari Rabu kemarin, bahwa yang prostitusi di Blok M ini dijelaskan bahwa itu masih dalam pendalaman Direktorat PPA atau PPO, Pelindungan Perempuan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, beserta dengan Direktorat Siber termasuk juga Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan mendalam menurut Budi perlu dilakukan mengingat informasi yang beredar ini sumbernya dari media sosial ya. Pihaknya pun juga meminta masyarakat agar melapor ke 110 kalau mendapatkan informasi terkait dengan kasus dugaan prostitusi ini. Dan kali ini pendengar, kita akan simak bersama ya untuk informasi pantauan kondisi cuaca pagi hari ini, dan juga perakhirannya akan seperti apa untuk Jakarta dan sekitarnya, bersama dengan perakhiran BMKG ada Mbak Clara Dea. Selamat pagi Mbak Clara.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Pantauannya bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakhirannya akan seperti apa?
4: Baik, untuk pagi hari ini di wilayah Jakarta dan juga di Jabodetabek, secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk prediksinya hari ini potensi hujan terjadi pada menjelang siang hari untuk wilayah Bogor. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga Bekasi Depok, prediksinya akan terjadi hujan pada sore hari.
3: Malam hari bagaimana?
4: Ya, untuk malam hari secara umum cuaca berawan hingga berawan tebal, potensi hujan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan juga Kota dan Kabupaten Bogor.
3: Kisaran suhunya berapa hari ini?
4: Untuk kisaran suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius.
3: Baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana sekitar Jakarta hari ini?
4: Baik, untuk jalur penyeberangan terutama di Selat Sunda maupun Selat Bali, untuk hari ini secara umum gelombang dalam kategori aman dengan tinggi gelombang berkisar antara 0 hingga 0,5 meter.
3: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
4: Baik, untuk penerbangan terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi awan cumulonimbus untuk pagi hari ini, diantaranya di pesisir barat Sumatera, kemudian di Kepulauan Bangka Belitung, di Kalimantan Barat, bagian Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Utara, kemudian di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga di sebagian besar Papua.
3: Oke, berarti kalau untuk Jakarta hari ini yang perlu kita waspadai apa nih, Mbak Clara?
4: Untuk wilayah Jakarta dan juga Jabodetabek hari ini perlu diwaspadai potensi hujan dengan kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi pada sebagian wilayah di siang hingga malam hari.
3: Oke, baik. Update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
4: Untuk update informasi cuaca dapat melalui kanal website kami di www.bmkg.go.id, kemudian juga melalui aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan terkontak di 196.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Clara. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada informasi perakiran cuaca ya bersama dengan perakiran BMKG Clara Dea. Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, sampaikan 0811 7977912.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin baru gabung di Jakarta pagi ini ya. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda yang pagi hari ini sudah ada di jalan nih, karena memang ada satu agenda kegiatan yang gak bisa ditinggal. Atau mungkin buat Anda yang lagi menuju ke tempat ibadah ya, karena hari ini ada ibadah, semoga dilancarkan semuanya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda sampaikan informasinya terkait dengan kondisi traffic atau mungkin kondisi di transportasi umum ya, baik itu KRL, MRT, LRT, atau Transjakarta, termasuk juga di halte dan juga di stasiunnya. Anda bisa sampaikan di 08 11 79 7 7 9 1 2. Anda yang ada di ruas tol Jasa Marga, pendengar, ini pantauan untuk di tol Japek Karawang Barat kilometer 48 sampai dengan 49 arah ke Cikampek kondisinya padat ya karena volume lalin. Sementara kalau untuk yang dari Cikampek menuju ke Dawan, Cikarang sampai ke Cikunir hingga ke Cawang, ini kondisinya lancar. Kemudian tol dalam kota, ini informasi pukul 6.31 lancar ini dari Cawang, Tomang, Pluit ke Cengkareng dan juga arah sebaliknya. Kemudian Janger, ini juga lancar dari Tomang menuju ke Karangtengah, Tangerang, Bitung, dan juga arah sebaliknya. Hati-hati ya, Anda yang ada di jalan, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengambil alih sementara ya pengelolaan layanan parkir di kawasan Blok M Jakarta Selatan setelah area parkir tersebut sempat disegel. Ini karena persoalan administrasi operator yang izinnya diketahui sudah habis sejak tahun 2023. Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, menjelaskan kalau pengelolaan parkir ini sementara sekarang ini diambil alih oleh pemerintah daerah sambil menunggu proses pemilihan operator baru. Dikatakannya bahwa kemarin itu kan sudah dihentikan begitu ya, sudah disegel. Kemudian lanjut semalamnya ada kekosongan, artinya kan harus ada swakelola. Nah, ini dari pihak pemerintah ya, dari Satuan Perparkiran Jakarta Selatan ini hadir begitu untuk mengelola parkir di sana, dan besok paginya sudah running katanya. Dan Amari juga mengatakan tarif parkir yang diberlakukan tetap mengacu pada peraturan gubernur yang berlaku dan tidak mengalami perubahan. Menurutnya penghentian sementara sebelumnya dilakukan setelah operator parkir yang ditunjuk oleh pengelola diketahui tidak lagi memiliki izin operasional yang berlaku. Dan dia juga menjelaskan kalau operator parkir tersebut merupakan perusahaan bernama Best Parking yang masa izinnya sudah habis sejak tahun 2023, dan kondisi ini berpotensi merugikan pengelola kawasan karena adanya dokumen administrasi yang tidak dilengkapi oleh operator. Dan kemudian terkait dengan dugaan adanya pungli ya oleh juru parkir liar di kawasan tersebut, ini Damani juga mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dan juga penertiban di lapangan. Selain itu juga pihaknya memasang spanduk sosialisasi kepada masyarakat agar hanya melakukan pembayaran parkir di pintu keluar sistem get in atau get out.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
11: Jakarta Pagi.

0: 91.2 FM Rosato RRI Jakarta. Yang satu ini kini versinya Yohi Widianto bersama dengan Kim dan juga Neida. Untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini ya. Hari ini pendengar, untuk ganjil genap tidak berlaku ya di tanggal 14 dan 15 Mei 2026. Ini seperti informasi yang ada di Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang ketentuan ganjil genap yang ditiadakan selama 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Hari ini tanggal 14 Mei dan juga besok tanggal 15 Mei 2026. Ini sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus ya. Ini ditulis dalam Instagram Dinas Perhubungan bahwa sehubungan hari libur dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, maka pada tanggal 14 dan 15 Mei 2026 pelaksanaan ganjil genap di berbagai ruas jalan di Jakarta ditiadakan. Jadi buat Anda yang pagi hari ini mungkin ada agenda kegiatan keluar ya menggunakan kendaraan pribadi, ini ganjil genap tidak berlaku hari ini dan juga besok ya. Pukul 7 pendengar, kita akan gabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini